Area foto sengaja disediakan dengan latar belakang Gunung Tenggamus yang indah, sehingga menjadi lokasi favorit bagi wisatawan yang ingin mengabadikan momen bersama keluarga, pasangan maupun sahabat. Keindahan alam yang berpadu dengan udara segar membuat setiap sudut bukit terasa indah. Demikian Warca pukul 7, kita akan jumpa kembali di Warca pukul 8.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, sai wat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah. Saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah. Yaitu pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu. Saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegasnya agak kencengan gitu.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

mendadak dengan disertai aliran air yang deras dan bercampur dengan material-material padat seperti lumpur, sehingga bisa menyeret apa saja yang dilewatinya. Banjir bandang adalah bencana alam yang sangat merugikan. Bukan hanya merugikan secara material saja,

0: terlalu banyak. Di antaranya, tidak membuang sampah sembarangan, melakukan penghijauan, tidak menebang hutan secara liar, membuat sistem drainase yang baik, mengatur keluarnya debit air, membuat saluran air bawah tanah, dan membuat lubang biopori.
1: Trompet FM, suara

Tidak muari, masyarakat Lampung mempunyai falsafah hidup sebagai kearifan lokal Ulun Lampung, yakni Piil Pesenggiri. Piil Pesenggiri merupakan nilai dan norma yang mengatur tata hidup masyarakat Lampung yang menyangkut harkat dan martabat kemanusiaan, harga diri, dan sikap hidup, baik secara individu maupun sebagai makhluk sosial. Oleh karena itu, secara filosofis, Piil Pesenggiri adalah identitas atau jati diri masyarakat Lampung.

0: 1165, mundur.
1: Ya ampun, main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga, kasihan tahu tuh mata.
0: Bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game, akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata, ntar nyesel loh.
2: Totalnya 100.000, Kak. Pakai kantong plastik?
3: Enggak, Kak. Terima kasih. Aku bawa kantong belanjaan sendiri.
4: Pakai aja.
3: Enggak, ah. Aku enggak mau. Karena negara kita sekarang menjadi penyumbang sampah plastik terbesar kedua dunia yang setara dengan 60 kali luas lapangan sepak bola. Malu, kan?
4: Oh, gitu.
5: Belanja memang menarik, tapi ngumpulin sampah kantong plastik bikin

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah. Edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Ya gue apply beasiswa luar negeri tuh banyak, tapi bukan berarti gue gak cinta Indonesia kan?
2: Walaupun produk luar negeri itu menarik, tapi aku tetap cinta produk lokal dong. Lo lihat kan muka gue glowing, ini tuh skincare asli Indonesia. Menurutku makanan yang tanpa bumbu khas Indonesia itu kayak kurang. Gue suka sih opa-opa Korea, tapi Darius Sinatria masih lihat di gue lah.
1: Kata siapa kain kuno? Lah, gue mah keren berkain.
3: Naik ke puncak Everest memang keren, tapi lu pernah kagak lihat pemandangan dari puncak Gunung Rinjani?
4: Cuma di Indonesia, mau gue di jalan, gak perlu takut sendirian. Asiknya di Indonesia tuh, kalau gue mau gue di jalan, pasti ada yang bantuin.
5: Keberagaman yang nyatuin kita. Kita bangga, kita Indonesia.

0: Hidup anak muda sekarang itu gak jauh dari layar handphone. Tapi, dibalik bebasnya berekspresi, pernah gak sih kita mikir cara kita bersikap ke orang lain? Beda pendapat di grup chat, tapi tetap saling menghargai. Itu Pancasila.
1: Kamu gak

waktu kalau kita lupa menerapkannya. Anak muda Indonesia saatnya jadi generasi yang berkarakter. Pancasila bukan sekedar simbol, tapi gaya hidup. Pancasila kuat, Indonesia hebat.

0: selesai mas, antri dong, baca tuh, baca, harap antri. Mata yang gak dipakai sih.
1: Oh no.
2: Sweet sweet, cewek, mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget, digodain juga syukur kali.
3: Oh no.

Januari satuan tugas Satgas Makan Bergizi Gratis MBG Provinsi Lampung akan memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program di seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kualitas makanan yang diberikan kepada penerima manfaat tetap terjaga. Ketua Satgas MBG Provinsi Lampung, Saiful, mengatakan pengawasan menjadi salah satu tugas utama Satgas dalam mendukung keberhasilan program MBG. Pengawasan dilakukan secara berjenjang hingga ke tingkat kabupaten dan kota. Menurutnya, upaya tersebut sejalan dengan harapan berbagai pihak agar pelaksanaan program MBG di Lampung berjalan aman dan terhindar dari kejadian yang dapat merugikan masyarakat. Salah satu perhatian utama adalah pencegahan kasus keracunan makanan. Beralih ke warca selanjutnya, pemerintah Kabupaten Lampung Barat menggelar gerakan serentak penetrasi pasar sebagai upaya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan mengendalikan inflasi daerah. Kegiatan berlangsung di Balai Pekon Purawiwitan, Kecamatan Kebun Tebu, dengan pengamanan dari Polsek Sumber Jaya. Program tersebut menghadirkan sejumlah komoditas pangan dengan harga lebih terjangkau dibandingkan harga pasar. Ratusan warga memanfaatkan kesempatan itu untuk membeli kebutuhan pokok guna memenuhi kebutuhan rumah tangga. Demikian Warca Pukul 8, kita akan jumpa kembali di Warca Pukul 9.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togo falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Tabik pun. Selamat pagi sahabat bahasa dan pendengar juga pemirsa dimanapun Anda berada. Kembali lagi dalam acara siaran pembinaan bahasa Indonesia di RRI bersama saya Peri Nuryadi. Selama satu jam ke depan kita akan mengulas tuntas slogan ikonik dari Badan Bahasa, yaitu utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Nah, ini yang akan menjadi topik pembahasan kita. Dan di studio sudah hadir narasumber kita. Saya akan langsung sapa dan perkenalkan di ruang dengar Anda. Pertama ada Mbak Kiki Sakia Nur. Beliau merupakan penerjemah ahli muda ya dari lembaga bahasa ya. Baik, selamat pagi,
1: Mbak Nur. Ya, selamat pagi, dan saya juga ingin menyapa semua pemirsa ya, dimanapun Anda berada. Selamat pagi, kita berjumpa di dalam acara siaran pembinaan bahasa Indonesia di RRI Pro 4 Bandar Lampung.
0: Baik, dan juga ada narasumber yang kedua, itu ada abang yang ganteng nih, Bang Ramlan Andi, juga dari Balai Bahasa Provinsi Lampung, yang juga merupakan penerjemah ahli muda ya. Selamat pagi, Bang Ramlan.
2: Selamat pagi Bang Ferry, juga pendengar program 4 RRI Bandar Lampung.
0: Baik, kita langsung saja ya, kita akan membahas inti pokok kita, yaitu topiknya utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Ya, mantap sekali ini. Nah, sehubungan bahasa bukan sekadar alat komunikasi, melainkan cermin jati diri dan peradaban sebuah bangsa. Di era globalisasi yang bergerak begitu cepat ini, kita seringkali dihadapkan pada tantangan untuk tetap menjaga akar budaya sekaligus membuka diri terhadap dunia luar. Menyikapi hal tersebut, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa selalu menggaungkan sebuah corong trilogi, semboyan yang sangat luar biasa, yaitu utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Baik, Bu Kiki dan Pak Ramlan, slogan ini kan sangat populer nih. Seberapa sebenarnya apa sih makna filosofi terdapat di balik urutan slogan ini? Silakan dari Bu Kiki ya.
1: Baik. Memang slogan ini sangat terkenal dan selalu digaungkan ya. Tadi disebutkan ada Trigatra Bangun Bahasa. Nah, itu adalah filosofinya dengan tiga kalimat yang tadi dimunculkan, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Nah, ini adalah tiga pilar jati diri bangsa Indonesia yang terkait dengan urusan bahasa nih. Tadi ada utamakan bahasa Indonesia. Di situ ada kata utamakan, berarti bahasa Indonesia itu sebagai alat pemersatu itu harus diutamakan penggunaannya, terutama di lingkupan yang sifatnya resmi dan juga di ruang-ruang publik. Kemudian ada yang kedua, lestarikan bahasa daerah. Nah, ini kita tahu bahwa bahasa Indonesia itu kan juga berasal dari berbagai bahasa ya, berbagai bahasa daerah yang ada di Indonesia. Nah, bahasa daerah ini kan juga merupakan akar bahasa Indonesia, atau merupakan pembentuk atau kosakata di dalam bahasa Indonesia. Kemudian juga bahasa daerah itu juga merupakan tadi karena banyak kosakata bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa daerah, berarti juga merupakan akar budaya juga gitu. Jadi memang harus dilestarikan gitu ya. Kemudian ada yang ketiga, kuasai bahasa asing. Itu adalah bahwa kita sebagai bangsa Indonesia dituntut untuk tidak hanya mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, tapi juga harus menguasai bahasa asing. Mengapa? Karena bahasa asing itu penting sebagai sarana kita untuk bisa tetap berkiprah di dunia global atau internasional. Jadi ketiga bagian itu, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing, itu harus seimbang. Jadi tidak boleh ada yang dianaktirikan gitu. Hmm. Jadi kita tetap harus mempertahankan jati diri kita tanpa menutup diri dari dunia luar gitu.
0: Baik.
1: Yang disebut dengan filosofi Trigatra Bangun Bahasa tadi.
0: Ya itu tadi ya, guna mengikuti pengaruh era globalisasi tadi ya. Betul. Dan juga perubahan zaman tadi.
1: Iya,
0: jadi semua terikuti. Nah, kemudian nih kenyataan sekarang kan banyak ini nih ke Pak Ramlan kayaknya. Jadi pilar kedua ini, di pilar kedua tadi disebutkan sama Bu Kiki juga sudah ya. Pilar kedua Trigatra Bangun Bahasa adalah lestarikan bahasa daerah. Mengapa pelestarian ini begitu krusial? Padahal kita sudah punya bahasa Indonesia sebagai pemersatu.
2: Ya baik Bang Ferry dan ya, juga pendengar program 4 RRI. Salah satu dari slogan atau semboyan Trigatra Bangun Bahasa itu adalah melestarikan bahasa daerah. Nah, kita ketahui bahwa bahasa daerah itu menjadi khasanah kekayaan budaya Nusantara. Dan ini menjadi bahasa ibu kita, bahasa pertama jika ditempatkan dalam sebuah hierarki. Dan bahasa Indonesia menjadi bahasa kedua. Lalu apakah bahasa daerah ini menempati posisi yang penting? Tentu ini menjadi hal yang sangat krusial, sangat penting. Mengapa? Karena bahasa daerah juga dilindungi oleh konstitusi. Dan perlu diketahui juga Bang Ferry dan juga pendengar bahwa bahasa Indonesia pengembangannya mulai dari lahirnya berkembang dan sampai saat ini itu juga mendapat kontribusi dari bahasa daerah. Misalkan seperti istilah yang mungkin tidak kita temukan dalam istilah bahasa Indonesia pada bidang teknologi informasi dan komunikasi seperti undu. Bukan undu ya bahasa, tapi serapan dari bahasa Inggrisnya yaitu download, upload. Kedua istilah ini kan diambil dari bahasa Inggris, lalu kita padankan dalam bahasa Indonesia menjadi unduh dan unggah. Kedua kata ini kita ambil dari bahasa daerah, itu dari bahasa Jawa. Lalu untuk istilah yang lain seperti santai atau rantau, kedua kata ini sudah sangat lazim kita gunakan. Bahkan mungkin orang-orang sudah atau masyarakat sudah lupa bahwa kedua kata ini itu sebetulnya berasal dari bahasa daerah, Bang. Sehingga dalam hal ini dari Badan Bahasa Balai Bahasa Provinsi Lampung kita memperkenalkan, mengkampanyekan untuk mengutamakan bahasa Indonesia melalui pemadanan atau penyerapan istilah asing yang tidak ditemukan konsepnya dalam bahasa Indonesia, dan itu diambil dari bahasa Indonesia, bahasa daerah. Oleh karena itu bahasa daerah itu memang krusial, memang sangat penting dan sangat membantu untuk pengembangan bahasa Indonesia. Kira-kira seperti itu.
0: Baik, ada yang terlewatkan tadi Pak. Apakah ada payung hukum atau regulasi resmi yang mendasari slogan dari Trigatra ini?
2: Ya, oh ya ada. Jadi payung hukum atau regulasi terkait semboyan atau slogan Trigatra Bangun Bahasa ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Dan ini beberapa kali selalu kita sosialisasikan terkait dengan undang-undang ini. Jadi undang-undang ini mengatur tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Khususnya dalam pasal 36 ayat 3 itu menekankan tentang penggunaan bahasa Indonesia yang digunakan pada nama bangunan atau gedung, jalan, apartemen atau permukiman, perkantoran dan kompleks perdagangan, merek dagang, lembaga usaha dan lembaga pendidikan. Organisasi yang didirikan ini juga diwajibkan untuk menggunakan bahasa Indonesia karena memang itu berbadan hukum Indonesia. Kira-kira seperti itu, Pak.
0: Artinya memang ada di undang-undang kita ya, di undang-undang nomor 24 tahun 2009 ya, semuanya sudah tercantum. Nah, kembali saya ke Ibu Kiki nih. Yang menjadi pilar pertama Trigatra bangun bahasa adalah utamakan bahasa Indonesia. Nah, di era digital ini tantangan terbesar apa sih dalam menerapkan poin pertama ini?
1: Ya, memang semua sekarang serba digital ya, informasi betul, apapun serba mudah sekali untuk masuk. Apalagi informasi yang terkait dengan unsur bahasa ya, terutama bahasa asing yaitu bahasa Inggris. Jadi tantangan terbesarnya adalah bisa jadi adanya rasa minder ya, atau tidak percaya diri, atau tidak merasa intelek ketika orang itu tidak menggunakan bahasa asing, terutama bahasa Inggris gitu ya. Jadi kalau kita temukan sekarang banyak sekali tulisan-tulisan yang ada di ruang-ruang publik itu yang menggunakan unsur bahasa asing gitu ya, terutama bahasa Inggris. Padahal kan tadi sudah dijelaskan sama Pak Ramlan ya, bahwa itu kan ada undang-undangnya nomor 24 tahun 2009. Salah satunya adalah terkait dengan bahasa. Ketika sudah dibuat, sudah ada undang-undangnya, artinya itu kan sudah termasuk sifatnya formal ya, sudah diatur. Nah, tetapi masih banyak fenomena fenomena penggunaan unsur bahasa asing di ruang-ruang publik. Kalau kita lihat misalnya ada nama perumahan gitu ya, masih banyak ditemukan misalnya contoh The Green Village. Orang masih banyak menggunakan istilah-istilah yang berunsur atau berbau-bau bahasa asing.
0: Bahasa asing, gitu ya, betul.
1: Padahal kan kalau kita ikuti saja bahasa Indonesia, misalnya ada kompleks perumahan, ada kompleks hunian misalnya. Saya rasa itu juga tidak kalah bagus ya dibandingkan dengan unsur bahasa asing gitu. Atau misalnya kalau kita lihat di sepanjang jalan nih di kota-kota besar ya, ada nama-nama usaha yang masih banyak menggunakan unsur bahasa asing, entah itu badan usaha apa, nama usahanya kecil ataupun besar. Contoh sederhana aja, sekarang kan Gen Z ya, atau Gen Z itu lebih banyak berkumpul misalnya dengan teman sekedar ngobrol, sekedar ngopi-ngopi itu misalnya di kafe atau coffee shop gitu ya. Padahal tidak salah gitu kalau misalnya kita menggunakan, atau misalnya tidak kalah estetik kalau kita menggunakan kedai kopi gitu ya, atau misalnya warung kopi
0: gitu
1: ya. Sekali gitu ya, atau misalnya barbershop kan banyak tuh di pinggir jalan ya.
0: Itu betul, banyak sekali sekarang.
1: Padahal apa salahnya kalau dituliskan misalnya
0: pangkas rambut
1: gitu. Kemudian juga laundry itu banyak orang lebih mengenal laundry daripada binatu. Saya yakin seperti itu. Mungkin masih akan bingung apa sih binatu gitu ya. Padahal itu adalah unsur bahasa Indonesia yang sudah ada dan sudah kita pakai gitu. Jadi memang tantangan terbesar gitu ketika orang menggunakan bahasa asing itu akan terkesan lebih intelek gitu. Padahal kan intelektualnya seseorang itu kan tidak ditentukan dari
0: bahasa.
1: Selalu digunakan dari unsur bahasa gitu ya. Tidak dilihat dari seperti itunya gitu. Kemudian gengsi juga tidak harus dilihat dari seperti itunya. Kalau misalnya kita punya bahasa kita sendiri gitu ya. Mengapa kita tidak gunakan bahasa kita saja gitu? Atau selama ini kan kita juga dengar ya, mungkin termasuk Bang Ferry sudah mendengar bahwa bahasa Indonesia itu kan digunakan sebagai bahasa di UNESCO ya.
0: Betul.
1: Sidang UNESCO gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya dunia lain saja atau orang negara lain saja sudah
0: menggunakan
1: bahasa Indonesia, mengapa kita merasa minder, merasa malu atau merasa gengsi ketika kita menggunakan bahasa Indonesia? Seharusnya kan kita merasa bangga. Kita
0: bahkan
1: juga,
0: kalau dari jemaah haji tuh Bu, di Arab juga tuh banyak tuh orang Arab justru pakai bahasa Indonesia tuh nawarin
1: betul,
0: barang gitu.
1: Betul sekali.
0: Artinya mereka justru mereka lebih mau memahami bahasa kita ya.
1: Betul.
2: Karena
1: itu
2: kan
1: juga
2: salah satu fungsi bahasa itu kan adalah penyampai informasi ya.
0: Betul.
2: Alat komunikasi.
0: Iya.
2: Ketika mereka secara sukarela untuk menggunakan bahasa Indonesia, tentu ada kepentingan tertentu yang ingin ia dapatkan. Dalam hal ini, kalau jemaah haji interaksi dengan para pedagang ya, yang ada di Mekah, di pasar-pasarnya, itu dari sisi komersil. Nah, menariknya bahasa kita Bang, pendengar RRI, bahwa bahasa Indonesia itu menawarkan dua hal. Jadi
3: mengenalkan komersialitas juga komersialitas dan juga pengenalan budaya. Hmm. Karena kan tidak banyak negara yang memiliki kekayaan budaya dan Indonesia memiliki hampir 700-an suku. Hmm. Dan itu menjadi hal yang baru bagi mancanegara, warga negara di
0: baik di bahkan katanya kalau di Korea juga ada rumah-rumah makan yang gunakan bahasa Indonesia justru mereka makan. Kok kita malahan ada yang namanya ya tadi ya apa namanya McD apalah semacamnya
3: fried chicken
0: ternyata di luar justru bahasa kita yang masih nyangkut bahasa daerah tadi nih ya. Ada nasi kapau tuh.
3: Nasi kapau itu jauh lebih identik, jauh lebih menjual itu.
1: Pengalaman juga ya ketika saya pernah sekedar ngobrol di apa namanya di kedai kopi ya, Bang. Itu sampai singkong pun sudah berubah nama menjadi fried cassava. Ya kan? Cheese fried cassava.
3: Biasanya cheese fried cassava. Ya, padahal singkong goreng keju.
0: Singkong goreng keju. Itu ya. Nah, kayaknya jadi memang perlu artinya tadi ya penguatan juga dari kita. Jadi memang ketiga pilar itu harus kita jalankan agar semua kita tidak punah, semua tetap lestari dan juga kita tidak ketinggalan. Jadi itu tadi harus dikuasai semua tadi ya, Bu Kiki dan Pak Bang Ramlan ya. Nah, kemudian ada anggapan nih bahasa Indonesia kurang keren. Nah, kita melihat fenomena pencampuran bahasa, misalnya bahasa Indonesia dengan bahasa gaul. Contoh, literally, wage is basically. Nah, kan ini masih masif nih sekali di media sosial. Apakah ada kekhawatiran bahwa masifnya penggunaan bahasa gaul dapat mengundurkan eksistensi bahasa Indonesia? Bagaimana menurut pendapat dari baik Mbak Kiki maupun Bang Ramlan?
3: Mbak Kiki juga.
1: Baik. Sebenarnya itu apa ya terkait dengan penggunaan unsur bahasa gaul ya di dalam kita berkomunikasi. Kalau kita lihat bahwa sebenarnya kan bahasa Indonesia itu ada yang sifatnya formal dan ada yang sifatnya non formal gitu. Penggunaan bahasa gaul di dalam lingkungan yang sifatnya informal itu tidak apa-apa gitu kan, karena memang kita tidak bisa mengelak atau tidak bisa menafikan bahwa ada Gen Z ya atau Gen Z itu untuk menggunakan bahasa gaul yang memang ya apa ya bahasa yang bisa digunakan untuk kalangan mereka gitu. Mereka punya eksistensi, mereka punya kreasi gitu. Tidak bisa kita hindari, tetapi kita juga bisa harus apa ya sebagai generasi muda harus bisa menempatkan dalam wadah atau situasi yang seperti apa menggunakan unsur bahasa gaul gitu. Sifatnya resmi boleh, kalau misalnya nongkrong di kedai kopi gitu ya itu boleh-boleh saja gitu. Tetapi harus tahu juga bagaimana ketika di dalam lingkungan yang atau situasi yang sifatnya formal kan tidak bisa juga menggunakan bahasa gaul di misalnya ketika melakukan presentasi atau misalnya di dalam ragam tulis yang sifatnya formal atau karya tulis kan itu tidak bisa. Jadi bergantung pada bagaimana kita menempatkan atau menggunakan bahasa gaul itu seperti itu.
0: Baik, disesuaikan dengan konteksnya ya.
1: Betul sekali.
0: Ya jangan juga itu kembali lagi artinya kita itu jangan sampai juga meninggalkan bahasa kita juga ya, baik bahasa daerah maupun bahasa kita sendiri bahasa Indonesia. Artinya seperti itu. Baik, cukup menarik obrolan, tapi nanti kita akan bahas nih bagaimana batasan atau tolak ukur kita bisa disebut sudah mengutamakan bahasa Indonesia. Nanti kita jawab setelah pesan-pesan berikut ini ya. Kita akan putarkan sebuah lagu juga untuk pendengar kita.

0: Baik pendengar dan juga pemirsa Minak Mawari, naikkan casunya ini. Kembali lagi kita di Pembinaan Bahasa dan Sastra Indonesia. Dan masih bersama kedua narasumber ada Bu Kiki Zakiah Nur, SS, penerjemah ahli media, ahli muda. Dan juga Ramlan Andi SS, juga penerjemah ahli muda ya, dari Lembaga Bahasa, inilah dari Provinsi Lampung. Kita kembali membahas tentang topik bahasan kita, yaitu utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Nah ini dia. Jadi tadi ada beberapa hal tentang tolak ukur. Nah, bagaimana batasan atau tolak ukur kita bisa disebut sudah mengutamakan bahasa Indonesia? Ke Pak Ramlan ya.
1: Yeah. Silakan Pak. Baik, Bang Ferry dan juga pendengar program 4 RRI. Jika ditanya tentang tolak ukur apakah kita sudah mengutamakan bahasa Indonesia, kita harus melihat kembali bahwa bahasa ini sudah ada regulasinya, yaitu Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009. Ketaatan asas, ketaatan terhadap regulasi ini yang di dalamnya itu sudah mengatur terkait penggunaan bahasa Indonesia, baik itu di ruang publik ataupun di ruang-ruang formal, itu sudah cukup lengkap untuk menjadi pedoman bagi masyarakat untuk bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Contoh saja Bang, bahwa di regulasi itu, di dalam undang-undang itu juga sudah dijelaskan terkait cara mengutamakan bahasa Indonesia, khususnya ketika itu digunakan pada papan nama atau nama toko atau nama perkantoran segala macam. Cara menempatkannya, memosisikannya adalah menggunakan bahasa Indonesia di atasnya. Ketika ada sebuah papan nama, maka tulisan bahasa Indonesia itu ditulis di atasnya dengan ukuran yang lebih besar. Lalu jika ingin menambahkan istilah asing, maka ia ditempatkan di bawahnya dan lebih kecil ukurannya. Informasi yang ada di bandara kita di Raden Intan ya, beberapa saya lihat itu sudah sesuai dengan regulasi itu. Ketika ada tulisan area parkir, itu tulisannya besar, area parkir. Lalu di bawahnya parking area, itu kecil. Dan rupanya, nah belakang ini kan saya tuh sering, hiburan saya itu nonton drama Cina Bang Ferry. Saya perhatikan papan nama, petunjuk arah, informasi, mereka menerapkan aturan itu. Jadi sepertinya mereka juga memiliki regulasi terkait dengan bahasanya. Jadi tulisan Mandarinnya itu yang kayak apa ya, kayak rumus-rumus gitu ya, besar. Lalu di bawahnya bahasa Inggris itu kecil, lebih kecil. Jadi saya memperhatikan hal-hal yang sifatnya kebahasaan, meskipun itu ini ya, drama import ya. Nah, informasi juga bagi pendengar program 4 RRI bahwa kekhawatiran bangsa terhadap masifnya istilah-istilah asing ini juga tidak dialami oleh negara kita. Di tahun 94 negara Prancis juga khawatir dengan masifnya bahasa Inggris di negara mereka, karena kan mereka sangat bangga ya dengan bahasa Prancisnya ya. Mereka sangat anti dengan bahasa Inggris. Ketika ada turis mancanegara dari Eropa, mereka menggunakan bahasa Inggris, orang-orang Prancis itu tidak mau menjawab dengan bahasa Inggris. Mereka akan menjawab dengan bahasa Prancis. Kamu harus menggunakan bahasa Prancis karena kamu ada di negara Prancis. Dan itu sudah digalakkan sejak tahun 1994 dengan mengeluarkan regulasi. Dan sebetulnya pada 2 tahun berikutnya kita, ketika era Orde Baru Pak Soeharto di tahun 1995, kita mengadopsi itu, menggalakkan penggunaan bahasa Indonesia. Kalau Bang Ferry pernah ingat bahwa Hotel Amersia saat ini sebelumnya kan itu adalah Indra Palace Hotel.
0: Iya.
1: Iya kan? Dan itu sempat diubah namanya di tahun 95 itu menjadi Hotel Indrapuri. Iya kan? Yeah. Itu pemadanan, Bang. Pengutamaan bahasa Indonesia di ruang publik. Salah satunya seperti, jadi memang sejarahnya panjang dan memang perlu pembinaan secara terus-menerus. Karena kan memang bahasa Indonesia itu tidak, bahasa itu tidak terakhir dan langsung besar, tapi dia ada proses. Jadi kira-kira seperti itu, Bang.
0: Dulu saya sempat juga kalau di ruang-ruang belajar ataupun di ruang-ruang tertentu ada tuh slogannya, gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, iya. Itu kok sekarang nggak ada lagi ya?
1: Gimana, Bu Kiki?
0: Apakah itu sudah tidak relevan lagi atau seperti apa, Bu Kiki?
2: Sebenarnya kalau kita lihat pada Trigatra Bangun Bahasa ini sudah mencakup utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah dan kuasai bahasa asing ya. Mengutamakan bahasa Indonesia itu salah satunya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
0: Iya.
2: Itu bahasa Indonesia yang baik dan benar itu kan bukan berarti bahasa itu kaku dan baku ya.
0: Itu dia.
2: Iya, betul sekali. Bahasa yang baik itu yang bisa kita, yang kita menggunakannya sesuai dengan konteksnya, dengan situasinya, dengan tepatnya. Nah, bahasa yang benar itu yang sesuai dengan kaidahnya. Kalau dalam konteksnya bahasa lisan, kan kita tidak menggunakan bahasa yang baku dan kaku gitu kan ya. Akan terasa kaku kalau misalnya kita berbicara dalam lingkungan sahabat, dalam lingkungan keluarga menggunakan bahasa yang ada SPO-nya gitu, Bang, ya, dengan sesuai dengan kaidah misalnya subjek, predikat, objek ya. Tetapi kalau dalam ragam tulisan yang sifatnya resmi gitu ya, misalnya di dalam surat dinas, kemudian dalam undang-undang, unsur itu harus ada gitu, dan itu sudah tercakup dalam utamakan bahasa Indonesia menurut saya seperti itu
0: ya.
2: Iya.
0: Tapi kalau dulu kan di, ya terutama di itu tuh, di perpustakaan ataupun di ruang sekolah lah, lingkungan sekolah biasanya ada tulisan itu. Sekarang saya lihat nih, kalau ngantar anakku nggak ada lagi ya gini. Sampai saya dulu ini bukannya mau ini, sampai saya dulu akhirnya saya disenengin sama guru saya. Saya tanya, Bu, saya mau tanya sih, bilangin gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang mana dibilang bahasa yang baik, yang mana yang dibilang benar? Saya kasih contoh, saya bilangin, ibu menanak nasi di dapur, itu nasi dijadiin apa? Saya bilangin kayak gitu. Itu jangan dibahas. Istilahnya kan seperti itu. Sampai saya, maka saya ingat. Iya. Maka saya ingat bahasa itu. Gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan itu saya lihat di dunia-dunia pendidikan udah nggak ada lagi tulis-tulisan itu, sekolah itu. Dan tadi memang ada kekhawatiran ketika memang kita tidak melakukan Trigatra ini
1: bahasa.
0: Itu dia. Kan tadi termasuk tulisan-tulisan kan, itu udah banyak sekarang keasing-asingan jadinya.
2: Betul.
0: Ya udah kelihatan nih kan, kafe segala macam, padahal kenapa warung kopi, kedai kopi kan, bener kan gitu.
2: Itu juga bagus.
0: Itu kan? Itu dia, itu dalam pelestarian. Nah, itu yang dikhawatirkan ketika memang ini. Sementara apakah sudah sempurna dalam penggunaan bahasa Indonesia kita, kan kita belum tahu nih. Nah, ya. Itu kan slogan itu sebenarnya penting lah kalau menurut saya. Nggak tahu nih kalau dari ahli-ahlinya nih. Sebenarnya tapi kalau dari uraian dari Bang Ramlan penting sih, karena kan tadi ya contoh misalnya area parkir kan, yeah, area parking kan gitu, kita yang lebih gede nih, yeah, apa itu boleh lah seperti itu. Artinya tulisan itu juga penting menurut saya.
2: Betul.
0: Nah, ada nggak, semoga nanti ini jadi catatan kita untuk menggalakkan di dinas-dinas pendidikan lah terutama ya. Untuk itu biar ada lagi gitu loh, biar benar-benar ingat gitu. Kalau saya sampai sekarang terpatri, saya ingat dulu sekolah tuh gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar katanya kan. Sementara saya dulu bertanya-tanya itu tadi ya, sebagai ininya, sampai ketawa, sampai saya disukai sama guru bahasa Indonesia saya itu. Kamu ini ada aja ya juga, ibu akan pikirkan gitu ya kan.
1: Sesuai kalau Bang Ferry jadi pegawai RR.
0: Jadi gitu. Nah, ini kembali lagi kita di konteks kita. Nih, ada anggapan bahwa belajar bahasa Indonesia yang baku itu kaku dan membosankan. Nah, bagaimana cara mengubah pola pikir ini terutama bagi generasi muda? Ini kayaknya berkaitan nih tadi dengan pergunakan bahasa Indonesia tadi. Ya, Kiki nih.
2: Ya, sebenarnya kan keliru juga ya bahwa kita belajar bahasa itu tidak selalu menghafal rumus subjek, predikat, objek, pelengkap dan keterangan.
0: Itu gitu dia.
2: Ya.
0: Iya.
2: apalagi sekarang kan media teknologi berkembang begitu pesat ya, ada banyak media atau sarana untuk kita bisa belajar bahasa gitu, bahasa Indonesia terutama gitu ya. Ada WhatsApp, ada Instagram, kemudian ada Facebook, ada TikTok gitu ya. Nah, untuk belajar itu kan bisa kita mengemasnya dengan cara yang kreatif ya. Kalau kita lihat misalnya di TikTok, saya melihat banyak tempat-tempat atau misalnya konten-konten yang isinya tentang bahasa Indonesia, yang bisa berupa permainan, bisa berupa kuis, bisa berupa apa tebak-tebakan gitu. Jadi dengan kemasan yang menarik, saya merasa bahwa itu tidak membosankan gitu. Karena dengan cara seperti itu kan orang akan lebih mudah untuk memahami ya, dibandingkan misalnya ketika kita belajar itu dengan susunan yang harus belajar subjek, predikat, objek, pelengkap seperti ini. Tapi kalau misalnya dikemas dengan cara yang menarik di media-media sosial, itu tentu akan lebih menarik terutama di kalangan remaja gitu, dari anak-anak hingga remaja. Kemudian jadi belajar bahasa Indonesia itu kan juga tidak harus selalu berpatokan pada buku gitu ya. Ada banyak sarana, salah satunya ini adalah forum-forum diskusi atau siaran pembinaan seperti di RRI ini, Bang Ferry gitu. Atau misalnya di Instagram Balai Bahasa Provinsi Lampung pun sebenarnya juga ada terkait dengan konten-konten yang berisi tentang kebahasaan gitu ya. Misalnya ada kata-kata baku, kata tidak baku, dan yang lainnya seperti itu. Atau misalnya melalui karya-karya, misalnya karya sastra, atau misalnya melalui musik, saya rasa itu juga bisa menjadi sarana untuk bagaimana Gen Z itu memahami atau belajar terkait dengan bahasa Indonesia gitu. Jadi kesan bahwa kaku itu menurut saya itu merupakan pandangan yang keliru gitu, karena sekarang sudah banyak sarana yang bisa dimanfaatkan untuk belajar bahasa Indonesia gitu.
0: Nah, kalau tadi kan bicara, tadi sempat dijawab sama Pak Ramlan juga nih terkait dengan lestarikan bahasa daerah nih, Bu. Jadi kan tadi kita sudah bahas ya Pak Ramlan ya. Bahwasanya bahasa daerah pun harus tetap dijaga, karena itu juga menunjukkan identitas suatu daerah juga, budaya, dan merujuk kepada bagian daripada bangsa ini kan, suatu daerah itu. Nah, kenyataannya Bu, sekarang banyak anak-anak di perkotaan yang sama sekali tidak bisa bahasa daerah, orang bahkan orang tuanya nih. Bagaimana menyikapi kondisi seperti ini?
1: Betul Bang Ferry dan juga mendengar bahwa dalam sebuah catatan mungkin di era Pak Gubernur Saharudin ya, itu diidentifikasi oleh peneliti dari Australia kalau tidak salah, disampaikan dalam sebuah forum seminar, jika bahasa Lampung, bahasa daerah yaitu bahasa Lampung, itu diprediksi dalam 10 hingga 20 tahun ke depan itu punah. Dan memang data-data itu cukup realistis, mengingat penggunaan bahasa daerah memang semakin langka, dalam hal ini pada generasi yang sudah di era apa ini? Milenium bukan? Generasi Z ya, sudah di generasi Z. Dan banyak faktor yang mempengaruhinya Bang Ferry, baik itu percampuran pernikahan lintas suku, lalu penggunaan bahasa daerah yang cukup negatif sikapnya, karena jika ia percaya diri menggunakan bahasa daerahnya, maka ia memiliki sikap yang positif terhadap bahasa daerah. Kembali lagi, kita itu memang harus sering-sering belajar ya. Tetangga kita di Sumatera Selatan, mereka sangat bangga dengan bahasa daerahnya.
0: Betul.
1: Ya, siapapun kamu, suku manapun kamu, apa dia mereka. Iya.
0: Ya, kan? Dari mana?
1: Nah, kita
0: sehingga orang mau ngerti gitu kan?
1: Mau ngerti, mau tidak mau belajar.
0: Oh, mano ini berarti bahasa Indonesianya mana? Akhirnya kan seperti itu orang.
1: Tetangga terdekat Sumatera Selatan.
0: Ini jujur.
1: Agak jadi di Sumatera Barat.
0: Ini jujur nih. Kayak Lampung nih, Lampung sendiri. Tadi kan memang benar seperti itu. Ternyata masyarakat Lampung yang aslinya Jawa ya artinya suku masyarakat Lampung yang berasal dari Jawa, itu justru mereka yang nggak apa bahasa Lampung. Orang Lampungnya sendiri itu nggak bisa. Saya nggak mau contoh yang lain-lain. Saya nggak mau ngasih contoh yang bukan buka aib juga. Istri saya orang Lampung, nggak bisa bahasa Lampung.
1: Kita memang tidak sedang membicarakan aib sih. Kita hanya ingin menyampaikan fakta dan
0: bagaimana menghargai.
1: Mengingat,
0: ya,
1: mengingat bersama.
0: Bagaimana kita untuk melestarikan
1: bisa
0: juga.
1: Melestarikan bahasa Lampung ini karena kalau bukan kita siapa lagi?
0: Ya, makam siapa lagi?
1: Makam siapa lagi?
0: Mak Ganta kapan lagi?
1: Dan Sumatera Barat, Jawa Barat, mereka sangat-sangat dominan kan ketika ada suku lain atau pendatang, itu mereka dipaksa untuk memahami bahasa daerahnya yang ditempati. Nah, jadi sebagai pengingat kita bersama warga Provinsi Lampung,
0: khususnya ya,
1: yang khususnya warga Provinsi Lampung,
0: ini tentang bahasa daerah.
1: Pengutamaan atau pelestarian bahasa daerah itu bisa kita perkenalkan kembali. Budaya Lampung kan sangat kaya bang, dan sangat rugi sekali kalau tidak melestarikan kepada keluarga, anak-anak. Kalau di tingkat era 80-an, kelahiran 80-an, yang saat ini menjadi orang tua, mungkin dalam komunikasi antar relasi, antar tetangga, pertemanan, mungkin masih menggunakan bahasa Lampung, bahasa daerah. Tetapi ketika sudah berkomunikasi dengan anak, sudah bercampur dengan bahasa Indonesia. Nah, hal inilah mungkin yang mungkin bisa dikurang-kurangi penggunaan bahasa Indonesianya kepada anak-anaknya. Terlalu. Karena memang bukan aturannya sih ya, secara logisnya bahasa Indonesia itu diutamakan ketika di ruang publik, di ruang formal, di kampus, pendidikan, sekolah. Lalu bahasa daerah itu bisa digunakan di lingkup keluarga, tetangga, musyawarah. Nah, semuanya itu ada ruang dan waktu. Kira-kira seperti itu sih bang, sehingga itu menjadi pengingat kita semua.
0: Baik, sebelum kita bahas lagi, ada penelpon terputus ya. Baik, tadi ada penelpon yang ingin bergabung, silakan di 0721255112. Saya juga lupa mengundang tadi ya. Di 0817209885. Kita asik ngobrol kali kan. Ya, pendengar aja. Pendengar atau pemirsa juga ini keasikan juga ini barangkali kan ngininya. Jadi memang begitu ya. Jadi memang kan sekarang ada nih di pendidikan bahasa daerah. Kan artinya pendidikan bahasa Lampung nih. Nah, ini efektif enggak kalau menurut Bu Kiki ataupun Pak Ramu?
2: Kalau kita lihat kan sebenarnya di sekolah-sekolah pun dari SD hingga SMP ya ada muatan lokal bahasa Lampung.
0: Bahasa Lampung.
2: Ya, menurut saya itu memang tetap harus diterapkan karena bahasa Lampung tetap harus dipelajari begitu sebagai upaya untuk melestarikannya.
0: Efektif nggak sih kira-kira itu yang sudah ada ini?
2: Saya rasa ini masih berproses ya bang ya sebenarnya, karena kan kita belum melakukan penelitian nih efektif atau tidaknya, karena tidak bisa saya mengatakan itu tidak efektif atau efektif tanpa adanya penelitian gitu ya. Tetapi menurut saya sih itu harus tetap dilakukan gitu ya, tidak hanya di lingkungan sekolah sebenarnya,
0: di banyak rumah tangga juga
2: ya, di lingkungan keluarga juga gitu ya, seperti yang tadi Bang Ferry sampaikan gitu ya, bahwa di lingkungan Bang Ferry saja bahasa Lampung itu jarang ya, atau barangkali tidak bisa di ada yang tidak dipahami terkait dengan bahasa, padahal kan sangat penting gitu.
0: Ada ya, memang yang orang tua itu, mereka yang tua-tua itu memang mau, kayak saya kan ditanya kalau saya kalau pulang kampung itu pasti dekat yang tua-tua itu. Saya memang seneng nih ngobrol sama yang tua-tua, mulai dia orang bersejarah, cerita Lampung, mereka bahasa Lampung. Jadi akhirnya saya lama-lama saya bisa lah gitu ya. Makanya, tapi kalau untuk langsung saya nggak bisa, tapi kalau ada yang mancing langsung bisa saya gitu, seperti itu. Dan itu memang harus kayak mana ya menurut saya, ya tadi karena kita itu harus menghargai itu, itu harus lestari, sayang ketika itu punah kan gitu. Betul. Maksud saya karena setiap daerah memiliki keunikan masing-masing. Nah, berbicara lagi di dunia pendidikan sudah ada itu, apalagi Lampung memiliki aksara loh.
1: Betul. Dan tidak banyak.
0: Tidak banyak yang pilih Aksara. Palembang sendiri enggak ada Aksara.
1: Enggak ada.
0: Iya kan gitu.
2: Betul.
0: Aksara Lampung, Jawa, mana lagi nih? Sumatera nih,
1: Sulawesi.
0: Lampung, Sulawesi,
1: Jawa,
0: Jawa.
1: Ada 7.
2: Sunda, Sunda.
0: Sunda.
2: Sunda ada.
0: Yang
2: ada
0: memiliki 7, Aksara. Nah, itu
1: yang
0: dia.
1: Yang memiliki aksaranya sendiri dan itu menjadi peradaban tertinggi, Bang.
0: Sebenarnya?
1: Karena iya, bentuk tulis. Itu adalah peradaban tertinggi. Nusantara ini kan kita sastrinya, tradisi lisannya. Bangsa Eropa bisa maju karena mereka memiliki tradisi tulis, penelitian segala macam, sehingga itu tercatat, rekam jejaknya ada. Itu yang mungkin mulai luntur untuk menghargai kekayaan budaya Lampung itu.
0: Gitu ya. Nah, kalau gitu bagaimana peran media massa nih? Nah, seperti RRI sendiri dalam mengutamakan bahasa Indonesia ini seperti apa menurut dari Bu Kiki dulu, nanti Bu Ramna juga boleh.
2: Ya, RRI ini punya peran yang sangat besar ya. Terkait dengan tadi Trigatra Bang Bahasa, saya rasa tidak hanya untuk utamakan bahasa Indonesia Bang Ferry, tapi juga melestarikan bahasa ada, termasuk juga menguasai bahasa asing. Nah, saya merasa bahwa bentuk-bentuk pembinaan seperti ini ya, itu apa namanya, peran RRI untuk mengajak masyarakat terkait dengan mengutamakan bahasa Indonesia. Berarti bahwa mengutamakan bahasa Indonesia itu kan salah satunya kita harus belajar ya. Belajar bukan dalam forum yang sifatnya formal atau resmi, tidak hanya di dunia pendidikan, tetapi di forum-forum seperti ini gitu. Sama juga dengan bahasa daerah ya Bang ya. Saya rasa di sini pun, di RRI ini pun pasti ada apa namanya, siaran-siaran yang terkait dengan bahasa Lampung ya.
0: Betul ya. Ada Nemu Nyima.
2: Betul sekali.
0: Ada Manjau Debingi.
2: Iya, jadi memang perannya sangat penting, sangat besar terkait dengan utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah dan bahasa-bahasa asing gitu Bang. Dan ini salah satu buktinya tak peran RRI di siaran pembinaan bahasa Indonesia ini, termasuk tadi siaran bahasa Lampung, Nemu Nyima dan sebagainya gitu Bang.
0: Nah, di sini kita karena waktu kita singkat. Ini di pilar ketiga nih, terkait dengan Trigatra tadi ya. Nah, adakah bahasa asing tentang untuk kuasai bahasa asing? Seberapa mendesak sih penguasaan bahasa asing bagi masyarakat Indonesia di era globalisasi abad ke-21 ini?
1: Boleh?
0: Boleh.
1: Ya, jadi apakah cukup penting untuk menguasai bahasa asing? Seperti yang terdapat dalam slogan Trigatra Bangun Bahasa, itu menjadi satu kesatuan yang utuh Bang. Pengutamaan bahasa Indonesia, pelestarian bahasa Indonesia, bahasa daerah dan penguasaan bahasa asing itu memang harus diterapkan secara harmonis, berkesinambungan. Tidak ada satu sama lain yang saling kalah mengalahkan. Penguasaan bahasa asing itu sangat penting karena kita sudah di era digital. Tidak ada lagi sekat antar negara. Komunikasi di dunia maya, dunia teknologi itu sudah menjadi konsumsi sehari-hari. Oleh karena itu, menguasai bahasa asing itu menjadi jembatan. Jembatan bagi kita dalam hal ini negara Indonesia dengan segala kekayaan budayanya, kita dapat memperkenalkan kebudayaan, kekayaan yang kita miliki ke panggung dunia dengan menggunakan bahasa asing. Dalam hal ini itu menjadi opsional, menjadi pilihan juga, karena kan yang perlu diingat juga bahasa Indonesia itu sudah tercatat sebagai bahasa resmi di sidang umum UNESCO.
0: Itu dia.
1: Dan dalam untuk catatan ini adalah bahasa Indonesia itu juga menjadi bahasa internasional, kan begitu.
0: Baik. Artinya gini, kalau kita pun bersepakat nih, bahasa asing itu

0: ada wujudnya, karena itu merupakan cermin jati diri bangsa Indonesia dalam berbahasa. Jadi bahwa di abad sekarang ini kita jangan merasa bahwa bahasa Indonesia itu tidak keren, tapi bahasa Indonesia itu sangat penting sebagai bentuk mempertahankan eksistensi jati diri bangsa Indonesia di dalam berbahasa. Kemudian juga bahwa jangan remeh, jangan merasa remeh ketika menggunakan bahasa Indonesia, dan juga jangan abai terhadap bahasa daerah. Jadi kemudian juga kita juga jangan menutup diri dari unsur bahasa dari dunia luar, terutama terkait dengan bahasa bahasa asing itu. Jadi memang harus jangan dianaktirikan lah, dianggap sama semuanya gitu, seperti itu. Utamakan bahasa yang selain bahasa daerah dan kuasai bahasa asing gitu, Bang.
1: Baik, Bang Ramlan nih, singkat saja Bang Ramlan.
2: Ya, jadi pesan dari kami dari Balai Bahasa Provinsi Lampung dan juga RRI kepada pendengar program 4, bagaimana agar trigatra bangun bahasa ini bukan hanya sekedar pajangan, perlu diingat bahwa kepercayaan diri kita itu adalah modal yang utama. Ketika kita dengan percaya diri menggunakan bahasa Indonesia di tempat yang sudah sepantasnya, dalam hal ini adalah di ruang formal, maka kita gunakan saja bahasa formalnya, jangan disisipi dengan bahasa asing. Untuk bisa melakukan hal ini, tentu kita harus banyak belajar dengan menggunakan media digital di Play Store. Itu sudah ada KBBI digital, sudah ada PUEBI, pedoman pembelajaran bahasa Indonesia. Itu bisa menjadi modal bagi kita untuk mempelajari bahasa Indonesia sesuai dengan YD. Lalu pelestarian bahasa daerah juga dibutuhkan kepercayaan diri bahwa bahasa saya ini keren gitu ya. Karena kan itu hanya nilai rasa penggunaan bahasa itu. Dan untuk menguasai bahasa asing, gunakan itu dalam hal untuk menguasai ilmu, menyampaikan ilmu, menyampaikan budaya yang kita miliki. Jadi ketiganya itu saling berkaitan. Lalu karena bahasa adalah kebiasaan, maka itu bisa dilakukan sesuai dengan tempat-tempatnya. Kira-kira seperti itu, Bang. Baik. Yang bisa saya sampaikan.
1: Luar biasa sekali ini perbincangan yang sangat membuka cakrawala berpikir kita hari ini ya. Terima kasih buat Bu Kiki dan juga Pak Ramlan atas ilmu dan bincang-bincang hangatnya di studio RRI. Ya. Dan pemirsa dan juga pendengar RRI, usai sudah kebersamaan kita dalam dialog pembinaan bahasa hari ini. Mari kita pegang teguh komitmen kita, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Saya Bayri Nuryadi, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun.

Minamori dalam rangka upaya menciptakan rasa aman dan nyaman bagi penumpang, PT Kereta Api Indonesia KAI Divisi Regional 4 Tanjung Karang secara rutin melakukan tes urin secara acak kepada seluruh petugas. Langkah ini merupakan bagian dari

Dari komitmen KAI dalam menjaga keselamatan perjalanan kereta api sekaligus memastikan seluruh petugas berada dalam kondisi prima dan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Deputi Depri 4 Tanjung Karang Budi Haryanto menegaskan bahwa perjalanan penumpang yang aman dan nyaman merupakan prioritas utama perusahaan.

Beralih ke warca selanjutnya, PT PLN Persero terus memperkuat ekosistem kendaraan listrik dengan menambah infrastruktur dan meningkatkan layanan selama periode mudik Idul Fitri 1447 Hijriah. Saat ini PT PLN bersama mitra telah menyediakan 406 unit SPKLU yang sebesar 3097 titik di seluruh Indonesia dan jajaran dan jarak rata-rata SPKLU sekitar 22 km khususnya di jalur mudik tempo hari di Sumatera dan maupun di Jawa ya. Jadi semuanya harus ditingkatkan sekitar 70% dibandingkan tahun sebelumnya. Direktur Utama PT PLN Dermawan Prajojo menjelaskan bahwa PLN menyiagakan fasilitas tambahan untuk mendukung kelancaran perjalanan bagi pengguna kendaraan listrik. Demikian Warca pukul 9, kita akan jumpa kembali di Warca pukul 10.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

Siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4 Suara Budaya.

0: Ya minamari naikkan casun ini. Jumpa lagi kita di Nemuinyi Ma ya. Kali ini di 0721-2255-112 ya, seperti biasa. Baik, sudah ada telepon yang masuk, kita akan segera terima ya. Halo.
1: Halo.
0: Halo. Alhamdulillah, Wawa sehat walafiat. Apa kabar Bang Sedin?
1: Sehat.
0: Sehat ya.
1: Apa lagu ini?
0: Lagu ini Andahmu Bertahan di Nehasa Kumbang ni Marga.
1: Kumbang Marga.
0: Kumbang Marga ya.
1: Bunda kirim-kirim tu ya.
0: Yo, silakan lah.
1: Bunda Raja Baca. Bunda Raja Baya. Rumah di Raja Bang Kumbang. Ini di Bang Merwana ya tahu ni. Suka Bunda Sambar Jawa Timur. Dia kesewaran, kirim kesewaran, penyeluruh kesewaran, nolim di pasal, nolim pasal, bolak seperti, jasun raja basa, basir raja gani, mama kuki, jasun agung lugu juren, edok selek ado, terima kasih ya.
0: Sama-sama, sama-sama bang.
1: Halo, muang jisim to.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya pun baik. Di belakang Bang Senen sudah ada lagi ya. Nih melalui telepon WhatsApp ya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Bang Ferry Nuryadi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, Babang tampan nih.
2: Iya, apa kabar nih Bang Ferry?
0: Alhamdulillah kabar nih, wawai sihat walafiat.
2: Amin.
0: Apa kabar nih Bang? Lagu nih Andahmu Bertahan di Nehasa Kumbang nih Marga.
2: Andahmu Bang, nomor saya.
0: Andahmu ya.
2: Yo, salam-salam ya Bang Ferry.
0: Ya, silakan.
2: Salam nih, pertama-tama jamaah naik di Waikandis bersama keluarga besar nih Sela di Cempaka 3, sehat selalu. Terus muni jamaah Woputri bersama Udone di Wehalim. Mak ketinggalan jamaah Edo Saputra bersama nenek Serati di Sukarami 2. Terus muni jamaah Minanwati di Serensem, jamaah Bunda Rohayati di Natar Lampung Selatan, jamaah Mama Pungki di Darussalam. Jamaah Bunda Selvi di Pulau Bacan, jamaah Bang Irin di Gunung Batu, Ibu Eros di Kedamaian, terus muni jamaah Datuk Lemo, Datuk Penata, Datuk Atin di Tugu Duren, jamaah Bang Iyus Punduk Pidada, jamaah Bang Pendi di Oku Selatan, ketinggalan jamaah Bang Putra Jawa di Lampung Selatan Bakauni, jamaah Ayah Usup Suwa di Kalianda, jamaah Bang Raden Saka Muni di Kalianda, jamaah Bang Ham di Pringsewu, Bunda dari Misapura Moni di Pringsewu, jamaah Kanabila di Weluni Panjang, jamaah Acibi di Panjang, jamaah Bang Gali di Teluk Betung Timur, jamaah Bang Abdullah di Waikanan, terus Moni jamaah Bang Putra Ungkep-Ungkep di Kupang Jahni, jamaah Pak Basir di Pasar Tani Kemiling, jamaah Kang Maman di Palang Besi, terus Moni jamaah Mbak Eni di Kemiling, jamaah Bang Jaini di Sumber Agung Kemiling, jamaah Bunda Sambal Lampung Timur, Pak Suradi Muni Lampung Timur. Sunyine Bang Ferry.
0: Sunyine ya.
2: Spesial jamaah Bang Ferry sekeluarga. Saya selalu ya Bang Ferry.
0: Yo, jama-jama.
2: Makasih. Assalamualaikum Tabipun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Di belakang Babang Tamban sudah ada lagi. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Waras.
0: Waras. Woi, orang ganteng.
1: Woi, kayak mana kok bisa keunggulan 2-1 itu ceritanya itu, woi.
0: Itu dia.
1: Jadi pengapatnya kurang pinter ini ya.
0: Kalah jagoan kita.
1: Kalau yang tadi pagi mending lah, kalau Jepang sama ini masih mending 1-1. Yang itu tadi loh, kok bisa loh 2-1 tuh gimana ceritanya gitu loh. Aku bisa request gak?
0: Dicoba nanti ya.
1: Hai, coba-coba nanti kayak kemarin nggak diputer.
0: Ya waktunya soalnya.
1: Romlah, ada nggak di situ Romlah?
0: Romlah. Yang mana lagu Niku De Romlah gitu.
1: Niku Romlah gitu loh.
0: Oh Niku Romlah ya, Romlah.
1: Yo,
0: Ya, nanti tanya.
1: Buat motivator semangat ya.
0: Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di belakang orang ganteng sedunia ya dari Wai Kanan sudah ada Bung yang paling ceria ini, Bung Edo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Do.
3: Waalaikumsalam, Pak
0: Dito. Iya pun.
3: Api kabak bang?
0: Kabak nih wawai, api kabakmu?
3: Alhamdulillah, lagi masih sehat bang.
0: Api sih, gue masih sehat.
3: Biasa, kantong nih.
0: Kantong nih ya, bocor-bocor.
3: tapi aduh dijahit bang, Jay.
0: Aduh dijahit.
3: Ah, tapi alhamdulillah lah pagen wet-wet sisa-sisa
0: lain lagi. Bocor, tobok-obok berarti lain bocor.
3: tapi pagun bang, dipaksaan bang. Aku dang bucuh gawe atau tinggal nunggu piahani lagi. Jo agak ni berat ngan bang.
0: Api lagi agak kajong ko api.
3: Nah, sini bang selagi di pekeh-pekeh aja bang.
0: Awas didengis nih yo. Awas didengis kajong.
3: Bang, saya wo bang, saya ikut cukup.
0: Ya.
3: Yang penting selalu bisa jatah mengan anak-anak. Tapi lagu deh bang.
0: Lagu ni andahmu bertahan di nerasa kumbang ni mangga.
3: Yo kumbang ni galah meh bang, ke lagi kumbang deh bang, lagi kum deh ya bang.
0: Iya.
3: Api lagi pay meletek kembang deh bang. Yo salam nih. Pakai babang tampan ya di kota Tarang.
0: Ya.
3: Selalu tampan di udara, terus selalu ganteng di udara. Jeno Ayah Abdullah, semoga selalu sehat Wai Kanan. Fokus buat Muni, Ayah Senen, Ayah Nurdin, Ayah Nerawi, Ayah Sultan Sembuai, Bapak Indi Selatan, Putra Jawa, Putra Ungkep-Ungkep, Mbah Rin, Pak Dekat Iman, Kang Maman, Datu Atin, Datu Lemo, Datu Penata. Buat Muni, Bunda Ros, Ibu Ros, Bunda Samba, Minanwati, buat kakak Nabila, Bunda ini Pulpa, Mama Pungki, sama Uwa Putri dan Udo, semoga selalu sehat, selalu dilancaron.
0: Amin.
3: Terus ada Bang Jomlo, ada Mama Irin, buat Muni, Bang Riko, Bang Hamham, Ayah Basir, Ayah Gali, buat Murat Marit, buat Raden Kabul. Terus buatnya Ayah Entop. Pakai sunyi nih kalau bang.
0: Sunyi nih ya.
3: Yo. Yo. Pokoknya pengajuh kuah pakai Bang Peri nih, makasih waktu nih.
0: Yo, sama-sama.
3: Bang Peri selalu sehat.
0: Amin.
3: Selalu dilancaron rezeki nih. Amin. Niat baiknya keluarga, semoga gelu-gelu dapat. Oh, terima kasih. Spesial nih bang.
0: Nenek Serati di Sukarame kuah ya.
3: Betul, hampir agak lupa di nokan. Nama nenek bang. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Di belakang Edo ada lagi. Halo. Oh, terputus baik. Coba lagi di 0721255112 atau di 0811720988 ya. Baik. Halo.
4: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dari Hamda Yusuf di Jambi ini Bang Peri.
0: Dari siapa?
4: Hamda Yusuf di Jambi.
0: Oh, Hamza ya?
4: Iya.
0: Hamza Yusuf di Jambi.
4: Iya, Bang Peri apa kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat walafiat. Gimana di Jambi?
4: Cuacanya cerah, panas pagi ini.
0: Sama nih.
4: Iya, lagunya ngikut ya.
0: Lagunya ngikut ya?
4: Iya.
0: Okay.
4: Salamnya pertama sekali untuknya Bang Peri Nur Yadi. Bang Peri Nur Yadi. Selamat pagi, selamat juga semoga sehat selalu untuk Amin. Semua lapin pro 4 Bandar Lampung tanpa terkecuali dari Azam Bajet. Selamat pagi untuknya Bang Peri, selamat pagi, selamat bertugas, semoga sehat selalu bersama keluarga. Terima kasih banyak, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, dari Bang Hamsah Jambi ya. Ada lagi Ini dari Jambi pun ada ikut bergabung bersama Nemunyi Mah pagi ini. Halo.
5: Halo, assalamualaikum Bang Ferry Nuryadi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
5: Dari Putra Jawa yang punya kawasan.
0: Wow, sudah lama aku tak mendengar suaramu sampai aku hampir tak mengenal lagi suara.
5: Sibuk Bang Ferry.
0: Sibuk ya?
5: Iya. Yeah.
0: Bagaimana kapal-kapal saya di sana?
5: Aman terkendali.
0: Aman ya, tali menali sudah terus-terusnya.
5: Sahabat, pokoknya selalu bersahabat, nggak angin, nggak gelombang, bersahabat.
0: Bersahabat ya.
5: Iya. Yeah. Request lagunya Bang Ferry.
0: Apa tuh? Nih lagunya Andahmu Bertahan di Nenghasa Kumbang ni Marga.
5: Nggak bisa yang lain Bang Ferry kalau minta.
0: Apa tuh?
5: Nyepok janda kidang si duet.
0: Nyepok janda ya?
5: Si duet Bang lo.
0: Ya, nanti kalau itu kita putar ya kalau sempat ya.
5: Iya, kalau sempat aja ya, 4x4 16 lah Bang.
0: Sempat enggak sempat?
5: Iya, sempat enggak sempat ya harus dibalas ya.
0: Iya.
5: Ya, lanjut Bang.
0: Iya.
5: Itu tadi terima kasih singgolannya dari Bang Topan sama Bang Edonya, terima kasih. Mudah-mudahan mereka selalu diberi panjang umur, murah rezeki.
0: Amin.
5: Banyak rezekinya.
0: Amin.
5: Lanjut. Ini Bang. Buat itu tadi siapa Bang? Barusan turun
0: tadi dari Jambi.
5: Oh,
0: Bang Hamzah.
5: Bang siapa?
0: Hamzah.
5: Oh, Bang Hamzah. Salam kenal lewat kolera. Kolera lewat udara. Ya, udah gitu aja Bang, durasi Bang.
0: Oke.
5: Okay. Durasi buat Bang Ferry-nya, mudah-mudahan selamat sehat Bang ya.
0: Amin.
5: Terima kasih atas waktunya. Kutunggu lagunya.
0: Ya.
5: Assalamualaikum Tabib pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Baik, ada lagi di belakang Putra Jawa yang ingin bergabung bersama kami di 0721255112 ya. Kita terima. Telepon lagi ya. Sudah ada yang masuk nih sepertinya. Ya, halo.
6: Halo juga. Assalamualaikum Tabibun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya pun.
6: Apa kabar Bang Ferry?
0: Kabar nih Wawai.
6: Amin. Apa nih Bang?
0: Diam-diam menghanyutkan ya. Dak Kota Agung.
6: Walaupun kemarau-kemarau Bang masih menghanyutkan.
0: Iya. Gigi muruh?
6: Iya Bang.
0: Gigi gemuruh lain jomblo ya?
6: Lain. Lagu nanti Bang, durasi Bang.
0: Lagu nih Andahmu Bertahan di Nasa Kumbang ni Marga.
6: Kok ni nutuk kanunyin Bang yo.
0: Nutuk kanunyin ya.
6: Nyen. Tapi ni salam-salam ni yo pakai ni Putra Jawa ni pagi. Wan Edo ni mo ni. Selamat pagi. Kok ni pakai kanunyin ni Bang yo.
0: Sunyin ni ya.
6: Durasi ni Bang kam. Nah Bang mak mengizinkan.
0: Yo.
6: Yo bagi waktu.
0: Yo.
6: Ferry ini cuma tugas ya Bang.
0: Ya.
6: Lalu.
0: Amin.
6: Terima kasih waktu nih Bang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Di belakang Bang Jomlo kita terima ya. Satu penelpon lagi lah ya. Halo. Halo.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
7: Tambah.
0: Halo, Bunda Samba ini ya?
7: Iya betul.
0: Oh iya.
7: Kedengeran gak Pak?
0: Kedengeran nih.
7: Kabar Bang Ferry?
0: Ya, kabarnya Alhamdulillah Wawai. Tapi kabar Bunda Samba nih?
7: Alhamdulillah
0: Wawai mana ya?
7: Kenapa Bang Ferry?
0: Lagu nih Wat Andahmu Wat Mune Bertahan di Nerasa Kumbang ni Marga.
7: Andamu awal ya.
0: Andamu ya.
7: Bang silakan.
0: Silakan.
7: Jempol ya.
0: Uh-huh.
7: Selamat pagi. Bang Pendi, selamat pagi. Dato Atir.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mina Mori, kita akan putarkan lagunya ya yang sudah kita siapkan. Mulai lagi dari lagu Andahmu ya, nantinya.

Sahabat budaya, suapan atau moso memiliki pengertian sebagai pemberian gelar kepada mempelai pria ataupun wanita dalam adat istiadat Lampung, khususnya Lampung Pepadun. Bagi mereka yang moso dan memberi gelar harus memiliki syarat, yaitu keluarga mereka yang moso harus lengkap, artinya suami dan istri masih ada, memiliki anak laki-laki dan perempuan. Kemudian penghidupan mereka juga mapan atau sukses dan juga bahagia. Harapannya adalah agar kedua mempelai dapat menjalin rumah tangga yang baik, minimal hidupnya kelak seperti mereka yang menyuapi mempelai.

Indonesia. Baju adat Papua Barat. Sebagai provinsi yang letaknya ada di ujung paling timur Indonesia, baju adat Papua Barat cukup unik. Sederhana lebih tepatnya, karena bahannya alami dan pengolahannya sederhana. Dari pakaian adat yang biasa dipakai bisa membedakan antara wanita yang telah menikah dan wanita yang belum menikah. Baju adatnya bernama ewer, terbuat dari jerami kering, dan seiring perkembangan zaman, bajunya terpengaruh modernisasi dan diberikan kain pada bagian atasnya. Sementara untuk wanita, roknya mengambil serat tumbuhan dan dirangkai memakai tali atas.

anak ko nawa PR di sekolahan, dikayun nyebut ko siapa gue pahlawan-pahlawan jak Lampung. Pusing ulu ko.

0: Misa pagawo, anak kan wat Raden Intan dua, wat mone kay Haji Ahmad Hanafia. Alam sa sapa, alam sa ratu prawira negara, anak kan jak Lampung lah, Met. Apa mone malahan iku anak pandai mu Rafi Ahmad, jemaat Halilintar, do. Tiapa lo kemone, nama-nama pahlawan kam jak Lampung, Jo. Tian nomor jasa nihan, Medi.
1: Na uli indu mone, mak pernah luar di TV sih, gantan jisa, jadi mak hafalnya. Oh, aduh, ya holon Tuhannya harus tanggung jawab juga yang ini pandai anak. Apalagi di bulan Agustus kerja, aduh liom niatnya jadi orang tua sih.
2: Pahlawan Lampung telah memberikan kontribusi besar bagi bangsa. Melalui kisah para pahlawan Lampung, kita dapat menumbuhkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air.
3: Weh, satu tetangganya sta. Jak nambi gawin make kawai baru. Tano make kawai baru mone. Anak liat mone nambi pagi sekulkas ngeratong belanga kaca. Ya Allah Tuhan, tepe ipa ni duit. Dang duit ngakun nano ngredit ngahutang. Ngredit nasa ngahutang.
1: Allah, kan kani nyak ngedengis koniku juga keji susi. Takupai weh bangok mone nyak kacau ngicik ke tetangga. Hasus mak kenentuan podok hulu kau ngedengis nasa susi.
3: Ya apilah kepusingan mulai Medi. Bangok kau, nyak sama aku lagi kau niku mawat. Lihat anak tetangga nesa, mak gawi ni pamer kawai lau, pamer belangah lau. Anak nambil kuliahnya kulkas ni baru mana? Hah, palingan nesa ngahutang, kima dia ngredit. Atau dang-dang, ya jak ngahun, dang-dang nesa. Jadi apa ni duit mana?
1: Ya api rugi nek, misalkan tian ngutang. Rugi kau doni niku. Hadu weh, tak kau hokek mau iri. Jemah hokek ni jema, mak usah niku iri-iri weh hokek mau nesa. Mula ni rugi mau mengedok kelajuan. Kena gau, kerjaannya api ngopok ku tetangga, ngicik ku tetangga, uli kau kiri, kau kayak mana sasusi, kadu tak lagi.
3: Alah kadu tahaman peniku, Medi. Baca ke huyun-huyun ke lagi, tanaman jagung mau di kebun. Mau sah ni ku ngurus konyak. Hadu haman tak niku, tak penduduk nutup.
4: Iri dengki merupakan emosi yang timbul karena kurangnya bersyukur dan cemburu dengan apa yang dimiliki orang lain. Yang penting dalam hidup ini, bersyukur dengan hidup, berhenti membandingkan hidup dengan orang lain, dan perlu ubah perasaan iri menjadi motivasi.

0: Trivia Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah. Edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1884. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Umbu merupakan makanan yang terbuat dari rotan yang masih muda. Saat dibuat, potongan rotan akan direbus selama beberapa saat hingga teksturnya menjadi lunak. Umbu biasanya digunakan sebagai campuran saat menumis sayur atau dihidangkan sebagai teman lalapan di Lampung. Umbu juga dapat digunakan sebagai bahan dasar oseng sayuran. Namun karena rotan sulit ditemukan, umbu biasanya disajikan saat acara adat atau acara penting lain.

Tinuban di Lampung, tradisi mengiringi prosesi kehamilan seorang perempuan merupakan sesuatu yang wajib dilakukan. Hal ini dimaksudkan agar orang tua mendapatkan keturunan sesuai yang diharapkan. Tradisi ini sendiri biasa disebut dengan Kuhu Limau oleh masyarakat setempat.

sampah dan menyiapkan bunga 7 macam, rotan, jeruk purut, dan lain-lain. Dalam pelaksanaannya, tokoh tersebut akan membacakan ayat suci Al-Quran dan menjelaskan pantangan yang dilarang yang dilakukan. Pantangan tersebut antara lain tidak boleh tidur pada siang hari, tidak boleh

0: Nah, gak api mone, api-api lasinya gemulan, Ji.
1: Nah, anaya kebenohan, pugino maksudku. Nya agak neben penyaman hiku, sehingga mi pasang sabo. Tolong, yo.
0: Agak api lah niku mi pasang. Inggal kan mi pasang, mameke kodoh hutang mama kebayah.
1: Ya Allah, aduh talagi weh, toko nyendek-nyendek nesap. Ya benar kebayah hutangnya maniku selah. Karena ada janji dikatakan bulan hadap, ini kan makung kok lem bulan hadap lah, Met.
0: Ya aduh dapok gawok, tapi dipa helm mo.
1: Nanya kan mang ada helm, lenyak nane benjaman iku. Perasa aku niku kawad helm.
0: Oh, mak ngedok sih, mak ngedok helmnya.
1: Ya Allah, aduh talagi Met, maaf api-api lah kepak mada helm lah. Kita kuat terabas-terabas gawok, api-api.
0: Ya nyana mo, kang layan nenek moyang kamak dikeni, terabas-terabas ah.
1: Halah, siapa sih mak ngeni ni? Kita kuat lah kateliuh layan umumnya masyarakat. Siapa mo ni si mak ngeni ni? Aduh talagi terabas kewan rumah mada helm juga.
0: Allah lawi sini, kok mak ngeliat polisi kinip di kang layan ah.
1: Aduh talagi, masa kita kuat mak daco ngakal ko polisi. Aduh talagi, pokoknya nyak nebek, takkan cepat ke helm-helm.
0: Eh, mak baninya sih, kacanya ngeni duit cuman iku jakin iku nebeknya memakai helm, mak baninya.
1: Allah, siudo, ni kunci sa, kado alasan mu nihan daripada helm. Nah, usah kuni kena siut, tetangga siut, ni kena siut.
2: Kewajiban menggunakan helm standar nasional Indonesia bagi pengendara sepeda motor diatur dalam pasal 57 ayat 1 junto ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 yang berbunyi, setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan kendaraan bermotor. Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bagi sepeda motor berupa helm standar nasional Indonesia atau SNI.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Minamari Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Abdul Muluk bersama PT Kereta Api Indonesia KAI Dipri 4 Tanjung Karang berkolaborasi memperluas aksesibilitas medis bagi masyarakat yang tinggal di sepanjang jalur kereta api. Direktur RSUD Abdul Muluk, Dr. Imam Gojaldi, mengatakan pihaknya bersama KAI terus memperkuat kerjasama strategis di bidang kesehatan dengan memperluas aksesibilitas medis bagi masyarakat yang tinggal di sepanjang jalur perkereta apian. Ia mengatakan bahwa penting melakukan jemput bola dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat, terutama yang jauh dari fasilitas kesehatan, sehingga program rel klinik milik KAI sangat baik karena dapat mendekatkan layanan kesehatan. Ia mengapresiasi langkah KAI Tanjung Karang yang secara konsisten menghadirkan pelayanan kesehatan gratis dan edukasi kesehatan bagi warga sekitar rel kereta api. Beralih ke warca selanjutnya, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Kepri menyatakan mengundurkan diri sebagai tuan rumah dalam penyelenggaraan Pekan Olahraga Wilayah Porwil Sumatera 12 tahun 2027. Sekretaris Daerah Sekda Kepri Misni menyatakan Pemprov telah menyurati secara resmi kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI tentang pemberitahuan pembatalan Provinsi Kepri sebagai tuan rumah Porwil 12 Sumatera tahun 2027. Selain itu, keputusan itu diambil agar penyelenggaraan mulai event 4 tahun wilayah tersebut dapat berlangsung optimal karena Kepri dinilai belum dapat memenuhi standar kesiapan yang dipersyaratkan pada 2027. Misni mengakui pembatalan ini berdampak pada jadwal dan persiapan Porwil Sumatera yang telah dikoordinasikan sejak awal. Untuk itu, Pemprov Kepri menyerahkan kembali mandat yang telah diberikan KONI Sumatera melalui KONI Pusat. Demikian warca pukul 10, kita akan jumpa lagi di warca pukul 11. Minamari, sampai di sini perjumpaan kita. Saya Peri Nuryadi, mohon pamit undur diri dan kelanjutan dan menyimak akan bersama adinda saya yang cantik, ada Naomi.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abbas. Saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu. Pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan, dan saya harus di jalan gitu. Saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sung ini bersama Naomi Saraswati di siang hari ini tentunya untuk mendengarkan lagu-lagu yang di request gitu ya sama Mina Muari yang ingin didengarkan di jam-jam pagi menjelang siang ini. Nah, di hari ini lagu-lagu yang bisa di request adalah enggak tuh. Formal banget ya. Ada Kupa Kapi, ada Pucuk Gedang, ada Puan Dan, ada Hajat Mak Sampai, ada Anton Bubanjak Batu, ada Janji Sebudi, ada Numpang Bukhasan, ada Tiham, ada Judul Mak Tengan, ada Tetap Nih Imbun. Langsung aja telepon nih Mina Muari. Kita Nomi angkat ya di siang hari ini. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun.
0: Ya pun, ini dengan siapa? Di mana?
1: Ini Nurdin dari Pulau Subsi. Oh. Yang siaran siapa ya?
0: Naomi. Selamat siang Pak Nurdin.
1: Selamat siang juga.
0: Oke, mau request apa nih? Bang Nurdin.
1: Lagunya apa?
0: Lagunya tadi itu ada ada Cerita Saka, ada Ke Hanggum Jadi Suya, ada Kupa Kapi, ada Pucuk Gedang, ada Hajat Mak Sampai, ada Puan Dan. Yang mana tuh kira-kira?
1: Puan Dan aja lah.
0: Puan Dan, okay. Salam-salam untuk siapa nih?
1: Salamnya ini ya buat kakak ini ya di Pulau Panggung ya.
0: Mm-hmm.
1: Apa kabar? Mudah-mudahan selalu sehat keluarga.
0: Oke.
1: Okay. Pemuli luninya juga ya, mudah-mudahan selalu sehat.
0: Mm-hmm.
1: Terus juga sama dua putri ya di Jama Udonya ya. Mudah-mudahan selalu sehat juga Mama Pungki yang juga ya.
0: Okay.
1: Kakak Dina di Raja Basa, dan istri juga Minas Wati ya di Sersem ya. Sudah Mama Ani juga di Jalur 2. Mama Ani juga, Nabila juga ya. Terus juga sama Bunda Selvi ya, sama Ibu Ros di Kedamaian. Sama Mama Anisnya juga, Nabila ya.
0: Oke.
1: Okay. Terus juga sama Abang Darsen ya, sama Kakak Rahayati di Natar, Abang Putra Alam juga di Raja Basa ya.
0: Oke.
1: Okay. Kak Nursiah juga di Raja Basa, mudah-mudahan selalu sehat juga. Kakak Adelena juga ya, Kupang Yerni, mudah-mudahan selalu sehat juga.
0: Oke.
1: Okay. Asep di Lempasing, Datu Atkin juga. Abang Irin di Gunung Batu, Edo di Teluk, Abang Ketua, Pak Entop ya di Kalianda ya. Abang Senen, Abang Seradi di Sindang Anom, Abang Maman di Palang Besi, Amir di Lampung Timur. Apa kabar? Mudah-mudahan selalu sehat. Atin Bola-Bola pada ketimannya juga. Ya, pokoknya semuanya aja pen-pen radio perempat. Mudah-mudahan selalu sehat semuanya.
0: Oke. Okay,
1: buat amin. Kakak, terima kasih. Mudah-mudahan kakak selalu sehat ya.
0: Amin.
1: Keluarga besarnya juga. Mudah-mudahan selalu sehat.
0: Amin.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Nah, nih. Mina Muari ya, tadi banyak banget ternyata ya. Ini udah salam-salam dan masih bisa request juga nih Mina Muari. Langsung aja tadi udah ada Puan Dan yang di request, masih ada Kupa Kapi, Pucuk Gedang, terus juga ada Cerita Saka, ada Puda Dayu gitu ya. Langsung aja kita angkat. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Kak Nomi.
0: Ya pun, ini dengan siapa di mana?
2: Dengan Topan di Teluk Betung Timur, Kota Karang, Bandar Lampung.
0: Oke, Topan, request lagu apa nih Topan nih? Ada Kupa Kapi, Ke Hanggum Jadi Suya, ada Pucuk Gedang, ada Hajat Mak Sampai. Mau yang mana?
2: Pucuk Gedang.
0: Oke, salam-salam buat siapa nih Topan nih?
2: Salamnya buat Naya yang tersayang di Waikandis. Mm-hmm. Bersama keluarga besar Nisela di Cempaka 3. Lalu terus Muni, Jama Datuk Lemo, Datuk Penata, Datuk Atin di Tugu Duren, Jama Bang Yus Pundu Vidada, Jama Bang Pendi di Oku Selatan, Ede Saputra bersama Nenek Serati di Sukarame 2, Jama Bang Raden Saka, Ayah Usup Suwa, Bang Putra Jawa di Lampung Selatan, Bakauni, Jama Bang Irin di Gunung Batu, Ibu Ros di Kedamaian, Jama Kanabila di Weluni, Haji di Panjang, Bang Gali di Betung Timur, Bunda Selvi di Pulau Bacan, Mama Pungki di Darussalam, Bunda Rohayati di Natar, Lampung Selatan, Muni Jama Minanwati di Serengsem, Jama Bang Bang Maman di Palang Besi, Pak Basir di Pasar Tani Kemiling, terus Bang Jaini di Sumber Agung Kemiling, Mbak Eni di Kemiling, Bang Abdullah di Waikanan, terus Bang Amir Lampung Timur, Kak Irma Lampung Timur, Bunda Tin Lampung Timur, Bunda Samba Lampung Timur, Pak Suradi Lampung Timur, Bang Buyut Lampung Timur, terus Muni Jama Zaunyine, sehat selalu. Makasih ya Kak Nomi.
0: Oke, terima kasih Bang Topan. Waalaikumsalam. Ya pun. Ya sudah, kalau kita minum hari, jangan kemana-mana, masih bersama Nomi Saraswati.

0: di siang hari ini Minamuari, langsung aja nih 08 11 720 9885 ya Minamuari ya. Untuk yang mau gabung langsung aja gitu kan ya, atau mungkin bisa telepon juga gitu kan. Tadi udah lumayan ada beberapa yang saling sapa gitu ya. Tadi ada Bang Nurdin di Pulau Sebesi ya, kalau nggak salah ya. Aduh nih di kemarin kata Wo Putri ya, kalau nggak salah nih Bang Nurdin ini lagi agak-agak mengerikan ya di wilayahnya gitu ya. Udah ada, agak-agak ada ledakan-ledakan yang didengar. Semoga aja baik-baik baik-baik terus ya gitu di sana, nggak ada kejadian-kejadian yang membuat deg-degan gitu ya di hari ini gitu Minamuari. Dan request lagu hari ini masih bisa, ada Hajat Mak Sampai, ada Cerita Saka, ada Puda Dayu, ada Bulabuh di Pulau Cinta, ada Janji Sebudi. Banyak banget yang masih bisa di request ya Minamuari ya. Dan requestan-requestan hari ini Nami bacain juga nih yang udah masuk lewat WhatsApp ya. Ini ada dari Andi, katanya Andi mau request lagu yang Janji Sebudi. Salamnya untuk Naomi aja yang lagi siaran. Oke, terima kasih Andi. Oke, ini Andi nih kayaknya baru ya. Salam kenal ya Andi ya. Ya sudah, kalau gitu Minamuari, sampai dengan jam 3 sore nanti barengan sama Naomi tetap di Perempat RRI Bandar Lampung.
1: Trivia Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah. Edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket. Tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

0: Duh, bangi do olahraga di pekon kejiwa, udaranya sejuk. Ya ampun, teliu mana di kebunnya Susi ye. Subur-subur sih, kita se-RT juga pandai ki Susi na siyu.
1: Sapa muni jam masih lapah-lapah di kebun tipun kena yuk. Api jam haga ngemaling anu kodo. Haga ku payah, payah.
0: Satu, dua. Astaga ya Allah, sitan kemawasan. Susi api lah sini kusin bebu-bebu lah sinyak lagi lari pagi cari bebu-bebu lah weh.
1: Ya Allah, Medi, hati ini ku Medi nyakilu maha Medi. Lain pai, api gue emang malah tegak-tegak makai selubut di kebunku. Ya kapan yang masalah sekapnya aku duduk ke malingnya.
0: Maling api mau nilai Susi Allah nyanyi lagi lari paginya makai jinyin pudak koma kama. Terus juga nyak kabe kena debu pelu Susi, katanya lagi musim kemarau. Ih,
1: ya Allah, mulan nilai ke haga olahraga. Soladang olahraga di kebun di hulun. Jadi kenyak kan salah sekanya penyana aku niko gak ke tiput ko.
0: Memang dikunasa Susi busuk hati jak tumbai-tumbai Susi. Timput luni kemetot mak jelas kena muat kini agak maling-maling timput.
1: Ya, nanti pandai ilah mulai ya luni kemetot dan lalu kemahau sesia.
2: Awas niko, niko, niko, niko.
3: Musim kemarau seringkali membawa tantangan tersendiri bagi kesehatan, terutama jika tidak diantisipasi dengan baik. Ada beberapa tips kesehatan yang dapat kita praktekkan untuk menjaga kesehatan dan kebugaran seluruh anggota keluarga di musim kemarau. Yang pertama, jaga tubuh tetap terhidrasi, jaga daya tahan tubuh, waspada paparan debu dan polusi udara, dan yang terakhir, vaksin influenza.
4: Mentang-mentang cantik.
5: Kenapa sih?
4: Kesel saya lihat anak baru tuh. Gaya sekali.
5: Yeah, biar sih. Mau-maunya dia.
4: Awas aja ya.
5: Terus? Mau diapain?
4: Lihat aja nanti. Saya kasih omongan dia. Biar kapok.
5: Eh, itu bullying namanya.
4: Apa?
5: Bullying. Artinya mengintimidasi tahu.
4: Enggak. Cuma mau kasih tahu aja. Enggak mukul.
5: Menghina. Omongan kasar. Sama aja. Itu kekerasan verbal. Bullying juga namanya.
4: Oh.
5: Bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada bisa masuk penjara.
6: Wow.
5: Heboh. Yeay, dibilangin. Bullying itu ada hukumnya. Belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu. Bisa ngerusak masa depan.
4: Udah, masuk kelas yuk. Aduh.
5: Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
7: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.

Minum Wari, kepala rumah tahanan negara kelas 1 Bandar Lampung, Tri Wahyu Santosa, turut ambil bagian dalam kegiatan penyerahan bantuan program bedah rumah yang diselenggarakan oleh kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Lampung kepada warga masyarakat Dusun Jatisari, Desa Jatimulyo, Kabupaten

Timur Selatan, dan kegiatan kemanusiaan tersebut merupakan wujud nyata kepedulian jajaran pemasyarakatan terhadap masyarakat sekitar lingkungan unit pelaksana teknis atau UPT pemasyarakatan, khususnya warga yang berada di sekitar kawasan pemasyarakatan Waihui. Dan selain penyerahan bantuan bedah rumah, kegiatan juga dirangkaikan dengan bakti sosial berupa pembagian paket sembako kepada masyarakat yang membutuhkan. Dan penyerahan bantuan secara simbolis dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Lampung, M. Hilal, kepada penerima manfaat, yaitu Ibu Surip. Dalam kesempatan tersebut, Kanwil juga menyampaikan bahwa program bedah rumah merupakan bentuk implementasi nilai-nilai kepedulian sosial dan juga pengabdian masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat maksud kami. Dan terus tadi dalam kegiatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung dan juga para jajaran pemasyarakatan Sebar Lampung, Camat Jati Agung, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Jati Agung. Dan kegiatan ini berlangsung dengan aman, tertib, dan juga penuh kehangatan serta mendapat sambutan positif dari masyarakat yang hadir. Jadi memang program ini diharapkan dapat terus berlanjut sebagai bentuk pengabdian masyarakat, pengabdian kepada masyarakat dan lingkungan sekitar. Beralih informasi selanjutnya, minggu hari Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis Provinsi Lampung akan memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program di seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Dan langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kualitas makanan yang diberikan kepada penerima manfaat tetap terjaga. Ketua Satgas MBG Provinsi Lampung, Saipul, mengatakan pengawasan menjadi salah satu tugas utama Satgas dalam mendukung keberhasilan program MBG. Dan pengawasan dilakukan secara berjenjang hingga tingkat kabupaten dan kota. Dan menurutnya upaya tersebut berjalan dengan harapan berbagai pihak agar pelaksanaan program MBG di Lampung berjalan aman dan terhindar dari kejadian yang dapat merugikan masyarakat. Dan salah satu perhatian utama adalah pencegahan kasus keracunan makanan. Dan ia juga menjelaskan bahwasanya Satgas MBG telah membentuk struktur pengawasan hingga tingkat kabupaten untuk memperkuat pemantauan di lapangan. Dan dengan sistem tersebut, berbagai kendala yang muncul di setiap dapur MBG dapat segera ditindaklanjuti. Dan diharapkan juga penguatan pengawasan dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan program MBG di Lampung. Melalui langkah tersebut, program MBG diharapkan mampu memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap program tersebut. Minamori, sampai di sini Wahca jam 11 dan sampai jumpa di Wahca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Kenalkan, nama saya Ahmad Abba, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus

alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa

0: anak bunda udah pulang dari sekolah ya. Ya Allah, sini nak, salim dulu sayangku. Gimana tadi nak di sekolah nak?
1: Aku belajar nyanyi.
0: Nyanyi? Nyanyi lagu apa nak tadi nak?
1: 17
0: Agustus? Wow, coba bunda pengen denger lu Azel nyanyi lagu 17 Agustus.

Sahabat Budaya memperkenalkan lagu-lagu perjuangan kepada putra-putri kita sejak dini merupakan tugas dan kewajiban kita untuk menumbuhkan dan juga menguatkan jiwa nasionalisme kepada anak kita supaya anak kita cinta kepada bangsa dan negara.

baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro, dan untuk wanita, Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.
2: Pak, Bu, ngeri suka baju.
3: Ada uang receh nggak, Pak?
4: Untuk apa, Dek? Mau kasihnya waktu, ya?
3: Iyalah, Bang. Kasihan dia.
4: Alah, Dek. Tuh, lihat. Nyawa tuh badan sehat walafiat. Adek sendiri krempeng kayak kerupuk. Lebih banyak uang dia daripada gaji adek. Tuh kan, HP-nya keren. Adek masih pakai HP Tekton.
3: Iya ya, Bang. Hampir kilaf, Adek, Bang. Untung Abang bilang. Kalau enggak, udah rugi.
5: Ya, sesungguhnya menjadi pengemis bukanlah pilihan, apalagi cita-cita. Namun sedekah yang salah hanya akan membuat mereka tetap berada di jalan. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Rompat FM, suara budaya lama.

0: Menyambut pagelaran budaya Hari Bhayangkara ke-80 digelar di Polres Pringsewu di Pendopo, Kabupaten Pringsewu. Dan tak hanya menyuguhkan pertunjukan seni tradisional, dalam kesempatan tersebut Kapolres Pringsewu AKBP M. Yunus Saputra juga memperkenalkan trilogi novel karya pribadinya yang tengah dipersiapkan untuk diangkat ke layar lebar. Dan pengenalan trilogi tersebut ditampilkan melalui pertunjukan teatrikal dan tari yang dibawakan oleh Sanggar Seni Merah Putih. Dan penampilan itu menjadi salah satu sajian pembuka yang menarik perhatian ribuan penonton yang memadati area pendopo dan juga alun-alun. Dari hadapan para tamu undangan, Minamori, Yunus juga menjelaskan bahwa pertunjukan yang ditampilkan merupakan adaptasi dari trilogi novel yang ditulisnya, yakni Sang Timur, Kebangkitan dari Pengorbanan Ametis, Sang Barat Manifestasi Tujuh Permata, dan Tak Timur Tak Barat, Kembalinya Berlian Kuno. Dan menurutnya ketiga novel tersebut tidak hanya berisi ini ya, tentang kisah petualangan dan juga konflik, tetapi juga memuat berbagai pesan mengenai nilai-nilai peradaban, warisan budaya leluhur, dinamika sosial masyarakat, hingga tantangan dari generasi ke generasi gitu ya, yang dihadapi sama generasi masa kini juga nih, Minamori. Dan memang Kapolres juga menjelaskan bahwasannya penampilan yang dibawakan oleh Sanggar Merah Putih malam itu menjadi gambaran awal ya dari dunia cerita yang dibangun dalam trilogi tersebut. Jadi memang sejumlah unsur simbolik itu turut ditampilkan melalui koreografi tari, penggunaan warna, hingga karakter yang merepresentasikan perjalanan tokoh dalam cerita. Wah, keren banget ya ternyata ya. Masih bisa berkarya nih Pak Kapolres ya. Dan memang nih salah satu bagian yang mendapat perhatian adalah penampilan 7 penari dengan kostum 7 warna berbeda. Dan menurut Yunus juga, unsur tersebut terinspirasi dari filosofi 7 energi kehidupan yang dikenal dalam berbagai ajaran dan juga tradisi leluhur ya. Dan lebih lanjutnya Yunus juga mengungkapkan bahwa trilogi novel tersebut saat ini itu tengah dikembangkan ke dalam format pertunjukan yang lebih luas ya, termasuk produksi film layar lebar. Dan ia menyebut proses pengembangan naskah dan juga persiapan produksi terus berjalan dengan harapan ya, dapat membawa karya tersebut ke tingkat nasional sekaligus memperkenalkan potensi budaya Lampung kepada masyarakat yang lebih luas.
1: Trivia Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah. Edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk asosiasi sepak bola Dominion 1877 dan asosiasi sepak bola barat yang berujung pada pembentukan asosiasi sepak bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim Nasional Sepak Bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

0: Kamu sibuk tiap hari dan gak punya waktu untuk cek kesehatan. Sekarang gak ada alasan lagi, karena sekarang udah ada cek kesehatan gratis. Kamu bisa cek tekanan darah, gula darah, sampai konsultasi kesehatan tanpa bayar. Cepat, mudah, dan pastinya bikin kamu lebih tenang soal kondisi tubuhmu. Jangan tunggu tubuh kasih peringatan keras dulu, baru kamu peduli. Yuk ajak teman, keluarga untuk manfaatkan cek kesehatan gratis. Karena yang paling keren itu bukan yang paling sibuk, tapi yang paling peduli kesehatan.
1: Gobak sodor. Permainan tradisional ini terbilang rumit karena membutuhkan 6 hingga 10 orang dan dibagi menjadi 2 tim untuk menjadi tim penyerang dan tim penjaga. Tim penjaga akan menjaga di setiap garis kotak yang berukuran 5 meter kali 3 meter. Biasanya tim penyerang akan melewati 1 per 1 tim penjaga hingga akhirnya ia melewati garis finish dengan syarat tim penyerang tidak boleh kesentuh oleh tim penjaga. Jika tersentuh maka ia dinyatakan gagal. Permainan ini membutuhkan tenaga ekstra dan kelincahan berlari. Tidak heran, banyak anak laki-laki yang berminat bermain permainan ini. Namun ada juga anak perempuan

Bina Murni, saat lagi kita akan bergabung dengan program 1 untuk mengikuti pengajian dan azan zuhur serta relay salat Jumat. Jangan kemana-mana, tetap di perempat RRI Bina Lampung.

Anda untuk mengikuti pelaksanaan sholat Jumat dari Studio 2 RRI Bandar Lampung. Siang hari ini bertindak selaku imam dan khotib ada Ustadz Ihsan Al-Mubarok dan muazin Ustadz Nopriansyah. Sholat Jumat ini kerjasama antara RRI Bandar Lampung dengan kantor Kementerian Agama Provinsi Lampung. Kita akan langsung menuju ke Studio 2 RRI Bandar Lampung.

الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي ولا رسوله بعده يا أيها الناس أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة جماعة جمعة رحيماني ورحيماكم الله Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hingga detik ini masih memberikan kita begitu banyak nikmatnya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan, sehingganya kita masih dimampukan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melangkahkan kaki-kaki kita menuju sholat Jumat yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu semua nikmat yang Allah berikan kepada kita tidak akan bisa, tidak akan mampu, tidak akan dapat kita hitung satu persatu sebagaimana firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallaha la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Dan jika kamu menghitung nikmat-nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan bisa, tidak akan dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah An-Nahl ayat 18. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi khususnya dan umumnya kepada para jamaah sekalian agar senantiasa meningkatkan kadar ketakwaan kita. Karena sebaik-baik bekal yang akan kita bawa adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Momentum awal tahun Hijriah 1448 ini harus kita jadikan sebagai titik tolak, harus kita jadikan sebagai titik balik kita untuk memperkuat ketakwaan, membersihkan hati dari kelalaian, memperbanyak amal soleh serta menata diri, langkah hidup agar senantiasa ke depan menjadi lebih baik. Tentu di sini khatib mengajak kita semua agar sejenak merenung dan memahami sebuah hadis yang pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Qalu ya Rasulullah. Wa man ya'ba? Qala man ata'ani dakhalal jannah. Wa man asani faqad aba. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah memberikan suatu kabar gembira kepada seluruh umatnya. Bahwasanya dikatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap daripada umat-umatku, kata Rasul, pasti akan masuk ke dalam surga, illa man aba, kecuali yang enggan. Lantas sahabat bingung, terheran-heran, kemudian bertanya kepada Rasul, siapakah yang enggan itu wahai Rasul? Kemudian Rasul menjawab, man ato'ani dakhalal jannah wa man asoni faqad aba. Siapa yang taat kepada Allah dan aku dan Rasulnya, maka ia akan masuk ke dalam surga. Wa man asoni faqad aba. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, ia adalah orang yang enggan. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, lantas pertanyaan sekarang ialah, siapakah umat-umat yang Rasul maksudkan dalam hadisnya ini yang Rasul jamin surga baginya? Apakah hanya sekadar yang mengatakan diri mereka Islam, yang mengatakan diri mereka Muslim pun tertera di dalam KTP-nya agamanya Islam? Apakah dengan itu? Tentu tidak. Karena hingga detik ini banyak orang-orang yang mengatakan diri mereka Islam, diri mereka Muslim, akan tetapi sholat tidak dikerjakan, puasa tidak dilaksanakan, zakat pun tidak ditunaikan. Apakah itu yang disebut sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan pasti masuk ke dalam surga? Tentu tidak. Maka di dalam hadisnya dikatakan, man ato'ani dakhalal jannah, barang siapa yang sungguh benar-benar taat mengikuti tuntunannya dan benar-benar beriman kepada Allah, ialah yang akan pasti masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, namun setidaknya ada tiga hal yang dapat membantu dan memahami kita jika seorang hamba ingin masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, iman. Karena pada sejatinya hadirin, iman merupakan kunci utama dan pertama bagi seorang hamba jika ia ingin masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Jika tidak ada iman di dalam hatinya, maka tidak ada pula surga baginya. Dikatakan, ketika seluruh umat manusia Allah kumpulkan pada padang mahsyar, kemudian Rasulullah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, tolong selamatkanlah umatku dari sirat ya Allah. Maka Allah katakan kepada Nabi, tunggulah umatmu di ujung sirat ya Rasul. Kemudian Rasul berlari menunggu umatnya di ujung sirat. Rasul melihat banyak umatnya yang selamat, yang berhasil melewati sirat. Namun, banyak pula umatnya yang terjatuh ke dalam neraka. Kemudian Rasul berlari dari sirat menuju arsy-Nya Allah. Ia menghadap Allah, bersujud dan menangis. Maka Allah katakan kepada Rasul, bangkit ya Muhammad,
apa yang kamu inginkan, katakan, pasti akan aku kabulkan. Kemudian Rasul berkata, ya Allah, tolong selamatkanlah umatku dari dalam neraka yang masih memiliki iman di dalam hatinya walau sebesar biji zarah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua yang harus ada dalam diri seorang hamba jika ia ingin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala ialah amal soleh. Tentu amal soleh merupakan salah satu bentuk pembuktian atas keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kita bersaksi bahwa Allah itu adalah Tuhan kita. Kita bersaksi bahwa saya Muhammad adalah utusan Allah. Maka pembuktian atas keimanan tersebut adalah dengan melakukan amal soleh sesuai dengan tuntunan yang telah dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah mengapa banyak sekali ayat yang mengatakan, menggandengkan kata iman dan amal soleh. Innal ladzina amanu wa amilus solihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya bagi orang yang beriman dan beramal soleh, maka bagi mereka surga Firdaus sebagai tempat tinggalnya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, jika seorang ingin masuk dalam surganya Allah, ia harus memiliki keikhlasan dalam hatinya. Karena syarat diterima atau tidaknya amal soleh, jika ia beramal namun tidak ada keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan amalnya, maka amalan tersebut tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan akan ada tiga golongan orang yang akan Allah panggil dan hisab terlebih dahulu. Yang pertama adalah orang senantiasa berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah panggil mereka, maka Allah katakan kepada mereka, apa yang telah kamu lakukan di dunia? Orang itu menjawab, aku sudah berjihad ya Allah, berperang, berjihad di jalanmu ya Allah. Semua itu aku lakukan hanya untukmu ya Allah. Maka Allah katakan kepadanya, kadzabta, dusta kamu. Kamu tidak berjihad, kamu tidak berperang untukku, akan tetapi kamu berjihad hanya untuk dipanggil sebagai seorang pahlawan. Maka Allah perintahkan malaikat untuk menyeretkannya dan melemparkannya ke dalam neraka. Kemudian dipanggilkanlah golongan yang kedua, golongan yang senantiasa bersedekah kepada Allah. Allah katakan, apa yang telah kamu lakukan di dunia? Orang itu menjawab, aku sudah bersedekah ya Allah, aku berinfak ya Allah, aku berzakat ya Allah, aku keluarkan hartaku untukmu ya Allah. Kemudian Allah katakan kepada mereka, kadzabta, dusta kamu. Kamu tidak bersedekah untukku, kamu tidak berinfak untukku, kamu hanya bersedekah hanya untuk dipanggil sebagai seorang pahlawan, sebagai seorang dermawan. Maka Allah perintahkan malaikat untuk menyeretnya dan melemparkannya ke dalam neraka. Kemudian dipanggilkanlah orang ketiga, yakni orang senantiasa menuntut ilmu, senantiasa belajar. Allah bertanya kepadanya, apa yang telah kamu lakukan di dunia? Aku sudah belajar ya Allah, aku menuntut ilmumu yang sangat luas ya Allah. Kemudian Allah katakan, kadzabta, dusta kamu. Kamu tidak belajar untukku, tapi kamu belajar hanya untuk dipanggil sebagai seorang alim ulama. Maka Allah perintahkan malaikat untuk menyeretnya dan melemparkannya ke dalam neraka. Tiga amalan dengan ganjaran pahala yang amat sangat besar
menjadi tidak ada gunanya dan ditolak di sisi Allah karena tidak ada keikhlasan dalam menjalankannya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita sudah berada di 10 hari pertama bulan Muharram. Oleh karena itu, saya mengajak kita semua untuk mengawali tahun Hijriah ini dengan senantiasa menjaga serta meningkatkan ketiga hal tadi. Menjaga keimanan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meningkatkan kualitas dan kuantitas amal ibadah kita sebagai bentuk pembuktian atas keimanan kita tersebut, serta memastikan amal ibadah kita senantiasa dalam rasa keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk ke dalam umat-umat Rasulullah yang Rasul maksudkan dalam hadisnya tadi, dan Rasul jamin surga baginya serta kita semoga mendapatkan ampunan Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani ma kum mimma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allah.

الله أكبر الله أكبر

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan pahing, saya mengalun. Tahi tradisi, saya anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesen giri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, saya ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
1: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

0: Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah. Edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2 Meksiko. Mexico City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Rompat FM Suara Budaya.

Canggat adalah salah satu tari adat tradisional dari Lampung yang ditarikan oleh para pemuda-pemudi pada tahun 1942 atau sebelum bangsa Jepang datang ke Indonesia. Tarian ini sering dimainkan ketika ada acara yang berkaitan dengan gawi adat, misalnya upacara pendirian rumah, panen raya, atau menghantarkan seseorang yang akan pergi beribadah haji. Pada saat pementasan tari ini berlangsung, biasanya terdapat alat musik tradisional yang mengiringi. Kebanyakan masyarakat Lampung menjadikan tarian ini sebagai ciri khas Provinsi Lampung, di mana nantinya seluruh orang berkumpul menjadi satu

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: udah info kita bakal bersama-sama dengan RRI Samarinda. Ayo mau ajak ke Samarinda. Di sana ada rekan saya Tata. Nama panjang Ta gitu enggak ya? Kita ke Tata dulu. Halo, selamat siang Tata. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat siang Pak Nova.
0: Iya, kabar baik di sana ya?
1: Kabar baik, Pak Nova gimana?
0: Alhamdulillah, tapi suaranya masih agak sedikit bergema walaupun tipis ya.
1: Oh, bergema tipis ya.
0: Iya, bergema ya, tipis.
1: Ya lagi dibantu dulu nih.
0: Enggak apa-apa. Bergema tipis ya. Samarinda gimana cuacanya? Aman terkendali?
1: Cuacanya panas banget nih, Pak Nova.
0: Panas banget, sama Jakarta. Jakarta juga lagi panas ini ya. Alhamdulillah, Jumat berkah buat kita semuanya ya. Iya. Ah, suaranya hilang. Tata.
1: Halo.
0: Iya.
1: Ini sudah jelas kan, Pak?
0: Udah jelas. Tata, hari ini kita menghadirkan siapa, Ta?
1: Di sini nanti ada narasumber kita ya dari Orkes Tingkilan nih, Pak.
0: Orkes Tingkilan. Betul. Orkes Tingkilan Mahakam gitu ya.
1: Betul.
0: Iya, ada siapa namanya di sana?
1: Busu Irfansyah.
0: Apa?
1: Busu Irwansyah.
0: Oh, Busu. Jadi panggilan
1: Oh, Busu itu kalau seperti abang.
0: Oh, gitu. Jadi panggilannya Busu, enggak pakai Kak di belakangnya kan?
1: Enggak.
0: Oh, enggak, Busu, Busu gitu aja. Ya. Oke, okay, iya. Siap.
1: Pakai Kak lain juga ya.
0: Lain lagi. Kebuah larinya kebuah. Iya. Oke deh. Kalau untuk panggilan penyiarnya, kalau Tata di sana dipanggilnya siapa?
1: Kalau di sini beda sedikit sama Mpok. Kalau sana Mpok, di sini Mbok.
0: Oh, di sana Mbok. Iya. Oke, baiklah Mbok Tata. Tanpa berlama-lama, ayo mau kasih kesempatan sama Mbok Tata ngobrol dulu sama Busu Muhammad Irwansyah. Benar enggak sih itu Irwansyah apa Irwansyah?
1: Irwansyah.
0: Oh, Irwansyah. Oh, nyaut. Busunya enggak mau namanya salah gitu. Pakai bubur merah, pakai bubur hitam ya, Bang ya, bukan ya. Oke, deh Tata silakan. Silakan ngobrol dulu sama narasumber kita, nanti kita kasih kesempatan buat penelpon kita. Silakan Tata.
1: Oke, siap Pak Nova. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya sahabat budaya seluruh Nusantara ya. Ini kita kembali jumpa lagi ya dalam sajian Suara Budaya Nusantara edisi hari ini Jumat 26 Juni 2006. Dan saya Tata nih dari RRI Samarinda. Nanti pendengar dan pemirsa juga bisa bergabungan ya Pak ya. Iya. Dan untuk tema kali ini seputar Orkes Tingkilan Tepian Mahakam menjaga entitas merepresasi. Dan di studio sudah ada narasumber, tadi sudah disebutkan juga sudah ada Busu Irwansyah ya. Halo Busu. Halo. Gimana kabarnya siang hari ini? Ya
2: ya. Sehat saya.
1: Alhamdulillah. Sudah makan tadi?
2: Sudah.
1: Oke, bisa kita lanjut ya untuk yang pertama nih, karena musik tingkilan juga mungkin belum semua orang tahu ya.
2: Iya. Yeah.
1: Bisa dijelaskan terlebih dahulu nih.
2: Iya, musik tingkilan adalah musik dari kebudayaan Kutai Bahari. Musik tingkilan ini dulunya adalah kegiatan masyarakat yang sedang menyalurkan sebuah menyampaikan sebuah suara lewat musik. Di situ ada beberapa alat. Kalau zaman Bahari bahasanya atau zaman dulu, itu ada 2-3 alat. Tapi yang utama adalah kalau di tingkilan itu adalah gambus. Pada umumnya gambus juga sudah dikenal seluruh Indonesia, karena ada beberapa wilayah atau daerah juga punya namanya alat musiknya gambus. Mirip namanya gambus. Ada dambus, ada gambus.
1: Oh, beda nama ya.
2: Iya. Cuman perbedaannya antara petikan aja. Karena setiap wilayah mempunyai identitas seperti itu. Punya ciri khas tersendiri tentang suara, ciri khas, seperti itu.
1: Berarti lebih ke jenis musik tingkilan gitu.
2: Iya, jenis musik tingkilan.
1: Oke, tadi terdiri dari gambus, kemudian ada apa lagi nih?
2: Selain gambus, ada kalau bahasanya tempo dulu, itu gandengannya adalah gendang. Gendang kalau bahasa Indonesia, kalau bahasa Kutai itu ketipung. Tapi kalau bahasa baharinya itu ruas. Kalau bahasanya mungkin pertama kalinya ya, itu bahasanya ruas.
1: Oke. Okay.
2: Gendang itu, apa ketipung itu, seperti itu.
1: Jadi ada gambus, gendang, ketipung gitu ya, untuk melengkapi satu orkes ya.
2: Kalau pada aslinya adalah gambus sama ketipung.
1: Oke, aslinya itu.
2: Iya, aslinya itu.
1: Berarti sisanya pelengkap gitu ya?
2: Pelengkap, iya. Karena kan kalau ciri khas Kutainya itu ketipung. Ada gendang kecil seperti itu.
1: Oke, berarti mirip suatu band ya. Jadi enggak cuma satu alat aja gitu.
2: Ya, melekatnya ke identitas tadi itu adalah menunjukkan ciri khasnya adalah gambus tadi dengan ketipung. Ketipung itu ada dua aja, ini kan. Tapi permainannya satu orang pemain gambus bisa ditambah dua orang pemain ketipung seperti itu. Jadi bertiga itu kalau instrumen musik tingkilan.
1: Oke. Kemudian untuk penyanyinya begitu ya. Ini berarti genrenya seperti apa?
2: Kalau genrenya punya ciri khas tersendiri di apa petikannya. Ayunan ketika bahasa kami mementing lah.
1: Mementing.
2: Nah, itu punya ciri khas tersendiri, tidak sama dengan yang lain. Ada juga yang hampir sama, mirip juga Banjar. Banjarmasin juga punya gambus dan juga hampir mirip dengan musik tingkilan Kutai. Tapi kita bisa membedakan antara petikannya dan sair-sairnya juga berbeda. Okay. Bahasanya itu logat lah bahasanya.
1: Oh iya, lantunannya beda.
2: Lantunannya ya.
1: Oke. Okay. Kemudian kita bergeser ke Orkes Tingkilan Tepian Mahakam ya. Mungkin bisa diceritakan dulu nih kenapa dan kapan terbentuknya nih, Uso.
2: Iya, saya bercerita tentang Tepian Mahakam karena Tepian Mahakam ini harus kami buat itu awalnya. Tepian Mahakam ini dulunya, sebelum Tepian Mahakam itu adalah sebuah musik dari turun-menurun, dari generasi kami sampai ke generasi 5. Jadi sudah ada 3 yang sudah mendahului kami, Dato, Kai, Bapak itu sudah mendahului 3. Setelah itu saya sama anak yang masih melanjutkan seperti itu. Itu terbentuknya di tahun 2023 tadi.
1: Oke, sudah lama ya berarti ya.
2: Lama.
1: Ini generasi kelimanya.
2: Kelimanya.
1: Oke, kemudian apa visi yang diusung nih dalam melestarikan seni musik tingkilan?
2: Ya, yang pertama visi kami adalah membantu pemerintah untuk mempromosikan tentang kebudayaan Kutai. Artinya di sini kalau bahasa tingkilan yang pertama adalah kita biasanya membuatkan lagu atau membuat lagu ciri khas Kutai tentang kegiatan kegiatan masyarakat, tentang bernelayan, habis itu tentang kebudayaan. Misalkan kita punya cagar budaya kayak museum negeri, itu kita buatkan sebuah cerita dan itu dinyanyikan sebagai peluang promosi buat promosi ke luar daerah, sehingga orang juga melihat dan menjadi wisatawan lah nantinya mungkin. Tapi itu sudah berjalan sejak lama. Zaman bapak saya membuatkan lagu, contoh aja lagu Erau Tenggarong. Nah, itu kan ciptaan dari bapak. Jadi Erau ini kan sebuah kegiatan adat ya di Kutai Kartanegara, dibuatkan lagu dan itu disampaikan lewat sebuah lagu tingkilan, sehingga di Indonesia pada kenal dengan budayanya Kutai tentang adat tadi.
1: Karena ada ciri khas tersendiri.
2: Iya.
1: Baik. Kemudian nih kan tingkilan salah satu warisan budaya ya di Kaltim, khususnya Tenggarong. Nah, menurut Bosu sendiri apa yang menjadi keunikan dan daya tarik musik tingkilan dibandingkan kesenian lainnya mungkin?
2: Iya, kalau keunikan betul unik sih. Karena ya ciri khas pentingannya lebih enak. Saya yakin RRI Samarinda juga sering memutar lagu ini ketika hari Jumat. Itu sejak dulu zaman saya masih kecil juga sudah
1: ada ya,
2: membumingkan tingkilan ini dengan penyanyi-penyanyi yang lebih tua kemarin kan. Nah, sampai saat ini juga RRI juga selalu membunyikan lagunya tingkilan ini. Nah, semenjak ini kan sudah ada perkembangan zaman, artinya mulai ada sedikit perubahan antara musik dulu dengan musik sekarang. Makanya dulu kan dikenal adalah tingkilan tradisi. Nah sekarang berubah menjadi, bukan berubah sih, tradisi tetap ada di kalangan kami. Juga orkes muncul. Nah orkes ini adalah gabungan seperti, kalau orang bilang juga keroncong.
1: Oh iya iya.
2: Iya keroncong. Tapi kalau kami, kalau di cermati tentang genre atau permainannya itu punya ciri khas tersendiri, karena juga lewat lagunya dan logat-logat atau cengkok-cengkok dari menyanyikan tingkilan tadi seperti itu.
1: Ada cengkoknya, tapi bukan ada. Cengkok dandut ya?
2: Bukan, iya. Punya ciri khas sendiri.
1: Oke, ada ciri khasnya. Nah kemudian kan sekarang memang ada banyak musik modern ya yang mulai masuk gitu ke Indonesia. Nah bagaimana upaya orkes tingkilan untuk menjaga eksistensi ya dan menarik minat generasi muda agar tetap mencintai seni budaya daerah?
2: Iya, saat ini kan ya namanya perkembangan zaman, anak-anak juga apa ada yang baru, ya barulah hitungannya kan, kayak anak saya juga termasuk. Si Moja juga baru kan, jadi di pihak kalangan masyarakat itu kadang-kadang juga kita sulit untuk masuk ke untuk mempertahankan kebudayaan ini. Mereka selebih cenderung ke kalau ya apa K-pop atau band-band metal atau, tapi saat ini alhamdulillah saya sedikit berhasil mempertahankan. Tentang kesenian tingkilan tadi, kami sudah mulai masuk ke sekolah untuk memberikan pengertian tentang kebudayaan kita harus bertahan, karena semakin perkembangan zaman kemungkinan kalau kita tidak cepat untuk menanggapin, otomatis akan ada perubahan musik, ada pertambahan musik atau perubahan musik, otomatis nantinya juga akan tenggelam musik aslinya. Tapi dengan adanya orkes Tepian Mahakam sebagai visinya untuk membantu anak-anak muda atau anak-anak sekolah yang punya bakat tentang kesenian daerah, mereka mau bergabung dengan atau mempelajari tentang kesenian daerah, kami sebagai orkes tingkilan Tepian Mahakam menampung mereka untuk terus belajar dan memahami tentang apa kesenian tingkilan Kutai seperti itu.
1: Oke, berarti mulai masuk ke sekolah-sekolah di Tenggarong khususnya.
2: Sudah.
1: Untuk mempelajari atau memberitahu gitu ya.
2: Pertama ya kita masuk ke sana, pertama pastinya ke ibu guru dulu kan. Habis itu baru kita masuk ke anak-anak didik. Akhirnya kita coba memberikan pengertian tentang kesenian kebudayaan daerah. Tapi pada umumnya pada anak-anak yang seperti itu, anak SD, SMP itu susah sebenarnya. Karena tingkilan adalah kebudayaan yang memang jauh lebih apa ya, lebih kental dengan kuno lah bahasa kalau kita kan. Terlalu inilah ketinggalan zaman. Tapi dengan artian seperti itu, kami juga harus berpikir gimana nih supaya anak ini bisa memahami bahwa budaya ini bukannya ditolak, harusnya diterima.
1: Betul.
2: Supaya mereka juga mendapatkan prestasi. Nah, jadi anak-anak sekolah ini saya ceritakan tentang kebudayaan tingkilan atau tingkilan tadi. Kami adalah orkes tingkilan Tepian Mahakam yang menggeluti tentang kesenian daerah, di mana kesenian daerah ini berpotensi untuk bisa bergenerasi lanjutan.
1: Betul.
2: Otomatis di situ ketika kita punya tim atau saya membentuk tim anak-anak sekolah, otomatis juga mereka akan mendapat prestasi lah untuk dalam berkegiatan. Artinya ada festival, ada ini kita ikuti kan. Alhamdulillah Orkes Tepian Mahakam punya anak SD ada beberapa orang, SD kelas 4 ada beberapa orang, SMP ada beberapa orang, SMA ada beberapa orang. Habis itu yang dewasa cuma satu orang.
1: Satu orang, nah, ya.
2: Satu orang. Alhamdulillah semuanya adalah anak-anak sekolah. Alhamdulillah mereka juga mengerti tentang aku tinggal di wilayah Kutai, tapi kok aku meninggalkan budayaku sendiri. Sementara kan budaya lain juga masuk di sini, ada macam-macam kan. Di situlah kami menjelaskan jangan sampai kita tenggelam dengan dengan yang lain lah. Artinya kita harus maju. dengan apa meraih prestasi tadi. Alhamdulillah kita sudah ikut event-event mendapatkan juara-juara. Itu terus didukung oleh pemerintah daerah juga.
1: Oke, boleh dijelaskan nih event-eventnya apa dan prestasinya apa yang didapatkan nih, Gus?
2: Iya, kami ketika di Orkes Tingkilan Tepi Mahakam itu mengajak anak-anak untuk ikut seperti festival budaya di Kadri Oning, mm-hmm. diselenggarakan oleh pemerintah provinsi. Habis itu ada 3 kali event kami ikut. Satu gagal, gak bisa dapat meraih juara. Duanya kita dapat prestasi juara, juara harapan 3 dan juara harapan 2. Selanjutnya acara Kaltim Fair, acara provinsi juga diselenggarakan provinsi. Kami mendapatkan ada 2 anak di Orkes Tepian Mahakam sebagai penyanyi solo. Mereka mendapatkan prestasi juara harapan 2 dan juara harapan 1. Juara harapan 3, harapan 1. Karena persaingan di dalam kesenian dan atau di Got Talent ini tidak mudah untuk bisa mendapatkan juara 1. Karena kita harus berkompetisi dengan band, langsung solo penyanyi yang bagus-bagus kan gitu, yang juara-juara. Tapi kalau kesenian ini kan kita ciri khas, nggak bisa harusnya nyanyinya tinggi, punya karakter yang bagus. Tapi kan kalau di kesenian kan kita biasa menyanyi biasa, cuman secara ininya bagus lah seperti itu.
1: Beda sendiri gitu ya.
2: Beda sendiri. Ya.
1: Oke, kemudian nih tantangan apa saja yang dihadapi oleh Orkes Tingkilan Kaltim nih untuk saat ini ya, seperti apa?
2: Ya, saat ini kalau tantangan sih kemungkinan juga kami itu menyebut enggak ada. Mm-mm. Berapa orang sudah menyebut tantangan tepian makam apa sih untuk ke depan menghadapi? Enggak ada tantangan, kami terus maju. Mm-mm. Itu aja. Artinya kalau kami menyebut itu sebuah tantangan, otomatis kita harus memikirkan sesuatu.
1: Betul.
2: Nah, saat ini juga kami juga kalau berpikir masalah seperti itu enggak bisa sampai ke RRI kan gitu. Ada tantangannya juga. Tapi kami terus ngotot untuk maju karena kebudayaan kita harus maju untuk kemajuan Kalimantan Timur ya kan. Jadi apapun beritanya atau apapun yang disampaikan ke kami, kami tetap ikut menjalankan. Misalkan kayak tadi kalau tantangannya anak kecil yang cerewet, kalau kita menghadapi anak sekolah
1: sulit
2: memang. Tapi dengan niat hati yang dalam tadi, apapun bentuknya, kalau saya ini menyebut sebuah tantangan, tidak bakalan jalan. Mm-hmm. Seperti itu. Jadi terus saja dipaksakan.
1: Optimis ya.
2: Iya, optimis saja.
1: Karena regenerasi juga sudah ada sekarang ya.
2: Iya.
1: Dari anak-anak kecil sudah dibina begitu.
2: Siap.
1: Oke, kemudian kedepannya nih program atau inovasi apa yang mungkin sedang dipersiapkan ya untuk memperkenalkan lebih jauh lagi ke masyarakat?
2: Iya, saat ini kami coba menyusun sebuah yayasan ya untuk ke depan untuk bisa menaungi anak-anak ini. Nah, anak-anak ini terus setiap hari dan setiap bulan dan setiap harinya berlatih untuk berkegiatan di Orkes Tingkilan Tepian Mahakam. Tujuan kami ke depan itu ada untuk bisa membangun sebuah bukan event sih sebenarnya, pertunjukan lah. Mm-hmm. Artinya kalau kayak di Samarinda ini kan kita punya teras, punya tempat-tempat yang bagus. Betul. Untuk bisa menarik wisatawan, pendatang. Nah, kalau kita di Kukar atau di Tenggarong itu punya panggung bagus, mm-hmm. habis itu punya kayak view yang bagus di bawah jembatan itu.
1: Oh iya.
2: Iya kan? Habis itu kita punya juga cagar budaya bagus. Nah, kemungkinan ke depan kami akan bentuk itu. Artinya saat ini saya berjuang untuk membangun anak-anak ini bertumbuh lebih banyak. Otomatis kalau bertumbuh lebih banyak, setiap event saya bisa mengisi, bukan kekurangan seperti itu.
1: Oke, berarti berkolaborasi juga ya, mungkin dengan pemerintah atau dengan pihak lain gitu?
2: Iya, saat ini kan kalau dukungan alhamdulillah dari pemerintah daerah Kutai Kartanegara sudah mendukung kami. Alhamdulillah itu sudah mulai, kami sudah mulai dilirik Kemungkinan ya saat ini kan namanya kita juga sambil berjalan ya, mungkin kesempatan tahun akhir tahun atau tahun depan kita mulai dikasih jalan lah gitu kan, untuk bisa menjalankan sebuah event atau festival atau apakah nantinya kan di sana, untuk berkolaborasi dengan teman-teman yang ada di KUKAR tentang kesenian tadi.
1: Oke, kemudian nih terakhir nih pesan Bapak ya kepada masyarakat khususnya generasi muda Kaltim agar semakin bangga dan ikut berperan nih dalam menjaga identitas budaya termasuk Tingkilan nih.
2: Iya, pesan saya sih gini, ini ke masyarakat dan anak-anak di tepi makam.
1: Baik.
2: Jangan pernah tinggalkan budaya asli dari kesenian daerah Kutai Kartanegara ataupun budaya asli kita di Kutai, karena itu adalah adat dan budaya kita yang sudah apa ya banyak orang tahu sudah. Jadi jangan sampai tenggelam. Saya harap juga ke depan itu anak-anak sekolah yang saat ini ingin menggali apa menggali bakat, kami juga siap untuk mengedukasikan kegiatan kami kepada anak-anak sehingga anak-anak ini juga bisa meraih prestasi seperti teman-teman yang ada seperti itu. Dan juga nanti kami juga berterima kasih kepada pemerintah daerah dan pembina-pembina kami saat ini yang selalu menyupport kami di belakang.
1: Baik, itu. Keren sekali nih ya musik Tingkilan. Semoga nanti juga semakin lestari ke depan nih ya, banyak yang join juga bergabung gitu ya.
2: Siap.
1: Oke, Mbok Nova.
0: Iya, Mbok Tata. Kita bakal buka kesempatan buat penelpon dan juga yang mau gabung di WhatsApp ya. Nomor telepon yang ada di Samarinda berapa, Mbok Tata?
1: Ada di 0417272652 atau 736152.
0: Bisa kalo diulang lagi.
1: 0417. Oh ya.
0: Iya. Yeah.
1: Sebentar ya, Pak ya.
0: Yeah. Lebih pelan, lebih pelan.
1: Oke. Untuk nomor telepon di Samarinda ya. Kalau telepon biasa 0417772656 atau 736152. Kalau di WhatsApp bisa 0811-5819-984.
0: Kalau di Jakarta 0213504510 atau 0812112498. Namun sebelum kita terima, kita break dulu ya Mbok Tata ya.
1: Oke, boleh.
0: Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara, kita break dulu, nanti kita kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Samarinda. Mbok Tata.
1: Iya.
0: Oke, kalau gitu kalau sudah ada yang kerangkring-kerangkring di sana langsung saja kita terima ya. Kita kasih kesempatan buat Samarinda dulu.
1: Oke, sementara belum ada nih, Pak. Barusan banget.
0: Oke, siap. Silakan Mbok Tata.
1: Ya. Halo. Salam budaya.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Kami pun.
1: Iya, ini dari Bu Suedo ya, yang di Lampung ya.
2: Kabar apa? Kabar baik.
1: Kabar baik, Bu Suedo gimana?
2: Wawai.
1: Oke, wawai baik berarti ya. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan nih, Bu Suedo.
2: Tanya apa Jakarta dulu ya, Jakarta kenapa? Assalamualaikum.
0: Ya pun.
2: Sehat mbak, mbak.
0: Alhamdulillah.
2: Ini adalah apa busu Muhammad Irwanto. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
2: Ya, aku mau tanya nih busu.
3: Ya.
2: Kan tadi busu generasi keempat dan kelima ya busu ya.
3: Iya.
2: Pesan apa sih busu yang paling mengesan dari ketiga yang sudah nggak ada? Biar orkes tingkilan ini selalu menonjol budayanya gitu busu. Itu satu. Yang kedua itu apa ya tadi lupa.
1: Apa ya?
2: Yang kedua itu seberapa sudah tampil di mana aja yang paling jauh orkes tingkilan di Mangatam ini gitu. Dah, itu aja busu.
1: Oke, siap.
2: Terima kasih.
1: Sama-sama.
2: Terima kasih ya, Mbak Nana. Assalamualaikum. Tabikun.
0: Ya pun. Ya pun. Mbak Nana. Pono, Pak.
1: Opa. Salah ngomong ya.
0: Oke, sebelum dijawab sama busu Irwan, ayo terima dulu yang di Jakarta ya.
1: Oke, boleh.
0: Halo, selamat siang. Wow,
1: oh, mati
0: terputus.
1: Ya,
0: oke, kalau gitu silakan Bu Sirwan jawab dulu pertanyaan dari Samarinda.
1: Oke, boleh dijawab nih Bu Sirwan tadi yang pertama ya.
3: Iya. Tadi kesan-kesan tentang tiga apa?
1: Iya, generasi sebelumnya.
3: Sebelumnya
1: gitu.
3: Ya. Artinya dari Dato, Kai dan Nenek. Kalau Dato saya nggak nyempati, kalau Kai Herman saya menyempati. Kalau Dato Salim itu bapak kemungkinan.
1: Mm-mm.
3: Saya belum masih kecil mungkin atau yeah. Masih belum lahir mungkin.
1: Okay.
3: Tapi saya sangat apa ya saat ini memang dari saya umur dari di SMP itu memang melihat dari konteks kegiatannya Kai dan Bapak.
1: Mm-mm.
3: Ini memang sebagai apa ya perlu diperjuangkan atau juga teman-teman yang lain punya bapak seperti itu.
1: Mm-mm.
3: Karena gini kalau dilihat dari apa perjuangan mereka dengan kesenian daerah di Kutai itu memang saya juga mengikuti. Ketika mereka memperjuangkan itu juga saya mengikuti. Artinya dulu kan enggak ada motor, cuman ada sepeda, itu pun mahal kemarin.
1: Yeah.
3: Nah, perjuangan mereka dari jauh dari rumah ke tempat latihan itu jalan kaki. Kemungkinan itu berapa kilo itu jauh.
1: Perjuangan.
3: Mm-mm. Itu zaman Kai Herman. Saya pun ikut.
1: Mm-mm.
3: Mengikuti. Jadi tentang perjuangan itu musik yang mereka buat juga saat ini populer memang ya seperti kayak apa ya saat ini yang lagi asik-asiknya itu Kutai Lama.
1: Mm-hmm.
3: Kutai Lama lagu ini lagu apa Jauh di Mata itu memang kalau kita apa sebagai seniman mendengarnya itu memang hanyut memang.
1: Mm-mm.
3: Karena bawaan apa aransemen musiknya, penyanyinya juga kan seperti itu. Nah, Kai Herman ini karena kami jauh sih sebenarnya. Kai Herman ada di Tenggarong, Bapak merantau ke Muara Kaman, lumayan jauh.
1: Jauh ya.
3: Kesenian di daerah di Tenggarong itu dikelola oleh almarhum Kai Herman dengan rekan-rekannya. Setelah itu bapak juga mengelola ada dua grup di Tenggarong. Di Muara Kaman pun ada grup Danau Lipan. Dikelola oleh bapak sama teman-temannya. Jadi ada dua. Nah, kesan berkesannya mereka ini gini. Mereka mengangkat budaya ini. Dari kalau kayak sendiri kan di Tenggarong, tapi bapak yang saya kasih ini. Dari Muara Kaman mereka mengikuti epen-epen itu harus naik kapal. Jauh, saya pun ya? Ikut. Itu naik kapal dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Nah, itu festival era biasanya ada di Tenggarong. Mereka menampilkan karya mereka, mereka menampilkan sebuah ciptaan mereka, mereka menampilkan ciri khas pentingan mereka. Ada pakem yang harus dipertahankan, ada alunan pentingan yang harus ditambah atau yang dipercantik. Akhirnya mereka mendapatkan juara. Itu kalau udah Muara Kaman, kalau ke Tenggarong ikut event Erau itu pasti juara. Juara 1, juara 2, juara 1, juara 2. Itu saya umur rasanya kisaran 6 tahun. Jadi itu termotivasi saya. Kemarin saya juga buka album. Masih ada album saya itu. Kesenian itu masih tersimpan dengan bagus dengan saya. Sangat-sangat luar biasa lah. Jadi itu yang saya tiru, perjuangan mereka. Saya juga harus berjuang nih, mempertahankan. Karena generasi 3 sudah berhasil nih mempertahankan kesenian daerah. Dan saya juga sebagai seniman dari mereka juga harus mempertahankan. Nah, saat ini kan perjuangan saya mempertahankan kesenian ini lewat anak. Anak saya sendiri kan pemain gambus. Dari sanalah saya terus berjuang menekan bahwa jangan pernah tinggalkan kebudayaan kita, karena ini adalah bukan kita sok-sok sebuah keluarga dalam kesenian, enggak, tapi ini perjuangan dari tempo hari gitu kan, diturun menurunkan ke anak bapak seperti itu.
1: Oke. Kemudian pertanyaan kedua dari Bu Soeda tadi, sudah tampil di mana aja yang paling jauh nih Bu Su?
3: Ya, kalau kesenian orkes Tingkilan Tepian Mahakam. Kalau orkes Tingkilan Tepian Mahakam cuman lingkupan provinsi. Artinya kabupaten, provinsi, ada juga paling enggak itu ditampil acara nikahan. Seperti itu. Okay. Diundang acara pelantikan atau acara formal gitu kan. Gitu aja sih. Tapi kalau untuk di provinsi kita ikut event. Artinya di Samarinda ini sudah ikut event terus. Enggak ada undangan.
1: Semoga nanti bisa keluar kota, nasional juga bisa ya.
3: Rencana sih bulan Agustus. Tanggal 1 Agustus ini kita ikut di Balikpapan. Itu nasional, go internasional.
1: Keren-keren ya. Iya nih Pak Nova. Ya. Mungkin sudah ada nelpon di sana.
0: Oke, kita sambungkan ke Jakarta dulu ya. Halo.
1: Oke, boleh.
0: Selamat siang. Terputus lagi. Silakan untuk Samarinda kalau ada.
1: Kita angkat dulu ya.
0: Yeah.
1: Halo, assalamualaikum ya. Iya, waalaikumsalam. Ini suaranya agak kecil ya, Pak.
4: Mbak Tata.
1: Iya.
4: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
4: Selamat siang.
1: Ya. Di dengan siapa di mana?
4: Dengan Ayu di Wangkotengah, Mbak Tata.
1: Oke, Mbak Ayu ya berarti ya. Mungkin ada pertanyaannya nih.
4: Selamat dulu Pak Nova.
1: Iya, Pak Nova.
0: Iya, halo.
1: Iya, halo Cak Ayu.
0: Cak Ayu.
4: Iya. Ya, Pak Nova sehat ya. Saya langsung ke Buso
1: Irwan ya. Iya.
4: Buat Mas Irwan, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Ini pertanyaan ini aja sih ya, saya bacakan semuanya tentang Tingkilan ini gitu ya. Sejauh ini sebagai seorang seniman gitu ya, prestasi itu besar gitu ya untuk akses Tingkilan. Sejauh ini seperti apa sih ya, maksudnya kemudian juga tetap agar mempertahankan identitas Tingkilan tersebut.
1: Oke. Okay.
4: Saya terima kasih.
1: Sama-sama.
4: Iya, Mbak Tata juga.
1: Iya.
4: Assalamualaikum,
1: selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu tuh pertanyaan Bu Suriwan tadi. Boleh dijawabnya?
3: Saya kurang dengar.
1: Oh, kurang dengar.
3: Bisa di kita tadi dengar.
1: Iya, sedikit aja.
3: Agak
1: iya.
3: Kecil.
1: Jadi pertanyaannya mungkin yang intinya ya, sejauh ini prestasi terbesar seperti apa untuk mempertahankan identitas budaya kita nih?
3: Iya, prestasi kami ya yang besar, yang pertama kalau juara kemungkinan kami belum pernah dapat juara satu.
1: Mm-mm.
3: Tapi dengan adanya kami muncul di dalam apa kegiatan itu sudah prestasi besar bagi kami.
1: Yeah.
3: Apalagi kami, saya sebagai ketua orkes Tingkilan Tepi Mahakam bisa mengajak anak SD yang mau ikut festival.
1: Mm-mm.
3: Memunculkan diri mereka di hadapan orang banyak. Mereka menyanyikan lagu daerah lagi.
1: Jarang
3: ada. Itu sudah prestasi Tepian Mahakam. Tapi kami terus akan meningkatkan dengan dukungan daerah nantinya ikut apa event-event selanjutnya. Semoga aja kita dapat golden ticketnya ke Jakarta nantinya.
1: Amin. Semoga ya.
0: Oke.
1: Oke nih kok ada lagi di sini?
0: Boleh. Ini ada WhatsApp dari Jakarta ya. Kita baca dulu ya. Assalamualaikum, salam kenal Bu Su. Izin bertanya, macam-macam alat musik untuk memainkan orkes Tepi Mahakam itu apa aja? Dari Afif di Madura. Oke, silahkan.
1: Oke, silahkan nih.
3: Ya, terima kasih Mas Afif di Madura. Orkes Tepi Mahakam, kalau saat ini yang kami jalankan, ada beberapa alat musik yang kami gunakan. Yang pertama, kalau musik daerah aslinya itu adalah gambus dan ketipung tadi. Tapi kalau di orkes kita punya gambus. Kalau di Jawa bahasanya cacu.
1: Cacu.
3: Apa itu alat?
1: Uh-uh.
3: Alat apa? Gitar kecil itu nah.
1: Oh.
3: Nah, gitar kecil
1: iya.
3: Cacu bahasanya. Uh-uh. Kalau bahasa kami adalah juk tenor.
1: Uh-uh.
3: Yang biasa di anak-anak bawa.
0: Ukulele.
3: Jalan itu.
1: Yeah.
3: Ukulele.
0: Kalau di sini.
3: Iya. Jadi. Pakai gambus, ukulele dua, ada dua tuh, ca sama cu. Jadi kami bilang tuh namanya juk dan tenor.
1: Mm-hmm.
3: Itu bahasa Kutainya. Habis itu yang keempat itu selo betot bahasanya kan.
1: Mm-hmm.
3: Habis itu sama gitar dan bass. Itu aja. Ada 6 alat musik yang kami mainkan. Nah, tapi dengan alat musik 6 ini semuanya punya ciri khas masing-masing.
1: Mm-hmm.
3: Gambus sudah pasti dengan kentalnya pakemnya Kutai, Tingkilan Kutai. Juk tenornya atau cacuknya tadi juga ciri khas Kutainya ada.
1: Mm-hmm.
3: Jadi kita dari dulu sih sebenarnya ini kita cuma meniru aja menjalankan apa yang sudah ada di musik Tingkilan. Gitar juga punya melodi sendiri, ciri khas sendiri. Permainan selonya juga kalau di Jawa kan apa kayak di
1: kendang gitu ya.
3: Kalau di ini kan di Kutai kan enggak, dia dipetik.
1: Oh, petik kayak gitar gitu ya.
3: Iya, kayak gitar. Mm-hmm. Pakai jempol kan. Jadi aransemen musiknya juga berbeda, mm-hmm. seperti itu. Kemungkinan itu kalau alat musiknya yang kami permainkan ada 6 alat musik, gambus, cacu atau juk tenor, gitar, selo sama bass.
0: Oke, baik Mbok Tata udah kerangkring dari tadi di sana, silakan.
1: Iya, coba kita sapa lagi ya. Halo, salam budaya.
5: Assalamualaikum, salam budaya Nusantara.
1: Suara budaya Nusantara, dengan siapa di mana?
5: Dengan Cik Guria, Mbok Tata.
1: Oke.
5: Cik Guria di Jakarta Selatan.
1: Oke, Cik Guria.
5: Halo Ponana di sana, Jakarta.
0: Ponova.
5: Halo si Cak Bang, apa si Belam cantik
0: ya Allah.
5: Ya. Ini Bapak Mbok Tata, kita panggil dia ini ya passwordnya buat Mbok Nova.
1: Oke.
5: Ini temanya bagus sekali ya, saya jadinya bicara apa ini nggak ada apa waktunya nih, memang kalau waktunya harus nggak lagi sama Rinda ya.
1: Mm-mm.
5: Bukan. Assalamualaikum dulu Bapak kita yang ganteng, Bapak Muhammad Irwansyah, saya penyanyi ya. Irwansyah, selamat ya Bapak ya. Dan Cik Guria ya Pak, emang ini orkes Tingkilan ini kan Tepian Mahakam menjaga identitas apa namanya meraih prestasi. Nah, yeah. Ini kan sudah Bapak laksanakan ya, Bapak Irwansa ya.
3: Yeah.
5: Saya sudah di SD, SMP, wah luar SMA luar biasa orkes Singkil ini. Titian Mangah kami ini membawa 4 lagu karya para seniman legendaris Tenggarong. Waduh, lagu-lagu tersebut kembali dimainkan sebagai untuk penghormatan sekaligus upaya meneruskan karya para pendahulu. Nah, Bapak, nah ini kan ya, kita ini bentar lagi nih mau ngadakan acara lomba-lomba apa yang penampilannya apalagi yang kemerdekaan 17 Agustus. Mm-hmm. Nanti ada nggak ada pertunjukan kayak seperti ini Bapak apa namanya orkes Tingkilan yang ada di Mahakam, nah gitu. Nah terus, nah apa selalu dengan tampilan ini anak-anak apa dari nggak anak-anak bolehkah dari GNJ gitu Bapak gitu ya kan penampil sejauh mana kayak ada di apa nih di Mahakam ini. Semoga kita berharap anak-anak bunda ini kedepannya mencintai kesenian daerah kita sendiri. Tingkilan adalah salah satu budaya khas Pukar ya yang harus tetap hidup di tengah perkembangan zaman katanya begitu. Siap. Itu saja Bapak Irwansa, tetap sehat selalu ya. Buat ya. Bapak

0: selamat siang jam saya Bayang Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dijawab dulu nih Bu Suni.
2: Iya. Untuk kesenian tingkilan ini apa untuk di Orkes Tepian Mahakam itu baru juga ya hitungannya kan. Jadi kita saat ini lagi melakukan promosi ke provinsi, ke daerah dan yang lain-lain, sehingga juga nantinya atas perkembangan ini dari pemerintah provinsi dan pemerintah daerah juga setelah ini melihat anak-anak dari Orkes Tepian Mahakam juga bisa dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan event-event 17 Agustus atau kegiatan-kegiatan yang lain seperti itu. Nah, kalau untuk tingkilan pada umum yang ada di Kukar itu setiap 17 Agustus itu ke istana.
1: Oh iya.
2: Istana Negara. Saya lupa itu tahun berapa.
1: Tapi pernah ya.
2: Itu ya, mereka memainkan kesenian daerah khas Kutai, baju Dayak, baju Kutai. Mereka menyanyikan lagu daerah tingkilan di sana, menyanyikan lagu daerah Kalimantan Borneo ya kalau Dayak ya.
1: Iya.
2: Nah, ciri khas itu. Jadi tahun rasanya itu di tahun mulai dari tahun 96 sampai tahun 2006 itu terus berjalan. Undang-undangan itu terus berjalan. Sampai ke presiden juga mengundang kan kemarin kan. Mereka datang ke Istana Negara menampilkan sebuah karya kesenian daerah Kutai. Dan setelah itu mulai menurun. Artian setelah dari tetua bahasa kami yang dah sudah dapat mempromosikan saat ini mungkin menurun karena ya tadi promosinya mungkin kurang ya.
1: Iya.
2: Nah, jadi untuk Tepian Mahakam sendiri prestasi sih untuk di kegiatan-kegiatan seperti 17 Agustus mulai bermunculan. Mulai bermunculan. Artinya untuk 17 Agustus ini kami diundang untuk ke Kecamatan Muara Kaman di Tenggarong. Kecamatan Muara Kaman untuk menampilkan seni budaya tingkilan tadi di acara acara apel 17 Agustus kemungkinan. Nah, sekalian di sana untuk kalau saya sih ada mendengar seperti ini. Ketika kami diundang di sana, ini anak-anak yang main kelas SD, SMP, SMA main. Itu kemungkinan orang yang di sana kan banyak anak-anak teman-teman almarhum bapak yang peningkil, mereka akan pasti akan miris tuh, akan merasa sedih tuh, dulu aku seperti ini gitu kan. Zamannya ketika anak-anak ini menampilkan lagu-lagu yang mereka nyanyikan, ya sedihnya minta ampun itu ya otomatis ya. Alhamdulillah kami untuk 17 Agustus ini dapat undangan di Muara Kaman untuk memainkan sebuah musik tingkilan ke depan. Ya semoga aja nanti ada lagi, mungkin kembali lagi seperti dulu diundang oleh Bapak Presiden untuk menampilkan kesenian daerah di Jakarta. Jangan pernah hanya Tepian Mahakam, teman-teman yang lain juga yang ada kesenian di Tenggarong untuk mengangkat budaya dan mempertahankan budaya, mengenalkan budaya ke Jakarta seperti itu.
1: Oke, semoga bisa ke nasional lagi begitu ya. Karena tingkilan ini sangat khas banget suaranya.
2: Iya.
3: Amin.
1: Oke, begitu.
3: Oke, ini sudah di 13.55 mungkin untuk closing statement dari Bu Suirwan silakan.
2: Oh iya. Harapan ya mungkin ya.
1: Iya, betul.
3: Boleh.
2: Siap. Harapan ke depan sih kami terus mempertahankan kesenian dan kebudayaan ini karena saat ini tingkilan namanya tingkilan pasti ada, masih ada yang memainkan tapi tidak muncul dalam dalam daftar seperti kami. Kalau seandainya ada bermunculan kemungkinan ini banyak mengundang. Ini hanya Tepian Mahakam. Tapi ya semoga aja ke depan kami juga akan membantu teman-teman yang mungkin hanya di rumah pegang gambus dan punya grup atau main-main gitar, kami coba mengajak mereka untuk bisa naik sama-sama untuk mempertahankan kebudayaan di Kukar. khususnya Tingkilan Kutai Kartanegara seperti itu. Dan anak-anak yang ada di Samarinda, kan saya kurang nih menyampaikan ke Samarinda, anak-anak sekolah Samarinda, ayo gitu kan, ikut karena terlalu jauh.
1: Betul.
2: Terkecuali saya bisa, saya juga bekerja, kalau saya free mungkin bisa aja ke Samarinda, tapi karena saya bekerja saya batasin juga seperti itu, latihannya juga malam. Nah, untuk anak-anak di Samarinda yang sekolah, terus lakukan mencintai kegiatan dan kebudayaan Kutai Kartanegara, Tingkilan Kutai, karena itulah ciri khas kita di tanah sendiri. Habis itu yang kedua, anak-anak Kutai Kartanegara, ayo bangkit.
3: Baik.
2: Jangan berdiaman. Jangan berdiaman. Ayo Etam tunjukkan,
1: promosikan,
2: promosikan nih daerah Etam dengan lagu Tingkilan, karena adalah budaya lama, harus tuh, jangan sampai endi. Ayo Etam sama-sama membawa kukar lebih cemerlang lagi dengan lagu-lagu baru Etam gitu kan.
3: Oke, baik kalau gitu. Bu Sirwan terima kasih, Mbok Tata juga terima kasih ya. Lain waktu lain kesempatan kita jumpa lagi. Salam sehat, salam bahagia. Selamat sore.
1: Selamat sore.
3: Abang Po, Nyapa Be, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian untuk siaran Merjaya Nasional Suara Budaya Nusantara untuk hari ini. Terima kasih Raya, terima kasih untuk semuanya. Ayo pamit dalam siaran Merjaya Nasional Suara Budaya Nusantara. Bye.
4: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam

0: Sampai jumpa. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM, Wah, suara budaya Lampung.

Minamu hari Bupati Lampung Barat Parasil Mamsus menyatakan sebanyak 87 koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDMP di daerah itu siap menjadi penggerak ekonomi masyarakat dan memperkuat ekonomi, kemandirian ekonomi desa. Dan disampaikan juga program KDMP merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis desa dan sejalan dengan program strategis nasional. Dan menurutnya, keberadaan koperasi tersebut tidak hanya berfungsi sebagai wadah usaha masyarakat, tetapi juga sebagai sarana untuk memperluas akses pemasaran produk lokal, meningkatkan produktivitas pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, serta memperkuat ketahanan ekonomi desa. Dan menurutnya, kunjungan Panglima Kodam 21 dan Intelijen TNI Kristo Misyanturi di Pekon Desa Kembahang Kecamatan Batubrak memberi motivasi bagi pengelola koperasi sekaligus mempercepat proses pembangunan KDMP. Beralih informasi

informasi selanjutnya, Bina Mulari Kantor Kementerian Agama Kota Bandar Lampung mengatakan bulan Muharram menjadi ruang bagi umat muslim guna menumbuhkan kepedulian antar sesama, khususnya anak yatim dan juga disabilitas. Dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bandar Lampung, Erwin To, mengatakan bahwa Bisful Muharram merupakan ikhtiar bersama untuk memastikan anak yatim dan penyandang disabilitas merasakan kehadiran negara sekaligus menguatkan semangat gotong royong dan kepedulian sosial. Dan beliau juga berharap kebahagiaan yang lahir dari kepedulian ini akan terus tumbuh dan tidak hanya pada bulan Muharram, tetapi menjadi budaya dalam kehidupan sehari-hari. Dan penyelenggara zakat dan wakaf Kementerian Agama Kota Bandar Lampung, Arif Hashimi, juga menyampaikan bahwa kegiatan tersebut menjadi bagian dari program National Peaceful Muharram 1448 Hijriah yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia. Mina Muari sampai di sini Wahca jam 14, sampai bertemu mulu di Wahca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4 Suara Budaya Lampung.

0: Minumori ribuan masyarakat yang membadati pendopo Kabupaten Pringsewu pada Kamis tadi malam ya. Itu di mereka tuh dibuat terpukau dengan penampilan perdana kuda siger di antara kesenian hasil akulturasi budaya Jawa dan Lampung. Dan ini diinisiasi oleh Kapolres Pringsewu AKBP M. Yunus Saputra. Jadi memang penampilan tersebut menjadi salah satu sajian utama dalam pagelaran budaya Hari Bayangkara ke-80 yang digelar Polres Pringsewu ya. Jadi memang di tengah dominasi kesenian tradisional seperti reog ponorogo, pegon, banyumasan dan juga kuda kepang, muncul kuda siger nih ya, Minamuari, yang itu menghadirkan warna baru yang langsung menyita perhatian penonton. Jadi memang kesenian ini tuh lahir dari perpaduan dua budaya besar yang hidup berdampingan di Kabupaten Pringsewu. Jadi memang unsur kuda kepang yang identik dengan budaya Jawa itu dipadukan dengan simbol-simbol budaya Lampung, terutama siger yang memang selama ini dikenal sebagai mahkota adat dan juga lambang kehormatan masyarakat Lampung. Jadi memang tidak hanya tampak sebagai bentuk properti untuk digunakan para penari. Jadi memang unsur budaya Lampung juga hadir melalui kostum, ornamen dan juga filosofi pertunjukan hingga tata gerak yang memadukan karakter budaya Jawa dan Lampung dalam satu kesatuan pertunjukan. Wow, luar biasa ya. Jadi memang penampilan kuda siger juga diperkuat dengan kehadiran 7 penari yang mengenakan kostum dengan 7 warna berbeda. Karena memang warna-warna tersebut menggambarkan perjalanan nilai-nilai kehidupan dan filosofi keseimbangan yang diwariskan para leluhur sekaligus menjadi simbol keberagaman yang hidup berdampingan dalam harmoni ya. Jadi memang dengan dalam debat perdana tersebut, kuda siger diharapkan tidak hanya menjadi atraksi seni dan juga atraksi-atraksi dalam peringatan Hari Bayangkara, tetapi juga menjadi berkembang gitu ya, menjadi ikon baru untuk merepresentasikan wajah Pringsewu sebagai daerah yang tumbuh dari keberagaman, persaudaraan dan juga semangat gotong royong.
1: Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta.

nonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan.

biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan empuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.

bersama khas masyarakat Lampung yang menghidangkan beraneka ragam makanan di atas talang, lalu diletakkan di atas bantalan kain panjang yang disebut butanjah atau bahuta. Adapun makanan yang dihidangkan berupa gulai taboh, ikan, ayam, sayuran, dan kue-kue khas berupa kekahas, cocok, lepot, tapai, dan lain-lain. Tradisi ini mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal berupa nemui nyimah, yakni silaturahmi, nengah nyampoh, yakni kebersamaan, serta sakai sembayan, yakni gotong royong, sebagai wujud rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami.

0: melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Scroll, like, komen, dan share. Hidup anak muda sekarang itu nggak jauh dari layar handphone. Tapi, di balik bebasnya berekspresi, pernah nggak sih kita mikir cara kita bersikap ke orang lain? Beda pendapat di grup chat, tapi tetap saling menghargai. Itu Pancasila.
2: Eh, kamu nggak apa-apa? Sini aku bantuin.
1: Ringan tangan, gak cuek sama sekitar, itu juga Pancasila. Ngobrol bareng, cari solusi bareng, bukan mau menang sendiri, itu Pancasila. Berpikir dulu sebelum berkomentar pedas di media sosial, nah itu juga Pancasila. Eh, ini nih, gue bawain makanan, nanti kita makan bareng-bareng ya. Berbagi tanpa melihat siapa kamu dan dari mana, itu Pancasila tanpa ribet. Pancasila gak ketinggalan zaman. Yang ketinggalan zaman itu kalau kita lupa menerapkannya. Anak muda Indonesia saatnya jadi generasi yang berkarakter. Pancasila bukan sekedar simbol, tapi gaya hidup. Pancasila kuat, Indonesia hebat.

Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Mexico City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

Mirna Mulari keberulang dengan Ahmad Mirzani Jausol meninjau desa wisata budaya Marga Teluk yang berpusat di rumah adat Lampung Lamban Dalam Olok Gading Bandar Lampung. Dan kehadiran keberulang Lampung Rahmat Mirzani Jausol disambut antusias tokoh adat dan masyarakat setempat dengan prosesi penyambutan adat dan iring-iringan menuju lokasi kegiatan. Dan dalam sambutannya, Gubernur Mirza menegaskan bahwa kemajuan Provinsi Lampung saat ini tidak terlepas dari peran besar budaya dan adat Lampung yang telah menjadi fondasi kehidupan masyarakat selama ratusan tahun. Dan menurutnya lima falsafah utama masyarakat Lampung yaitu Piil Pesenggiri, Nemu Nyimah, Nengah Nyapu, Sakai Sambayan dan Julu Ado telah membentuk karakter masyarakat yang mampu hidup berdampingan secara harmonis ya di tengah keberagaman itu sendiri. Dan yang menilai nih nilai-nilai budaya tersebut itu bisa menjadi alasan kuat mengapa Lampung mampu menjadi kerukunan antar suku dan antar umat beragama serta meminimalkan konflik sosial ya Mirna Mulari. Dan Gubernur Mirza juga mengungkapkan bahwa pemerintah Provinsi Lampung itu telah mengidentifikasi 16 desa budaya yang akan didorong guna menghidupkan kembali aktivitas budaya masyarakat.

bulan suci Ramadan, Lampung memiliki tradisi yang unik yang disebut Belangiran atau Belangiran, yakni ritual mandi untuk mensucikan diri sebelum menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Tradisi ini diharapkan mampu menjauhkan hati dan jasmani dari rasa benci, dendam, sombong, iri hati atau dengki agar lebih khusyuk lagi selama menjalankan ibadah puasa dari awal hingga selesai nanti. Proses Belangiran ini biasanya dilakukan oleh masyarakat bersama tokoh adat, pemuda-pemudi, hingga petinggi pemerintahan. Selain bentuk rasa syukur dalam menyambut dan memaknai datangnya bulan Ramadan, tradisi Belangiran Lampung ini juga bertujuan sebagai upaya melestarikan sekaligus melindungi budaya daerah Lampung agar tidak punah seiring perubahan zaman. Aktivitas dimulai dengan puluhan muli mekanai atau pemudi dan pemuda Lampung yang berbaris rapi dengan membawa talam berisi tangkai padi, bunga tujuh rupa, dan sekam yang sudah dibakar. Setelah membasuh sebagian anggota tubuh dengan air langir, satu persatu muli mekanai ini masuk ke dalam sungai. Kemudian mereka saling menyiramkan air satu sama lain. Di dalam sungai itulah tradisi mandi untuk menyucikan diri berlangsung. Biasanya masing-masing dari anggota keluarga mengikuti prosesi ini, mendapatkan satu gayung air langir untuk memulai mandi. Beberapa perlengkapan yang digunakan dalam prosesi Belangiran yaitu air langir, bunga tujuh rupa, daun pandan dan setanggi. Air langir sendiri adalah air yang diambil dua hari sebelumnya dari tujuh sungai atau mata air yang berbeda di sekitar sungai yang akan dijadikan tempat berlangsungnya acara tersebut. Mengingat semakin kritisnya pelestarian budaya di tengah perubahan zaman saat ini, momen tahunan dari tradisi Belangiran Lampung adalah wujud kepedulian masyarakat Bener Lampung terhadap budaya warisan nenek moyang kita. Betapa keanekaragaman budaya yang ada di seluruh Nusantara ini sangatlah indah dan unik jika kita selalu berupaya untuk menjaga dan melestarikannya sepanjang waktu.

0: Mengenal teka-teki masyarakat Lampung.
1: Ngedimung-dimung tegatung wat anak lain jam.
2: Ngedimung-dimung tegatung ngeme anak lain ijan. Nyokidah.
0: Artinya berjuntai-juntai tergantung. Punya anak bukan tangga. Jawabnya petah di batang atau petai di pohon.

Medan Poli dalam upaya menjaga keamanan lingkungan terus digencarkan. Jajaran Polsek Labuan Ratu Polres Bandar Lampung melalui kegiatan patroli QR dan para Babin Kamtibmas itu diterjunkan menyisir gang-gang sempit dan juga kawasan pemukiman padat penduduk di wilayah Kecamatan Raja Basa. Patroli dilakukan sebagai langkah preventif untuk mencegah berbagai

aksi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtipmas, dan terutama aksi pencurian, curanmor, serta tindak kejahatan lainnya yang kerap menyasar lingkungan pemukiman. Dan dengan menggunakan kendaraan roda 2, petugas menyisiri jalan-jalan lingkungan yang tidak dapat dijangkau dengan kendaraan patroli, dan para Babin Kamtipmas memantau situasi Kamtipmas melalui berdialog langsung dengan warga dan petugas ronda malam yang sedang berjaga. KPONO menyebutkan bahwa kegiatan patroli yang dilakukan secara rutin oleh para Babin Kamtipmas itu merupakan bentuk komitmen Polsek Labuan Ratu dalam menjaga situasi keamanan tetap kondusif dan mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan.

Beralih informasi selanjutnya, Minum Waris Semangat Inklusivitas mewarnai peringatan Hari Bayangkara ke-80 di Kota Bandar Lampung. Sebanyak 10 penyandang disabilitas berhasil lulus seluruh tahapan ujian dan menerima surat izin mengemudi disabilitas atau SIMD secara gratis dari Satlantas Polresta Bandar Lampung. Dan program yang digelar dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-80 tersebut menjadi wujud komitmen Polri dalam memberikan pelayanan yang setara bagi seluruh masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Dan salah satu peserta Edi mengaku lega dan bersyukur setelah akhirnya dapat kembali mengurus SIMD telah lama dinantikannya. Dan menurutnya seluruh proses yang dijalani tidak berbeda dengan pemohon SIM pada umumnya. Edi menjelaskan bahwa dirinya sebenarnya memiliki SIMD yang terakhir diterbitkan pada tahun 2020. Namun karena masa berlakunya habis, ia kembali mengikuti proses penerbitan SIM bersama dengan rekan-rekan penyandang disabilitas lainnya. Dan juga Polres Bandar Lampung membuka kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh SIM selama memenuhi persyaratan yang ditentukan dan dinyatakan layak mengemudikan kendaraan oleh tim yang berwenang. Minawari, sampai di sini Wahca pukul 15 dan sampai jumpa di Wahca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pehing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat TV, selamat sore Minamogi ya. Jena Minamogi kadur dikandani jaman Naomi. Dan saat ini sikam ngancani Minamogi hingga pertanian pukul 19 waktu ini sebagai nanti. Namun kami nengson pada lagu-lagu dangdut ya. Dan kami informasikan juga bahwa waktu ajan asar untuk Kota Bandar Lampung dan sekitarnya Pak pada hari ini yaitu pukul 15.26 menit. Baiklah Minamogi, kami nengson pada benang biru Megijet.

tradisional Lampung Serdab. Serdab atau dalam bahasa Lampung disebut serdab merupakan sejenis alat musik perkusi atau tabuhan yang bentuknya menyerupai rebana atau kerenceng. Bentuk alat musik ini adalah lingkaran dengan rongga terbuka di bagian belakangnya. Bagian utama alat musik ini terdapat membran untuk menghasilkan bunyi ketika dipukul. Diameter alat musik ini mencapai 100 cm. Selain itu, di bagian pinggir alat musik ini umumnya terdapat logam tipis yang menghasilkan bunyi ketika bagian membrannya dipukul. Serdab ini tidak banyak diketahui dan dijumpai oleh masyarakat secara umum.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah. Saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: itu, para petani pun juga terancam mengalami gagal panen.
1: Ancaman kekeringan tahun 2040 adalah nyata adanya. Kajian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI mendapatkan jumlah ketersediaan air terus menurun.
2: Kebiasaan masyarakat yang boros dalam menggunakan air, terutama bagi masyarakat yang menggunakan air tanah, merupakan hal yang dapat menyebabkan terjadi kekeringan. Dampak berkepanjangan dari bencana kekeringan ini akan sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup masyarakat, seperti banyaknya tanaman yang akan mati, dan juga hal ini akan berefek pada meningkatnya polusi udara. Berikut langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menghindari bencana kekeringan. Menggunakan sumber air dengan hemat dan sesuai dengan kebutuhan kita sehari-hari. Melakukan penanaman pohon sebanyak mungkin di lingkungan sekitar rumah kita. Membuat waduk yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan sekitar yang berfungsi sebagai daerah penampung air dengan volume yang cukup besar. Memperbanyak daerah resapan air sekaligus mengurangi penutupan saluran resapan air tersebut dengan plester atau bahkan ubin. Memberikan perlindungan kepada sumber-sumber air bersih yang tersedia, serta melakukan panen dan konservasi air. Lampung bukan hanya tentang alam yang indah, tapi juga tentang budaya yang hidup dan terus dijaga. Dari kain tapis yang penuh makna, tari tradisional yang anggun, hingga adat yang mengajarkan rasa hormat dan kebersamaan. Di setiap gerak tarian tersimpan cerita. Di setiap senyuman ada keramahan. Berjalan di kampung adat, mendengar cerita leluhur, kita belajar tentang nilai, tentang jati diri. Budaya Lampung bukan sekedar tontonan, tapi pengalaman yang mengajak kita untuk menghargai. Datang sebagai tamu, pulang membawa cerita. Lampung, budaya yang menyapa dengan hati.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Ya minum mugi gadukan mengisikan jamu ya ajan yang berlaku untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya. Dan saat ini waktu menunjukkan pukul 15.40 ya, masih bersama si Kambang Leang ngajarin minum mugi dalam program acara Pro Dangdut. Baiklah, kami buka di layanan telepon. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Yo.
2: Apa kabar Bang Lian?
1: Alhamdulillah kabar nih Bang Lian sehat. Bang Senen bagaimana kabarnya?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah Bang Senen. Halo ya.
2: Ya Bang. Apa lagu Bang
1: Lian? Lagu nih ini zaman uang Ebi Mesti. Satu selamanya Danang, dua kursi Rita Sugiarto.
2: Dua kursi kau.
1: Iya. Lanjut. Oke,
2: Pak ya. Bunda tambah lagu. Bunda Ros jaga bayar.
1: Iya.
2: Semoga sehat.
1: Amin.
2: Mama Wira rombak. Bunda tambah lagu demo. Pilih kang nelayan kawung.
1: Iya.
2: Iya pesuara. Pilih pesuara. Pindi di pusat.
1: Iya.
2: Nuri pada susu. Kalau pesawata.
1: Iya.
2: Basir pesawat ini mama kuki.
1: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa kabar Bang?
1: Apa kabarnya Bang Rian, sehat?
3: Iya.
1: Dengan Ning ya?
3: Iya Bang.
1: Iya, Ning Setiati di masih di WNDs ya?
3: Masih Bang.
1: Tetangganya Bang Rian, tapi Bang Rian kok belum pernah ketemu ya?
3: Itu Bang di Pacuan Kuda itu loh Bang.
1: Iya, di Pacuan Kuda. Bang Leo pernah ke Pacuan Kuda itu kan nganterin anak ya. Waktu itu nganterin anak main kuda-kudaan itu.
3: Iya, jalan Tirtaria kan ya Bang ya.
1: Jalan Tirtaria.
3: Iya, ada di samping Pacuan Kuda itu kan ada ini, ada di pinggir jalan lah pokoknya, sampingnya bener.
1: Iya.
3: Iya. Lagunya apa Bang? Nah,
1: lagunya yang ada di sini Bukan Tak Mampu Mirnawati, kemudian Segudang Rindu Kamelia Malik, kemudian Ini Zaman Uang Ebi Mesti.
3: Yang terakhir aja Bang.
1: Terakhir aja ya. Iya deh.
3: Ya. Salamnya tadi untuk Abang Senan ya. Semoga sehat terus. Terus buat Abang Topan, terus buat Mas Iran yang ada di Lampung banget ya.
1: Iya.
3: Selamat siang, selamat sore ya. Buat Abang Leonnya selamat menjalankan tugasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ning Setiawati sudah bergabung. Lanjut. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun Aleon.
1: Iya pun.
4: Iya, api
1: kabarnya. Sehat kabang nih Bang Leon ya.
4: Alhamdulillah. Api lagunin Aleon.
1: Lagunin tersisa Bukan Tak Mampu ya, satu selamanya. Kemudian Aku Mau Nasar.
4: Bukan tak mampu
1: aja ya. Iya deh.
4: Ya. Ya, salamnya tadi yang baru turun Ning Setiawati di Waikandis, dan juga ada Nai juga di Waikandis bersama Sela di Cempaka Tiga. Sehat selalu. Ada orang Gantung udah masukan belum Nak Leon?
1: Belum.
4: Waduh, kalah pencet sama Mbak Jarwo dia.
1: Kalah,
4: ya, mungkin nanti di sesi pas jam ajalah. Adulah di Waikanan, Babang Tampan di Kota Karang, sama Nai di Waikandis. Ada juga Edo sama neneknya itu di Sukarame 2 Bandar Lampung. Di Waikanan ada Ramli, ada JK, ada juga Kisinan Munir, ada Trimo, ada juga Darman, ada juga siapa itu Mbak Sri, ada Bunda Warko, pokoknya yang di Waikanan lah semuanya. Ada Airin di Gunung Batu, ada Ros di Kedamaian, ada ham juga di Pringsewu, ada Eni di Kemiling, semuanya aja Nalion.
1: Oke,
4: siap-siapnya buat Nalion lah, sekeluarga saya terlalu ya Nalion ya.
1: Terima kasih ya.
4: Jama-jama, ditunggu lagu nih Nalion.
1: Oke, siap ya.
4: Assalamualaikum tadi pun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya, Mbak Jarbo, garis bergabung sama Probat dari Ban Lampung. Baiklah, minamogi, kami diskon payah lagu, saya judul ini Dua Kursi.

Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya, Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

Mina Wagi, Kantor Kementerian Agama Kota Bandar Lampung mengatakan bulan Muharram menjadi ruang bagi umat muslim untuk menumbuhkan kepedulian kepada sesama khususnya anak yatim dan disabilitas. Muharram ini harus menjadi ruang menumbuhkan kepedulian dan menghadirkan kebahagiaan bagi mereka yang membutuhkan, kata Kepala Kantor Kemenag Bandar Lampung Erwin Tony Bandar Lampung pada hari Kamis. Ia mengatakan Peaceful Muharram merupakan ikhtiar bersama untuk memastikan anak yatim dan penyandang disabilitas merasakan kehadiran negara, sekaligus menguatkan semangat gotong royong dan kepedulian sosial. Informasi selanjutnya, pemerintah Kota Bandar Lampung menegaskan akan mengoptimalkan data sensus ekonomi 2026 guna memperkuat bangunan mulai dari program pendidikan hingga usaha mikro, kecil dan menengah di kota itu. Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana di Bandar Lampung pada Jumat mengatakan, maka ia berharap pada pelaksanaan sensus ekonomi 2026 mampu menghasilkan data yang akurat sebagai dasar penyusunan berbagai kebijakan pembangunan mulai dari penanganan pengangguran, pendidikan, kesehatan hingga pemberdayaan UMKM. Ia pun menegaskan bahwa data yang dihimpun petugas sensus akan menjadi landasan penting dalam menentukan program yang tepat sasaran bagi masyarakat. Demikian sikap Leonardo Hanumpasya, mulai petunggu di wakil jajam selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Rajaniti. Seunyini jadi cerminan masyarakat.

laki-laki berkarakter. Melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abba, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, itu bukan cerita, pengalaman lah, yaitu pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton. Tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan

Dalam menyambut bulan suci Ramadan, Lampung memiliki tradisi yang unik yang disebut Blangiran atau Blangiran, yakni ritual mandi untuk mensucikan diri sebelum menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Tradisi ini diharapkan mampu menjauhkan hati dan jasmani dari rasa benci, dendam, sombong, iri hati atau dengki agar lebih khusyuk lagi selama menjalankan ibadah puasa dari awal hingga selesai nanti. Proses Blangiran ini biasanya dilakukan oleh masyarakat bersama tokoh adat, pemuda-pemudi, hingga petinggi pemerintahan. Selain bentuk rasa syukur dalam menyambut dan memaknai datangnya bulan Ramadan, tradisi Blangiran Lampung ini juga bertujuan sebagai upaya melestarikan sekaligus melindungi budaya daerah Lampung agar tidak punah seiring perubahan zaman. Aktivitas dimulai dengan puluhan muli mekanai atau pemudi dan pemuda Lampung yang berbaris rapi dengan membawa talam berisi tangkai padi, bunga tujuh rupa, dan sekam yang sudah dibakar. Setelah membasuh sebagian anggota tubuh dengan air langir, satu persatu muli mekanai ini masuk ke dalam sungai. Kemudian mereka saling menyiramkan air satu sama lain. Di dalam sungai itulah tradisi mandi untuk menyucikan diri berlangsung. Biasanya masing-masing dari anggota keluarga mengikuti prosesi ini, mendapatkan satu gayung air langir untuk memulai mandi. Beberapa perlengkapan yang digunakan dalam prosesi Blangiran yaitu air langir, bunga tujuh rupa, daun pandan, dan setanggi. Air langir sendiri adalah air yang diambil dua hari sebelumnya dari tujuh sungai atau mata air yang berbeda di sekitar sungai yang akan dijadikan tempat berlangsungnya acara tersebut. Mengingat semakin kritisnya pelestarian budaya di tengah perubahan zaman saat ini, momen tahunan dari tradisi Blangiran Lampung adalah wujud kepedulian masyarakat Bener Lampung terhadap budaya warisan nenek moyang kita. Betapa keanekaragaman budaya yang ada di seluruh Nusantara ini sangatlah indah dan unik jika kita selalu berupaya untuk menjaga dan melestarikannya sepanjang waktu.

Diponegoro. Gending Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gending cilik atau gending kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gending ini polanya mendasari gending-gending Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gending ini disebut sebagai gending dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gending dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut gending lain dengan sak. Contoh, gending ijo-ijo sak cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendingnya sama dengan cokro negoro. Syair Wang Salan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair.

0: Mengenal moto Kota Bandar Lampung.
1: Kota Bandar Lampung menggunakan moto Ragom Gawi. Ragom atau Hagom berarti kompak, bersatu, bersama-sama. Gawi berarti kerja, melaksanakan tugas pengabdian. Ragom Gawi berarti bergotong royong, bekerja sama, bersatu dalam menggerakkan roda pembangunan dengan hati yang tulus dan ikhlas, dan pantang menyerah dalam bekerja dan pengabdian terhadap masyarakat, bangsa.

0: Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Perbedaan suku, agama, budaya, dan pendapat merupakan kenyataan yang tidak dapat dihindari. Namun persatuan dan kesatuan harus selalu dijaga agar bangsa tetap utuh dan kuat.
1: Nur, menurutmu kenapa persatuan dan kesatuan bangsa itu sangat penting?
2: Karena tanpa persatuan, bangsa kita mudah terpecah. Padahal kita memiliki tujuan yang sama, yaitu memajukan Indonesia.
1: Benar, sayangnya perbedaan sering dijadikan alasan untuk saling bermusuhan.
2: Padahal perbedaan seharusnya menjadi kekuatan, bukan pemisah. Asalkan kita saling menghormati dan toleran.
1: Sebagai penerus bangsa, kita harus menjaga sikap dan tidak mudah terprovokasi.
2: Iya, dengan bersatu, kita bisa menjaga keutuhan bangsa dan mewujudkan Indonesia yang damai dan maju.
0: Persatuan dan kesatuan bangsa bukan hanya slogan, tetapi sikap yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan saling menghargai dan bekerja sama, Indonesia akan tetap berdiri kokoh sebagai bangsa yang besar.
3: Mengenal moto Kabupaten Lampung Selatan.
4: Kabupaten Lampung Selatan memiliki moto Rago Mufakat, yang berarti suka bermusyawarah untuk menuju mufakat. Filosofi dari moto ini adalah kebersamaan dan mufakat, yang artinya suka bermusyawarah untuk mufakat, mencerminkan budaya demokratis dan gotong royong.

gak sih punya temen yang beda agama? Tapi tetap bisa ngobrol, ketawa, dan kerja bareng kok. Itulah indahnya hidup di Indonesia. Beda itu biasa. Moderasi beragama bukan soal mencampur adukan keyakinan, tapi soal sikap. Tetap yakin tanpa harus menyakiti. Sesederhana saling menghormati waktu ibadah. Gak asal komentar di media sosial dan mau dengar pendapat orang lain. Karena kalau kita mau sedikit menahan ego, suasana jadi lebih tenang. Indonesia itu rumah kita bersama. Beda agama, beda cara, tapi satu tujuan. Hidup damai. Yuk mulai dari diri sendiri, jadi pribadi yang adil, seimbang, dan menghargai. Karena moderasi beragama bikin hidup lebih nyaman buat semua.

0: Bang, bang, abang bangun dulu bang, sudah siang ini. Bang, ih, ya Allah, punya laki seperti ini, kesel deh, bangun dulu bang.
1: Apa sih dek, masih ngantuk abang ini, masih pening pala ini, masih berat mata ini.
0: Ya Allah bang, makanya bang yang suka begadang bang, bangun dulu, saya mau pergi bang.
1: Pergi terus kamu ini, pergi kemana lagi kamu ini dek?
0: Saya mau pergi ke rumah mainan Muti, bang. Mau membantu.
1: Nah, membantu lagi. Kemarin kayaknya habis membantu kamu ini.
0: Ya Allah, bang. Namanya juga tetangga, bang. Mereka punya hajat. Ini mau membantu, bang. Membantu Bu Asak-Asakan.
2: Sahabat budaya, Piil Pesenggiri merupakan pandangan hidup atau adat yang dipakai oleh orang Lampung. Dalam Piil Pesenggiri terdapat Sakai Sambayan, di mana masyarakat Lampung dalam menyelesaikan pekerjaannya suka bergotong royong. Hal ini tergambar

Bu asak-asakan merupakan kegiatan mencuci sampai bersih barang-barang yang kotor saat digunakan atau saat dipakai ketika tayuhan atau hajatan. Mulai dari mencuci peralatan masak-masak sampai mencuci ambal atau tikar. Semuanya dikerjakan oleh

Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003, berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005, UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu, ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral. Keunikannya terlihat dari gerakan saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011, UNESCO menetapkan tarian saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas Noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada 4

berasal dari bahasa Sunda, yaitu pepeh, merupakan bentuk puisi tradisional bahasa Sunda yang memiliki jumlah suku kata dan rima tertentu di setiap barisnya. Terdapat 17 jenis pupuh. Masing-masing memiliki sifat tersendiri dan digunakan untuk tema cerita yang berbeda. Pupuh adalah bait, aturan, lagu, tembang, dan puisi Jawa lama. Terdapat penyusunan syair dan aturan puisi Jawa lama. Pupuh terikat oleh guru wilangan dan guru lagu. Guru wilangan adalah patokan jumlah baris dari tiap bait serta jumlah suku kata atau vokal dari tiap bait. Guru lagu

Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah. Edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.

0: Ya, Mina Bagi, kami buka lagi layanan telepon di 255112. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ada kita, selamat sore.
0: Selamat sore, dengan siapa nih?
1: Dengan Ayu di Maluku Tengah. Selamat malam, Bang.
0: Oh iya, Ayu ya, di sana sudah malam ya.
1: Iya, sudah.
0: Iya, Ayu, kita lagunya dangdut ini ya. Ya. Ada terkesan Lesti Kejora, Gulali, Roma Irama.
1: Orang Gulali aja deh.
0: Gulali aja ya.
1: Ya.
0: Salam-salam silakan Ayu.
1: Salamnya berat suaranya ya kan ya. Saya tidak menyebutkan satu persatu. Secara keluarga suaminya dari ya sampai Z. Nambah selalu sehat. Sampai iya. Dari Maluku Tengah. Selamat-selamat, terima kasih. Selamat pas kembali. Assalamualaikum, selamat sore.
0: Ya, terima kasih Mbak Ayu ya di Maluku sudah bergabung bersama Perempat RRI Lampung. Terima kasih tentunya buat Ayu ya yang monitor melalui aplikasi RRI Digital ataupun mendengarkan melalui Google ya, bisa juga ya. Ya deh, Mina Bagi tentunya masih bersama Perempat RRI Lampung yang masih bersama si Kambang Leo Kancani dalam program acara Pro Dangdut hingga putaran pukul 17 waktu Indonesia Barat ya. Ya Jeno Kaduka Mening Skot Jamo ya. Tadi sudah kita dengarkan bersama beberapa buah lagu. Ada Badai Biru ya, Senandung Rindu, Yet Pustami ya. Dan lagu Jakarta Sumatera dibawakan oleh Mansur ya. Ya tidak lupa Bang Leon ucapkan sama sore buat Mina Mogi semuanya yang mungkin sore hari ini ya baru pulang atau setelah selesai beraktivitas yang masih dalam perjalanan, agar selalu berhati-hati ya, utamakan keselamatan, jaga jarak ya, karena jalan raya ini kan kadang-kadang ya, apalagi kemarin musim hujan, jalanan banyak yang berlubang ya. Kalau jalan berlubang itu, kalau kita kaget itu bawa kendaraan roda dua itu kadang-kadang wow gitu ya. Ya deh, Mina Mogi, saat ini waktu menunjukkan pukul 16 lebih 46 ya. Baiklah, agak menyesuaikan lagu Romera Bagulali.

0: pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah, ya telat ini. Ya udah, ya udah, ya udah. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
1: Aduh, rame banget nih, mana mau buru-buru lagi. Aku coba terabas aja deh ke baris yang paling depan.
3: Mbak, enak aja menyelonong-nyelonong ke depan. Antri dong, Mbak.
1: Duh, Mbak, saya buru-buru nih, mau ambil uangnya. Saya ada perlu soalnya, bentar aja kok.
3: Loh, ya nggak bisa gitu dong, Mbak. Harus ngantri dulu ke belakang, kasihan yang datang ke ATM duluan.
1: Yah, oke deh, Mbak. Kalau gitu, saya antri dari belakang.
3: Nah, gitu dong, Mbak.
4: Dengan menerapkan budaya antri, maka kita akan menghargai satu sama lain, menghargai hak orang lain, dan biasa disiplin waktu. Budayakan antri demi kepentingan bersama.

0: Minum mungkin sampai di sini sih kami bangunan dengan Cani dalam program acara Prodang Dutia. Nanti setelah waktu jam 17 siaga melangkah dalam program acara Launi The Bigani. Tetap bersama kami tentunya di Gelombang Walulu Kembali memakai perempat dari Bandar Lampung, Suara Budaya Lampung.
1: Perempat FM, Suara Budaya Lampung.
2: Wakca jam 17.
0: Minta bagi Kantor Kementerian Agama Kota Bandar Lampung ya, mengatakan belum

Mina Mogi dalam rangka memperingati Hari Anti Narkotika Internasional, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Waikanan menegaskan komitmennya membangun generasi yang sehat, cerdas, dan kuat melalui gerakan aksi nasional anti narkotika dimulai dari anak bersinar menuju Indonesia Emas 2045. Kepala BNN Kabupaten Waikanan AKBP Ledwan Mahpi mengatakan, gerakan Ananda Bersinar berfokus pada pencegahan dini, edukasi yang ramah anak, serta pendekatan rehabilitasi yang humanis. Menurutnya langkah tersebut menjadi strategi untuk menciptakan generasi muda yang bebas dari penyalahgunaan narkotika. Dis menjelaskan pencegahan dan edukasi ini dilakukan dengan memberikan pemahaman mengenai bahaya narkotika sesuai dengan tingkat perkembangan psikologis anak. Pendekatan tersebut diharapkan mampu membangun kesadaran anak sejak usia dini terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba. Demikian sikam Leonardo dan Demi Pasya meluput tunggah di waktu jam selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti, seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Tapi alhamdulillahnya, Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjaga.

0: yang bisa buat tidur cepat ini. Minum dulu lah. Lah, kenapa semua putih kayak gini? Di mana saya ini?
1: Bro, bro, kamu itu habis minum 4 butir obat cuma buat tidur cepat tanpa resep dokter lagi.
0: Lah, siapa kamu ini? Kata teman saya aman-aman aja, enggak apa-apa.
1: Lah, tuh teman kamu masuk rumah sakit jiwa.
0: Hah? Yang mana lagi dikit?
1: Teman dipercaya. Teliti dulu makanya sebelum dikonsumsi.
0: Anah, jadi lewat saya ini.
2: Alprazolam adalah obat golongan benzodiazepin yang biasanya diresepkan dokter untuk mengatasi gangguan kecemasan, serangan panik, atau insomnia berat. Tetapi hati-hati, ini bukan obat biasa. Alprazolam bekerja langsung pada otak dan sistem saraf pusat, membuat efek tenang yang kuat. Itulah sebabnya penggunaan tanpa resep atau pengawasan medis bisa sangat berbahaya. Salah satu bahayanya adalah ketergantungan. Orang yang mengkonsumsi Alprazolam secara terus-menerus bisa jadi tidak bisa tidur, tidak bisa tenang, bahkan sakit tanpa obat itu. Lama-lama kebutuhan dosis lebih tinggi untuk merasakan efek yang sama, inilah yang disebut dengan toleransi. Dan jika tiba-tiba berhenti, bisa muncul gejala putus zat seperti gelisah ekstrim, kejang, bahkan halusinasi. Yang lebih mengerikan, jika dikonsumsi berlebihan atau dicampur alkohol dan obat lain, Alprazolam bisa menyebabkan overdosis, gangguan pernafasan, bahkan kematian.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Barat. Pakaian adat Provinsi Sumatera Barat yang sangat dikenal di kancah nasional sebenarnya sebuah pakaian yang sangat sederhana. Pakaian yang bernama bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai keunikan terutama di bagian penutup kepala yang bentuknya menyerupai tanduk kerbau atau atap rumah gadang. Bundokan duang sendiri merupakan pakaian adat khas Minangkabau yang dipakai oleh para wanita yang sudah menikah sebagai lambang kebesaran dan simbol dari pentingnya peran seorang ibu di dalam sebuah keluarga. Secara umum, pakaian adat bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai desain yang sangat berbeda-beda dari setiap subsuku. Namun, beberapa kelengkapan khusus yang pastinya ada di dalam jenis-jenis pakaian adat tersebut adalah tingkulua atau tengkulu, minsia, baju batabua, lamba atau sarung, salempang, galang atau gelang, dakwah atau kalung, dan beberapa aksesoris yang lainnya.

0: jadi gimana nih? Udah siap belum?
1: Siap banget. Kamu gak lihat aku bawa kamera, tripod, lensa. Banyak banget nih persiapan aku.
0: Emang gak takut foto sama gajah?
1: Ya enggak lah, sama yang lain aja aku berani. Masa sama gajah doang aku takut?
2: Taman Nasional Waikambas adalah Taman Nasional Perlindungan Gajah yang terletak di daerah Lampung, tepatnya di Kecamatan Labuan Ratu, Lampung Timur. Taman Nasional Waikambas berdiri pada tahun 1985 yang merupakan sekolah gajah pertama di Indonesia. Dengan nama awal Pusat Latihan Gajah, namun semenjak beberapa tahun terakhir ini, namanya berubah menjadi Pusat Konservasi Gajah, yang diharapkan mampu menjadi pusat konservasi gajah dalam perjinakan, pelatihan, perkembangbiakan, dan konservasi. Hingga sekarang, Pusat Konservasi Gajah ini telah melatih sekitar 300 ekor gajah yang sudah disebar ke seluruh penjuru tanah air. Di Waikambas juga terdapat International Rhino Foundation yang bertugas menjaga spesies badak agar tidak terancam punah. Mari kita jaga kelestarian alam Lampung agar tidak punah. Mak Ham siapa lagi? Mak Ganta kapan lagi?
3: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat.
4: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
3: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
4: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
3: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
4: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
3: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
5: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.
6: Kejit do sakitnya tinggal ke kajong niyo, yo. Masak-masak tenggalan, mepohnya juga tenggalan. Wah, kakang pakaian juga tenggalan. Aku kakangku di papa kakas konji. Ngedo, ku tak awi ne susi na. Yang sekalian ya kena ambau ne pekakas konji. Kena pelet ya sekalian.
7: Nah. Apa mana bapak lah yang tancap? Seti bapak-bapak ku di ku tak awi kena. Ya Allah, kadu kelakun tangga ku hino dayo. Sedung kakangku pepohan ni di kuta ku no. Ya Allah, Medi, mentang-mentang kuta aku, lenak kuta besi ketuk kuta awi. Laju kelayamu, ngekang ke pepohan. Mending pepohanmu sih di kekang ku sana. Ya Allah, maha dandan di lom untuk kekang ku dihadap. Medi!
6: Allah, api-apilah susi, gak akan dimeka-meki, gawi mau nalawin pusingnya, weh.
7: Nya sebenarnya Med mahaga lu Med yang ribut-ribut jemaat tetangga. Kidang api sih Med, maksudmu Med nyepok masalah gaul ni ku jemaatnya. Hina lu pepohan lu kenapa mulai di kekang kok di kutaku.
6: Iya kan dia cuma numpang kekang gaul susi kan Med kekangan di sana.
7: Iya masalah ni kan di tengah basi di depan lu Med sih di kekang ku juga mau ne hina pedendan pekakas di lomo lium lah Med.
6: Pusing ni hando ni ku nyusah pusingnya ih.
7: Iya dong kenal lah, agaknya dan dikekangku diisang, kipa kakas di lom. Masa sempak gak terluar, dikekangku diisang, meliom liat aku pok, ini Natalium.
6: Ayy, medom.
7: Aduh, nah, aku kepepohanmu dan dikekangku diisang lah, banyak.

Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Mexico City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

0: Baiklah Minda Magi, saat ini waktu menunjukkan pukul 17:37 ya. Dan selanjutnya Gamneng Sonpaya lagu-lagu Sami kami hadirkan ke ruang dengan Anda. Tetap bersama kami di gelombang 0,5 MHz perempat area di Bandar Lampung, suara budaya Lampung.
1: Suara budaya.

Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim

juga bersama karena kita ikuti pengajian Ayatsuci Al-Quran yang juga kali ini akan dibacakan oleh Abdul Minan dengan surat Maryam dari ayat 41 sampai dengan 49, dilanjutkan dengan beduk dan juga azan maghrib untuk wilayah Kota Bandar Lampung dan sekitarnya.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqamam mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: aktif. Namanya juga sayang, kayak ngingetin teman biar gak telat terus. Niatnya bukan benci, tapi biar bareng-bareng jadi lebih baik. Indonesia emang belum sempurna, tapi justru disitulah serunya. Kita tuh rame, heboh, tapi saling. Saling bantu, saling dukung, saling bercanda. Cinta Indonesia itu bukan soal diam, tapi peduli. Boleh kritik, asal sayangnya tetap jalan.
1: Posyandu, pos pelayanan terpadu, merupakan upaya pemerintah untuk memudahkan masyarakat Indonesia dalam memperoleh pelayanan kesehatan ibu dan anak. Tujuan utama Posyandu adalah mencegah peningkatan angka kematian ibu dan bayi saat kehamilan, persalinan atau setelahnya melalui pemberdayaan masyarakat. Melalui Posyandu, pemerintah berupaya untuk menyediakan layanan yang dibutuhkan masyarakat, seperti perbaikan gizi dan kesehatan, pendidikan dan perkembangan anak, peningkatan ekonomi keluarga, hingga ketahanan pangan dan kesejahteraan sosial. Seperti penyampaian Ibu Sumitri SST, Bidan Desa Pekon Pardasuka Selatan, Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu.
2: Ke Posyandu itu sebenarnya dari 0 sampai dengan prasekolah ya, sampai dengan usia 5 tahun. Itu seyoknyanya untuk mengikuti kegiatan Posyandu rutin setiap bulan untuk memantau perkembangan dan pertumbuhannya. Kalau yang mengalami masalah kesehatan ya, itu pasti kalau misalnya di Posyandu ya ditemukan masalah-masalah, misalnya perkembangannya kurang, berat badannya nggak naik-naik, itu nanti akan dirujuk ke puskesmas.
1: Kegiatan Posyandu terdiri dari kegiatan utama dan kegiatan pengembangan, diantaranya program kesehatan ibu hamil dan menyusui, program kesehatan bayi dan anak balita, keluarga berencana atau KB, imunisasi, pemantauan status gizi, dan pencegahan serta penanggulangan diare. Adapun manfaat imunisasi, memberikan beragam informasi mengenai kesehatan ibu dan anak seperti pemberian ASI, MPASI dan pencegahan penyakit, memantau tumbuh kembang anak sehingga anak terhindar dari resiko kekurangan gizi atau gizi buruk, mendeteksi sejak dini bila terdapat kelainan pada anak, ibu hamil dan ibu menyusui sehingga penanganan dapat segera dilakukan, serta memberikan imunisasi secara lengkap.
2: Sekarang ini kan ada kita ILP ya, istilahnya siklus hidup dari mulai bayi sampai dengan dewasa, sampai lansia bahkan ya semua. Itu diharapkan untuk bisa selalu datang ke Posyandu setiap bulannya untuk memantau kesehatannya.
1: Ayo Minak Muahi, jangan lupa ibu dan anak, ayo ke Posyandu.
3: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
4: Adat hidup orang sekampung, yang merendah anjung menganjung, yang tinggi anjung menganjung.
3: Artinya, adat hidup orang sekampung, yang rendah saling meninggikan, yang tinggi saling menjunjung.

0: Elu, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
1: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
0: Ah, sok suci kamu, teh.
1: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
0: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
1: Rejeki kumaha. Ini dompetnya ada identitasnya. Haram.
0: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
1: Lebih baik lapar, Kang.
2: Hidup jadi lebih bermakna. Dimulai dari sebuah kejujuran.
3: Pati pelamun kidah yuyuh jadi kudan. Kadu sapa mone, singapok kun yuyuh jadi lamban dijajah yuk. Hai, ai, ki nambikan kuliahnya kecah juyu kujo. Cak bang tanu lamun yuyu, lamun bulung-bulung ni kando. Waduh, dang-dang tangga sebelah no sedang ngapok-ngapok ku yuyu ni dija. Uli ku tengis nyak tian nambi jegam jegum. Kau ngajak tetangga no nak dah.
4: Oi tetangga, bangun nanya kacau gawah ni kuna. Ngicepan nyak ni kuyo. Injuk ni kuna ngicepan nyak tetangga sebelah tetangga sebelah. Mak pernah yang ngahok ke tetangga jaman niku.
3: Yelah, kasa-kasa niku kaya mana? Ajo kan yuyu-yuyu mu. Yuyu batang ni kandu. Sapa siat nuwak batang ni kandu di ija mak ngedot mak baki ke mak niku. Aji di ija nambi juyu ke nambi kecah mengadu yuyu mawan. Pokok ni mandok si baki ni sengepok pu yuyu di ke mak niku.
4: Oh, tetangga mak wakas sekali weh. Ya Allah. Kepak ini ku mak demon ku toko dua balak sekalian kandu ni sah.
3: Namun ni, cak bang luangan. Haga ngitok ke nyuyu diwai balak. Haga depan ni ku ngetok ke nyuyu mu di juyu lamban ku. Haga ditok ke mana diwai balak. Api-api. Benar ke banjak siapa sekena. Mawan ke jaman jauh sekena banjak. Kemana kamu-kamu kaya sekedik nyisa. Medek ni ku gaga ngetok ke nyuyu diwai balak.
4: Wa usah ceriwit bangguk mu. Di banjak ni ku tinta hanyu. Nyanya mengedot tetangga ni ku lagi. Paham ni ku?
3: Aca bang tembah luangan. Kida kadu tak lagi ni ku nuak-nuak no. Ija pay ni ku. Alih ku tak lagi yuyu mu jak juyu jo. Alih kon. Dan saya pesan ku yo. Lahot ku lawan ni ku. Dan sekali-kali ke yuyu mu jadi itok ke duwai balak. Mak lau kena kam banjir kena. Kam dos kena.
4: Pusing wak tetangga ku. Jangan duk dah. Penuh ku tok ku di jangan yuyu. Nyanyi ku puas hati
3: mu. Ujo mana aku tak lagi yuyu-yuyu mu jok. Pulukan lagi no. Itok lagi no. Dapik ku dija. Nyak magang liat.

Sahabat budaya, suapan atau moso memiliki pengertian sebagai pemberian gelar kepada mempelai pria ataupun wanita dalam adat istiadat Lampung, khususnya Lampung Pepadun. Bagi mereka yang moso dan memberi gelar harus memiliki syarat, yaitu keluarga mereka yang moso harus lengkap, artinya suami dan istri masih ada, memiliki anak laki-laki dan perempuan. Kemudian penghidupan mereka juga mapan atau sukses dan juga bahagia. Harapannya adalah agar kedua mempelai dapat menjalin rumah tangga yang baik, minimal hidupnya kelak seperti mereka yang menyuapi mempelai.

0: tempo karena kirewa api guna.
1: Sastra Lampung Pisaan dikenal di masyarakat Lampung Kubian, Sungkai dan Waikanan. Pisaan disampaikan dengan nada-nada indah, namun ia tidak terikat tempat dan waktu. Selain pada saat keramaian atau pesta adat, orang zaman dahulu juga sering menyampaikan pisaan saat menyendiri atau saat memancing. Pisaan bermacam-macam. Ada pisaan sedih, gembira, riwayat, peristiwa, sindiran, dan lain-lain.
0: Kira muncawagu tentuat faidahna tengok di
2: umi. Heleh, hujan lagi. Mana gak bawa jas hujan.
3: Yaudah, nuduh di sana dulu aja.
2: Ay, lu ini nge-vape aja terus.
4: Emang kenapa?
2: Gua baru beli liquid baru. Enak ini, cobalah.
4: Enggak. Gua mau pergi aja. Gua lihat baju bagus tuh di sebelah sana. Lu tunggu sini aja dulu ya. Nah, cantik nih. Hey, cewek.
2: Sendirian ya? Sini dulu. Sini.
5: Iya nih, Kak. Kakak juga sendirian.
2: Enggak sih, tadi sama temen, cuma dia lagi nyari baju ke sebelah. Tapi, kok lo cantik bener sih?
5: Ih, kakak, bisa aja deh.
2: Bisa lah, ngebahagiain kamu juga bisa. Kalau gitu, minta nomor WA-nya dong. Boleh?
5: Boleh, Kak. 08.
2: Woi, ngapain? Ini, kenalan, cuma saya cakep. Cakep nggak?
6: Cakep. No, yang lo ajak ngomong dari tadi tuh patung.
2: Hah? Patung? Masa?
7: Gini nih, salah satu efek narkoba adalah halusinasi. Saat ini banyak sekali berbagai jenis narkoba, salah satunya dengan penggunaan liquid berisi narkoba pada rokok elektrik. Peredaran rokok elektrik semakin marak dengan bervariasinya bahan kimia yang ditambahkan ke dalam cairan. Kandungan rokok elektrik pada awalnya terdiri dari nikotin, propiren glikol, glikerol, dan flavoring agent. Saat ini sudah beredar rokok elektrik yang ditambah dengan narkotika. Salah satu zat yang terkandung adalah etimodet. Etimodet adalah obat penenang yang biasanya digunakan untuk anestesi. Efek lain dari penggunaan etimodet, apalagi penyalahgunaannya, dalam produk vape adalah penurunan kesadaran, apnea atau henti napas, dan kematian. Di beberapa negara, penyalahgunaan etimodet meningkat setelah Propofol hingga kini dikategorikan sebagai narkotika. Meski termasuk obat keras, etimodet mudah diselundupkan karena bentuk

0: Nak, kenapa? Nak, kenapa? Sini, sini. Lihat itu, Ma. Ada yang gerak-gerak di atas rumah kita, Ma. Kayak angin gerak-gerak berputar. Takut, Ma.
1: Awas, Nak. Awas, awas. Ada benda jatuh. Kamu harus segera menghindar. Awas, awas, Nak. Sini, sini, sini. Sini,
0: Ma,
1: sini,
0: lala,
1: sini.
0: Takut, Ma.
1: Tidak usah takut, Nak. Tidak usah. Kan ada emak di sini. Kok kayaknya terjadi angin puting beliung? Ayo kita menyelamatkan diri, Nak. Sini, sini, Nak. Ayo, Nak. Ayo,
0: ayo, Ma.
1: Ayo,
0: Ma. Ayo. Ma. Tunggu, Nak.
2: Angin ribut atau angin puting beliung adalah angin kencang yang berputar sehingga dasar awan cumulonimbus menyentuh daratan dengan kecepatan mencapai 175 km per jam. Namun, intensitasnya masih di bawah tornado. Angin puting beliung bergerak mengaduk laut di bawahnya dan juga menyebabkan gelombang besar yang sangat kuat. Tanda-tanda terjadinya angin puting beliung, pertama terlihat gumpalan awan gelap, besar dan juga tinggi. Petir dan gemuruh terlihat dari kejauhan dan terdengar suara gemuruh dari kejauhan. Jika Anda melihat fenomena seperti itu, segeralah menghindar dari bahaya angin puting beliung. Pastikan tidak ada anggota keluarga yang cedera. Bila jatuh korban, segera berikan pertolongan darurat. Laporkan kepada yang berwenang jika ada kerusakan yang berhubungan dengan listrik, gas, dan lain-lain.

alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumau.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun. Dankewel. Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan

0: kamu yang susah banget lepas dari handphone, pernah kepikiran gak sih makanan yang kita makan hari ini datang dari mana? Di balik nasi di piring kita, ada petani yang bangun lebih pagi dari alarm kamu. Swasembada pangan itu bukan hal yang jadul, ini soal masa depan. Sudah seharusnya kita bangga makanan lokal, jangan mubazir, hargai setiap suapan, kalau bisa nanam, kenapa enggak? Karena generasi keren, gak cuma update tren, tapi juga peduli. Swasembada pangan, aksi kecil kita, dampak besar untuk Indonesia.
1: Waalaikumsalam. Ih, anak bunda udah pulang dari sekolah ya. Ya Allah, sini nak, salim dulu sayangku. Gimana tadi nak di sekolah nak?
2: Aku belajar nyanyi.
1: Nyanyi? Nyanyi lagu apa nak tadi nak?
2: 17.
1: 17 Agustus? Wow, coba bunda pengen denger lu Azel nyanyi lagu 17 Agustus.

Sahabat Budaya memperkenalkan lagu-lagu perjuangan kepada putra-putri kita sejak dini merupakan tugas dan kewajiban kita untuk menumbuhkan dan juga menguatkan jiwa nasionalisme kepada anak kita supaya anak kita cinta.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Trivia Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
2: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
3: Anjak gamelan pehing sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
2: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Ya, Minam Ogi, kami bacakan informasi ya. Adlib Festival Pesenggiri, festival paling bergengsi di Lampung, Pesenggiri Festival 2026 hadir lagi pada tanggal 3-5 Juli di Lampung Marriott Resort. Festival selebrasi kebudayaan yang diselenggarakan oleh The Hurun Lampung. Pesenggiri Festival mengajak komunitas seni Lampung untuk belajar, berkarya, dan merayakan kebudayaan bersama melalui beragam workshop masterclass interaktif. Mulai dari kelas barista kopi bersama Tanah Merah, pengembangan bisnis lokal, membuat batik jumputan dengan Roman Muhtar, kelas memasak dengan Chef Tony Azari dan Maestro Kue Jajan Pasar Lani Rustan, yoga dan meditasi hingga kelas melukis bersama MS Bong. Dan masih banyak lagi mentor-mentor profesional yang akan hadir. Saat senja tiba, jangan lewatkan pertunjukan budaya Pesenggiri Suwarna Dwipa yang dibawakan oleh para penari muda berbakat Lampung yang akan menjadi sorotan dari Festival Pesenggiri ini. Untuk tiket dan informasi lebih lanjut, kunjungi Instagram @pesenggiri dan @thehurunlampung. Sampai jumpa di Pesenggiri Festival.

Letakkan di atas bantalan kain panjang yang disebut butanjah atau bahuta. Adapun makanan yang dihidangkan berupa gulai taboh, ikan, ayam, sayuran, dan kue-kue khas berupa kekahas, cocok, lepot, tapai, dan lain-lain. Tradisi ini mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal berupa nemui nyimah, yakni silaturahmi, nengah nyampoh, yakni kebersamaan, serta sakai sembayan, yakni gotong royong, sebagai wujud rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

0: Ya, minta mogi sampai di sini sih kan Bang Leon yang ngancani dalam program Cerah Launi di Bekani. Dan nanti rekan-rekan akan melanjutkan hingga putaran pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Baiklah, Anja Jalan Kasubroto nomor 26 Paman Berlambung, sikap bisa bertugas mengucapkan selamat dipingi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rompot FM, suara budaya Lampung.
2: Wah, jam 12.

Minak bagi ribuan masyarakat yang memadati pendopo Kabupaten Puing Sewu pada Kamis 25 Juni 2026 malam dibuat terpukau dengan penampilan perdana kuda Siger, satu di antara kesenian hasil akulturasi budaya Jawa dan Lampung yang diinisiasi Kapolres Puing Sewu AKBPM Yunus Saputra. Penampilan tersebut menjadi salah satu sajian utama dalam pagelaran budaya Hari Bayangkara ke-80 yang digelar Polres Puing Sewu. Di tengah dominasi kesenian tradisional seperti Reog Ponorogo, Pegon, Banyumasan, dan Kuda Kepang, kemunculan kuda Siger menghadirkan warna baru yang langsung menyita perhatian penonton. Kesenian ini lahir dari perpaduan dua budaya besar yang hidup berdampingan di Kabupaten Puing Sewu.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Kepulauan Riau. Kebaya Labu dan Teluk Belanga adalah pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau. Kebaya Labu dan Teluk Belanga sengaja dipilih oleh pemerintah sebagai ikon pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau karena terdapat beberapa keunikan dan juga nilai tambah yang dimilikinya. Selain itu, kedua pakaian adat ini memang merupakan pakaian yang sudah umum dipakai oleh masyarakat Melayu yang mendiami pulau-pulau di provinsi tersebut sejak masa lalu. Pakaian Kebaya Labu merupakan pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau yang hanya khusus dipakai oleh para wanita di dalam upacara adat atau kegiatan resmi lainnya. Sedangkan pakaian Teluk Belanga dikhususkan untuk para pria. Selain itu, terdapat beberapa jenis pakaian daerah lainnya yang sangat akrab dengan kebudayaan masyarakat Kepulauan Riau, seperti baju kurung keke, baju telepuk, dan baju gunting Cina.
1: Kenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
2: Adat Talua timbunan kapa, adat Gunuang timbunan kabui, adat Buki timbunan angin, adat pemimpin tahan upe.
1: Artinya, adat Teluk timbunan kapal, adat Gunung timbunan kabut, adat Bukit timbunan angin, adat pemimpin tahan umpatan. Pemimpin harus menyadari bahwa dirinya sebagai tempat berkeluh kesah, mengadu, dan mesti sabar.

0: 104 FM, Suara Budaya Lampung.
1: Langsung dari Jalan Gatot Subroto nomor 26 Pahoman Bandar Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun selamat debingi minak muahi. Ndai kanca seunyini di papun jenganan koti Amalia ganta ngancai minak muahi di helauni debingi Kani togok pukul 20 waktu Indonesia Barat untuk edisi Kani Sinji Kani Jumahat tanggal 26 Juni 2026 yo. Api kabar kekalau minak muahi seunyini dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah sudah masuk hari Jumat, artinya sudah masuk akhir pekan ya. Jadi untuk minak muahi yang barangkali kerjanya itu di apa ya, jam normal atau hari normal gitu ya, dari hari Senin hingga hari Jumat gitu kan, pasti menyambut dengan antusias gitu ya datangnya hari Jumat gitu. Karena hari Sabtu Minggu itu libur gitu ya, waktunya untuk merecharge energi kembali gitu ya untuk menghadapi hari Senin. Ya, minat muaki tentunya di Hello Ni The Bingi Kani, lagu-lagu bangi anjak seluruh daerah di Nusantara Amali hadirkan ya, di samping senomuni uat informasi-informasi sambil ngancai minat muaki beristirahat ataupun juga menjelang libur akhir pekan minat muaki seunyini ya. Tentunya minat muaki setelah wakca jam 20 minat muaki mune dacok nangiskon sandiwara radio The Bingi Sinji, dan selepas seno acara Minang Maimbau berlangsung togok pukul 20 waktu Indonesia Barat. Lagu-lagu daerah Lampung Amali hadirkan anjak pukul 20 togok pukul 20 pak waktu Indonesia Barat ya. Jadi togok tutup siaran The Bingi Kana, jadi Amali yang ngancai Kani Jumahat debingi minak muahi seunyini ya. Jadi gue minak muahi karena saya haga gabung di acara Mancau debingi, Mancau debingi Minang Maimbau maksudnya Merlio yuk, karena daco melalui line telepon ke gue biasa nih ya. Dan minak muahi senolah mata acara saya dapok minak muahi tutupnya di sepanjang debingi Kani Sinji, dan semakung amal yang ngani informasi ne api gawah di debingi Kani Sinji ya. Kham teringin skopai luat lagu-lagu saya kadu amal ya, siapkan gue minak muakai seunyini.

0: Kejit do sakit ne tinggal ko kajong niuh nyo. Masak-masak tenggalan. Mepohnya juga tenggalan. Wah, kakang pakaian juga tenggalan. Haga kakang ko dipa pekakas konji. Ngedo, ku tak awi ne susi na. Nyen sekalian ya kena ambau ne pekakas konji. Kena pelet ya sekalian.
1: Nah. Api mo ne bakak bapak layak tancap. Siti bapak-bapak ko api di ku tak awi. Kena. Ya Allah, kaduk lakon tangga kuhino dayo. Sedung kangko pepohan ni di kuta ko no. Ya Allah, Medi, mentang-mentang kuta ko, lain aku tak besi ketuk kuta awi. Laju kelaya mo, ngekangko pepohan. Mending pepohan mo si di kekangko salam. Ya Allah, maha dan di lom mo di kekangko dihadap. Medi!
2: Allah, api-api lah susi, gak akan di meka-meki gawi mo nalawi pusing ya, weh.
1: Nya sebenarnya met mahaga lu met nya ribut-ribut jemaat tetangga. Kidang api sih met maksudmu met nyepok masalah gaun iku jemaatnya. Inna lu pepohan lu kenapa mulai kekang kok di kutaku.
2: Iya kan ya cuma numpang kekanggal susi kan mau ada kekangan di sana.
1: Iya masalah nih kan ini kan di tengah basi di depan lu met. Si di kekangku juga mau nih hino pedendang pekakas di lomo. Liom lah met.
2: Pusing nih hando nih kunyisa pusingnya ih.
1: Iya dong kenal lah, agaknya dan dikekangku di isang, di pekakas di lam. Masa sempang hati luar, dikekangku di isang, meliang liat upo, ini Natalius.
2: Ayo, midom.
1: Aduh, nenek, akit kepepohanmu dan dikekangku di isang lah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreatif.

Digital Platform RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Segera download RRI Digital.

berasal dari bahasa Sunda, yaitu pepeh. Merupakan bentuk puisi tradisional bahasa Sunda yang memiliki jumlah suku kata dan rima tertentu di setiap barisnya. Terdapat 17 jenis pupuh. Masing-masing memiliki sifat tersendiri dan digunakan untuk tema cerita yang berbeda. Pupuh adalah bait, aturan, lagu, tembang, dan puisi Jawa lama. Terdapat penyusunan syair dan aturan puisi Jawa lama. Pupuh terikat oleh guru wilangan dan guru lagu. Guru wilangan adalah patokan jumlah baris dari tiap bait serta jumlah suku kata atau vokal dari tiap bait. Guru lagu patokan

Kamu sibuk tiap hari dan gak punya waktu untuk cek kesehatan. Sekarang gak ada alasan lagi, karena sekarang udah ada cek kesehatan gratis. Kamu bisa cek tekanan darah, gula darah, sampai konsultasi kesehatan tanpa bayar. Cepat, mudah, dan pastinya bikin kamu lebih tenang soal kondisi tubuhmu. Jangan tunggu tubuh kasih peringatan keras dulu, baru kamu peduli. Yuk ajak teman, keluarga untuk manfaatkan cek kesehatan gratis. Karena yang paling keren itu bukan yang paling sibuk, tapi yang paling peduli kesehatan.

Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Mexico City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

Terima kasih Mina Muaki Pagunung Iskon Pro 4 FM di 88,5 MHz ya. Mina Muaki, pemerintah Kabupaten Lampung Barat ini menggandeng Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Bandar Lampung untuk memperkuat pengawasan keamanan pangan sekaligus juga meningkatkan kualitas produk UMKM supaya mampu bersaing di pasar yang lebih luas ya. Mina Muaki, Bupati Lampung Barat Parosil Mapsus mengatakan bahwa kolaborasi ini merupakan langkah strategis ya dalam memberikan jaminan keamanan pangan kepada masyarakat sekaligus juga mendukung pelaku UMKM supaya mampu menghasilkan produk yang aman, sehat dan juga memenuhi standar yang ditetapkan. Sinergi pengawasan obat dan makanan ini sangat penting Menak Muahi, mengingat pertumbuhan usaha di Lampung Barat ini cukup pesat ya, dan menurutnya pendamping dengan dari BPOM juga diperlukan untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha terkait standar produksi pangan, sanitasi, hygiene, pelabelan produk, kemudian hingga proses perizinan sehingga produk UMKM Lampung Barat juga bisa naik kelas dan punya daya saing yang lebih baik ya. Pemerintah daerah juga terus berupaya mendorong pengembangan sektor UMKM sebagai salah satu penggerak ekonomi masyarakat. Karena itu kualitas dan keamanan produk pangan juga harus menjadi perhatian utama supaya mampu menembus pasar regional maupun nasional ya. Kemudian juga pengawasan di kantin sekolah juga perlu diperkuat Mina Muahi, dan takaran jajanan sekolah juga harus dengan sesuai dengan standar gitu ya. Maka dari itu ia meminta BPOM juga memberikan masukan terkait hilirisasi kopi dan ikan, karena kopi dan ikan ini adalah produk unggulan dari Lampung Barat. Nah, sementara itu Kepala Balai Besar POM Bandar Lampung mengatakan bahwa edukasi dan pendampingan kepada pelaku UMKM itu sangat penting untuk memastikan produk pangan yang beredar itu memenuhi standar keamanan serta terhindar dari risiko cemaran yang bisa membahayakan kesehatan konsumen. Tentunya melalui kerjasama tersebut para pelaku UMKM juga bisa mendapatkan pembinaan ya mengenai penerapan cara produksi pangan olahan yang baik, kemudian juga peningkatan mutu produk serta pemenuhan berbagai persyaratan regulasi sebelum dipasarkan secara lebih luas. Kemudian BPOM juga menyoroti pengawasan antibiotik, penjualan antibiotik tanpa resep dokter dan dosis yang tidak sesuai itu masih terjadi ya di apotek, dan kondisi ini juga berpotensi menimbulkan resistensi antibiotik. Maka dari itu perlu juga peran dari pemerintah daerah nih bersama pelayanan kesehatan ya, supaya bisa mengendalikan resistensi antibiotik akibat dosis yang tidak tepat.

0: selesai mas, antri dong, baca tuh, baca, harap antri. Mata yang gak dipakai sih.
1: Oh no.
2: Sweet sweet cewek, mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih sombong banget, digodain juga syukur kali.
3: Oh no.
4: Bicaramu cerminan dirimu, orang baik bicara baik-baik.
5: Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia menyebut kebiasaan merokok adalah perangkap kemiskinan. Ini lantaran jumlah uang yang dibelanjakan untuk kebutuhan primer menurun. Beberapa yang dikorbankan akibat merokok adalah sektor pendidikan, kesehatan, dan gizi keluarga. Di Indonesia, 69% rumah tangga memiliki alokasi pengeluaran untuk rokok.
6: Tahukah kamu, rokok menjadi pengeluaran belanja terbesar kedua pada orang miskin, lebih tinggi dari belanja makanan bergizi seperti ayam dan telur. Beban ekonomi yang tinggi menyebabkan balita berisiko tinggi mengalami stunting hingga 5,5%. Balita yang tinggal dengan orang tua perokok tumbuh 1,5 kg lebih kurang dari anak-anak yang tinggal dengan orang tua yang bukan perokok. 5,5% balita yang tinggal dengan orang tua perokok punya resiko lebih tinggi menjadi stunting.
7: FM Suara.

Mina, mga kinikan dia, so jadi di Papua, jangan kuti, antai japai, Amalia cukupkan lagu-lagu bangi anja seluruh daerah di Nusantara, dalam helauni, debing irani, dan sesaat lagi, Mina muaki deco nangiskon sandiwara radio, saya dilanjutkan jema acara Minang Maimbau, ya, setelah wakca jam 20, ya, jadi Mina muaki, karena deco bergabung melalui line telepon, ataupun juga WhatsApp, di acara Minang Maimbau ya togo pukul 20 waktu Indonesia Barat. Jadi tetap nangiskon Pro 4 FM suara budaya Lampung.

Waktu jam 20. Mina Muwaki Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Bali meminta masyarakat berbelanja dengan bijak di momentum Hari Raya Kuningan sebab ketersediaan pangan aman. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Bali mengatakan pihaknya bersama pemerintah kabupaten kota, pelaku usaha pangan, kelompok tani, peternak, serta distributor sudah terus memantau stabilitas pasokan dan harga pangan. Upaya tersebut dilakukan melalui pemantauan rutin, fasilitasi distribusi, serta pelaksanaan berbagai program pengendalian inflasi daerah. Adapun saat Hari Raya Kuningan, stok komoditas pangan yang diantisipasi adalah beras, cabai, bawang merah, bawang putih, telur ayam ras, daging ayam ras, daging babi, gula pasir, dan minyak goreng. Meskipun terjadi peningkatan konsumsi masyarakat pada rangkaian Hari Raya Galungan dan Kuningan, ketersediaan pangan di Bali secara umum masih berada pada tingkat yang aman. Beranjak mit informasi Saibari, lebih dari 100 raja, sultan, dan pemangku adat dari dalam maupun luar negeri dijadwalkan menghadiri Festival Adat Budaya Nusantara ke-7 di Kota Salatiga, Jawa Tengah pada tanggal 24 hingga 28 Juli 2026. Ketua Panitia Festival Adat Budaya Nusantara ke-7 mengatakan hingga saat ini sekitar 37 raja dari luar negeri dan hampir 80 raja dari berbagai daerah di Indonesia telah mengonfirmasi kehadiran. Festival Adat Budaya Nusantara merupakan kolaborasi pemerintah Kota Salatiga dengan masyarakat adat Nusantara atau Matra. Matra adalah organisasi yang mewadahi 267 kerajaan dan kesultanan di Indonesia, serta memiliki jejaring dengan kerajaan di berbagai negara. Selama 5 hari penyelenggaraan, festival akan diisi berbagai agenda, diantaranya Royal Dinner dan Festival Putri Keraton Pertama. Puncak acaranya adalah para raja, sultan, dan pemangku adat akan menandatangani Piagam Salatiga yang berisi deklarasi bersama untuk memperkuat peran kerajaan dan keraton dalam menjaga nilai-nilai adat dan budaya bangsa.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Terima kasih Minak Muwaki, tetap setia dengan Skon Pro 4 FM di 88,5 MHz ya. Aduh pukul 20 lewat nih 7 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya Kam Hagamotoko Sandiwara Radio dengan judul Legenda Cupa Gerantang. Selamat mendengarkan.
1: Peringatan. Mendengar cerita tentang Cupa Gerantang versi ini akan menyebabkan banyak gangguan, salah satunya rasa nek yang berujung pada keinginan untuk muntah, diakibatkan pemeran dan penulis yang bersikap berlebihan alias luar biasa lebay. Jadi, mohon bersabar, ini ujian. Selamat mendengarkan.
2: Namaku Datu Dahar. Selain tampan, aku adalah datu yang bijak dan sayang keluarga, terutama putriku Dewi Sekar Nitra yang terkenal kecantikannya. Siapa dulu dong orang tuanya?
3: Informasi dulu ya. Kerajaan Daha adalah kerajaan Buddha yang pernah ada di Lombok pada sekitar abad 9 Masehi. Dan Datu Daha sayang banget sama putrinya. Sampai-sampai nih si putri gak boleh kemana-mana alias dipingit.
4: Ayahanda, aku bosan dikurung terus. Aku tuh maunya bebas, kayak burung.

0: terbang kemanapun sesuka hatiku.
1: Kau mau terbang, nak?
0: Iya, Ayahanda.
2: Papi, beli pesawat model terbaru sekarang juga.
3: Wow.
0: Pesawat? Buat apa, Ayahanda?
1: Katanya tadi mau terbang.
0: Oh, Ayahanda. Maksudnya itu, aku mau bebas kemana aja. Pokoknya keluar dari rumah ini.
3: Boleh ya, Ayahanda.
1: Maaf, putriku. Kalau keluar rumah, Ayahandamu juga gak bisa.
0: Loh, kenapa?
1: Karena kunci rumah kita hilang.
4: Yeay, akhirnya Putri Dewi Sekarnitra berhasil nih keluar dari kerajaan. Tapi harus ditemani oleh Pati Mangkubumi dan Pati Mangkunegara yang kabarnya sakti banget.
5: Wow.
0: Yes, gemol kita, asik. Ayo dong, Om Pati, cepetan.
4: Dalam cerita sebenarnya, sang putri pergi ke taman kerajaan bersama Patih dan pengasuhnya Inak Kasih. Tapi dalam cerita ini, taman kerajaan diibaratkan seperti mall ya, biar keren, kayak anak zaman now.
0: Wah, cantik-cantik semua ya.
5: Kamu juga cantik, Putri.
0: Ah!
6: Hei, kamu jangan dekat Kak Putri ya.
5: Emang kalian siapanya Putri? Cuma penjaga aja sombong.
7: Jaga mulutmu ya, Ganadawa.
4: Ganadawa, artinya raksasa. Kalau di cerita aslinya sih, si Ganadawa ini datang ke taman tempat putri bermain karena melihat kecantikan putri dan akhirnya jatuh cinta dong.
6: Jangan coba-coba deketin putri ya, tahu dirilah.
7: Atau perlu kita beliin kaca nih, biar sadar diri.
5: Dasar ya, pati-pati sombong. Belum tahu, mall ini daerah kekuasaanku. Aku ketua preman di sini, tahu?
6: Terus kita harus bilang wow gitu?
5: Wah, cari masalah nih. Ayo duel.
7: Siapa takut?
8: Are you ready? Fight!
6: Iya! Saran angin!
8: Bola api!
5: Itu aja, kuno! Nih, rasain sinar penghancur!
7: Pati Mangkubumi, Ganadawa ini kuat sekali.
6: Iya, Pati Mangkunegara.
5: Ayo, cuma segitu kemampuan kalian? Dasar omdo, omong doang. Apa, mau lagi?
7: Ampun, ampun.
5: Tahu diri kalau nggak bisa. Ayo Putri, ikut aku.
0: Nggak mau. Lepasin tangan aku, Ganadawa. Lepas, Om Pati.
4: Datu Daha marah besar dong. Gimana gak marah coba? Putri kesayangannya diculik sama raksasa lagi alias Ganadawa. Terus dua patih kebanggaannya juga dikalahin nih. Mau gak mau dong si Datu Daha mengadakan sayembara. Siapapun yang bisa membawa putrinya pulang dengan selamat dan mengalahkan si Ganadawa akan diberikan setengah kekayaan datu.
3: Wow.
4: Plus, menikahi putrinya dan otomatis menjadi calon datu selanjutnya dong.
6: Oh yeah.
4: Sementara nih, si Om-Om Pati sedang nyari orang yang bisa ngalahin si Ganadawa. Nah, sekarang kita geser dulu ke TKP selanjutnya biar gak bosen.
9: Susah ya, Gerantang. Di kota besar gini gak ada uang.
4: Cupak dan Gerantang dalam cerita aslinya adalah pengembara yang bertemu di sebuah hutan yang sekarang disebut Hutan Senaru. Tapi di cerita ini hutan diganti kota besar ya. Soalnya sama-sama serem. Terus butuh perjuangan hidup loh buat di kota besar.
9: Laper nih, Gerantang. Cari makanan dong. Aku kan badannya besar. Jadi aku ini kakakmu.
10: Cari makan di mana?
9: Di mana aja. Di warung yang bisa ngutang. Laper nih.
10: Aduh, di kota gini banyak preman, Kak Cupak. Mana badanku kecil lagi. Bisa-bisa diserang aku ini, Kak.
4: Di cerita sebenarnya, Gerantang diminta untuk mencari makan di sekitar pedesaan di dekat hutan. Dengan meminta, tapi si Gerantang takut dengan binatang-binatang liar yang ada di hutan.
9: Ya udah deh, aku yang nyari. Kamu tunggu di sini ya.
10: Oke, hati-hati, Kak. Semangat.
4: Beberapa jam kemudian.
10: Gimana? Dapat makanannya?
9: Enggak, lihat semua. Jangan kan minta, ngutang di warung aja nggak boleh.
10: Oh,
9: kamu aja deh yang cari, capek nih.
10: Ya udah kak, aku coba dulu ya.
9: Oke bro.
4: Dan beberapa jam kemudian.
10: Kak, Kak Cupak, lihat nih.
9: Wah, makanan. Ngutang nih?
10: Enggak kak, dikasih cuma-cuma nih. Tuh, sama ibu yang di warung sana.
9: Wah, kok bisa ya?
4: Di cerita aslinya, si Cupak gak dapat makanan karena sikapnya yang sombong, arogan. Beda sama si Gerantang yang sifatnya sopan dan suka menolong. Jadi wajar dong banyak yang mau nolongin si Gerantang. Apalagi si Gerantang ganteng loh.
10: Eh, Kak, aku cari minum dulu ya. Lumayan, tadi dikasih uang juga nih sama ibu yang di warung.
9: Beneran?
10: Iya, jagain makanannya ya. Jangan dimakan duluan.
9: Siap.
4: Dan kemudian...
10: Makanannya mana?
9: Kenapa sih? Ribut banget.
10: Makanan tadi mana?
9: Makanan?
10: Iya, kok gak ada?
9: Eh, iya ya. Makanannya mana?
10: Tadi di sini.
9: Jangan-jangan...
10: Apa?
9: Dicuri.
10: Dicuri?
4: Sebenarnya sih gak dicuri ya. Tapi dihabisin semua sama si Cupak. Ya, sesuai namanya, Cupak dalam bahasa Sasak bisa diartikan sifat rakus. Dan si Cupak cari-cari alasan nih kalau makanannya dicuri sama binatang liar. Itu dalam cerita sebenarnya loh. Ya hampir samalah dengan cerita ini.
9: Wah, orang kaya semua nih tinggal di sini.
10: Kok bisa kak?
9: Tuh, lihat rumahnya besar semua.
4: Kalau di cerita sebenarnya nih, si Cupak dan si Gerantang masuk ke daerah Kerajaan Daha dan ketemu sama Patih Mangkubumi dan Patih Mangkunegara. Awalnya sih si Cupak dan Gerantang ini sempat dikira sebangsa Ganawa. Soalnya kan badannya si Cupak besar banget, tinggi banget. Ah, mirip lah sama Ganawa alias raksasa. Tapi setelah ngobrol-ngobrol lama, akhirnya para patih tahu kalau mereka bukan bangsa Ganawa. Dan ditawarin deh ikut sayembara. Siapa tahu aja bisa menang.
9: Kita datang ke sini emang mau ikutan sayembara, Om. Kita kan hebat, punya jurus sakti.
10: Oh iya?
9: Iyalah.
10: Eh, Kak, kita kan enggak sakti-sakti banget. Jangan bohong gitulah. Nanti bisa jadi masalah.
9: Dah, tenang aja. Mau makan enak enggak?
10: Mau.
9: Ya udah, diem.
4: Cupak. Emang bener ya sifatnya? Serakah, rakus, bohong lagi. Cuma gara-gara pengen makan enak, si Cupak berani bohong tentang kesaktiannya. Ya, sesuai prediksi dong, sampai kerajaan, langsung Datu Daha menjamu si Cupak dan si Gerantang dengan makanan yang enak. Nah, setelah makan enak, berangkat deh mereka ke tempat Ganawa. Siap-siap buat duel.
9: Oh, jadi ini tempatnya?
6: Iya, ini rumah Ganadawa. Selamat berjuang, bro.
9: Loh, Patih, mau kemana?
10: Woi.
9: Hah, dasar penakut.
10: Kayaknya mereka nggak berani sama Ganadawa, Kak.
9: Eh, cepat. Suara apa itu? Serem amat. Pulang yuk, Gerantang.
10: Aku kan udah bilang, jangan sombong. Buktinya, dengar suaranya aja, udah takut gitu.
9: Udah, ayo pulang.
10: Gak bisa, Kak. Kita udah janji kan sama Datu Daha. Kalau kita mau nyelamatin si Putri, ayo.
9: Gerantang, tunggu.
4: Emang dasar ya si Cupak, udah serakah, sombong, penakut lagi. Ih, beda banget sama si Gerantang yang pemberani, terus ganteng banget, kayak opa-opa gitu.
3: Wow.
4: Nah, singkat cerita nih, akhirnya mereka duel juga sama si raksasa atau Ganadawa.
9: Jurus meke-meke.
11: Jurus apaan tuh? Nih, terima jurus harimau mencabik kambing. Cian!
9: Aduh, ampun, sakit.
10: Tunggu aku di sini, Kak. Biar aku aja yang lawan.
9: Ya udah, Gerantang. Kamu aja yang maju.
10: Hei, Ganadawa, sombong banget kamu ya. Nih, terima jurusku. Tangan setan! Alah.

0: 있으니 세이나로 꿈 한줄 아쿠 당기스 마사간이니 두루스 나루도 리꾸러워를 야치
1: 와 시간 하다가 빙산이 계란꾼이 크리스 만나 크리스 nah, ini dia. Rasain nih karena dawa.
2: Berhasil kita, Kak? Berhasil?
1: Iyalah. Sekarang bawa putri itu keluar dari rumah tua itu.
2: Loh, kok aku lagi?
1: Lihat dong. Rumah itu udah tua banget, reot. Nah, kalau aku yang besar gini masuk, langsung roboh lah. Jadi, kamu aja yang masuk. Badanmu kan lebih kecil, lebih ringan. Cepet, cepet, cepet.
2: Oh, iya, iya, iya.
3: Aduh, Cupak, Cupak. Dia punya niat jahat lagi nih kayaknya. Karena dia gak pede. Dia yakin banget kalau si Putri pasti milih Grantang. Secara ya, si Grantang kan lebih sopan, ganteng lagi. Nah, mulailah si Cupak menyusun rencana gimana ya caranya supaya si Grantang nggak ikut pulang ke kerajaan Daha.
1: Yes, aku ada ide.
4: Grantang, minta putri itu keluar duluan ya. Rumahnya makin parah nih. Takutnya kalau keluar berdua, rumah itu roboh.
5: Ya, Kak. Tunggu, tunggu.
3: Setelah si putri keluar, langsung deh si Cupak merobohkan rumah tua tadi dengan jurus meke-meke. Dan memaksa putri untuk kembali pulang ke kerajaan Daha. Sampai di kerajaan Daha, si Cupak mulai bohong lagi nih. Dia bilang kalau si Grantang kabur karena takut sama si Ganadawa. Padahal kan si Grantang yang jadi pahlawannya. Tapi omongan Cupak yang luar biasa meyakinkan, bikin seluruh kerajaan dan Datuk Daha percaya kalau si Cupaklah pahlawannya. Sampai-sampai nih, si Grantang yang ternyata berhasil selamat dan kembali ke kerajaan Daha diusir, dipukulin sampai babak belur karena omongan si Cupak tadi. Kasian ya. Tapi Tuhan memang adil loh. Si Grantang ternyata diselamatkan oleh sepasang suami istri yang baik banget. Dirawat, diobatin lukanya, akhirnya sembuh deh.
1: Ayo, siapa yang berani duel lagi? Nih, kenalin, Cupak yang paling hebat.
3: Aduh, si Cupak ini makin menjadi-jadi deh. Setelah ngaku-ngaku ngalahin si Ganadawa, Cupak ini makin sombong loh. Semua orang ditantangin. Tapi gak ada yang berani, karena percaya kalau si Cupak ini yang mengalahkan Ganadawa. Padahal bukan ya.
6: Gimana Kak, kalau kita aja yang duel?
1: Gantang? Jadi kamu masih hidup?
6: Kenapa? Gak berani.
1: Oh, sombong kamu ya. Nih, terima jurus meke-meke. Iya.
6: Jurus itu lagi. Basi. Terima nih jurus sambal pelecing.
1: Pedas. Mataku perih.
6: Satu lagi jurus ayam taliwang.
1: Ampun Grantang, ampun.
7: Kalian, ada apa ini? Loh, Grantang?
3: Grantang langsung menjelaskan ke Datu Daha kejadian yang sebenar-benarnya. Apalagi si putri yang dari awal sudah jatuh cinta sama si Grantang juga meyakinkan ayahandanya kalau sebenarnya si Cupak itu bohong.
7: Batih, habisi dia.
8: Jangan Datu, jangan, saya mohon, jangan.
3: Memang si Grantang ini baik banget ya. Walaupun udah dibohongin, dijahatin, tapi dia masih aja loh mikirin kalau si Cupak itu saudaranya. Jadi ya, si Grantang mohon-mohon ke Datu Daha supaya si Cupak jangan dihabisin alias jangan digebukin, tapi diusir aja supaya kapok. Nah, setelah itu kebaca deh endingnya.
9: Sekarang manggilnya Datu Grantang ya?
10: Iya, Nyonya Grantang.
3: Grantang dan Putri Dewi Sekarnitra happy ending alias hidup bahagia. Ini versi kita ya tentang Cupak Grantang. Kalian pasti udah mual-mual dari tadi. Bener kan? Ya jelas lah. Kalian aja enak, apalagi saya yang bawain. Udah segitu.

0: FM, suara Budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togo falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung,

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, minak muaki semuanya dimanapun berada ya. Amalia kali ini menemani minak muaki di acara Minang Maimbau hingga nanti pukul 22 waktu Indonesia Barat ya. Jadi untuk minak muaki yang mau dengerin lagu Minang kesayangannya boleh ya telepon di 0721255112 ataupun juga di WhatsApp Rompat di 0811 1720 9885. Tapi sebelum Amalia buka teleponnya, satu persembahan lagu di awal perjumpaan kita di acara Minang Maimbau.

0: Ya, Mena Mwaki Indai Kanca, selanjutnya ini masih bersama Amalia ya, dan masih di Minang Maimbau hingga nanti pukul 22 waktu Indonesia Barat untuk edisi hari ini, hari Jumat, tanggal 26 Juni 2026 ya. Yang mau bergabung boleh, Mina Muari, Amalia buka line teleponnya di 0721255112 ataupun juga di WhatsApp Rompat di 0811720989885. Halo, assalamualaikum.
1: Halo.
0: Iya, dengan iya Allah ya Allah, apika bakidah Bang Senen. Alhamdulillah.
1: Lagu Pai.
0: Lagu Minang, api sehaga di tengiskon. Jauh di mato,
1: dekat di hati.
0: Dekat di hati. Yo, karena di sepok yo, Bang.
1: Heeh. Lagu Pai. Heeh. Tidak bahaya. Semoga sehat. Mama Wira dan kembar. Heeh. Dan tambah lagu Timo. Persuaran, kirim persuaran. Pendik di kesehatan, terjun ke Pulau Suci, Jaksan di Raja Bata, Dasyo kesehatan ini, Mama Nanti, Dasyo Aku.
0: Lagu ne Fanny Fabiola lain, Bang.
1: Iya.
0: Jauh di mato, dakek di hati.
1: Terima kasih ya.
0: Iyo, Bang Senen, jama-jama.
1: Halo. Sehat selalu ya.
0: Amin, Allahumma amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Senen saya yang ada di rumah. Iya, ada siapa lagi yang mau bergabung? Boleh. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Kebetulan orang Ambak ini, Mbak Dian.
0: Oh iya. Siapa nih?
2: Junaidi Caniago.
0: Junaidi Caniago di mana?
2: Di Kalianda, Lampung Selatan.
0: Di Kalianda, Lampung Selatan. Apa kabarnya?
2: Ya biasa, sehat-sehat, musim kemarau.
0: Oh, jaga kesehatan ya.
2: Ya ini istrinya siapa, Amalia?
0: Amalia.
2: Oh, Amalia, saya numpang tanya.
0: Ya. Uh-uh.
2: Kok ganti-ganti terus istrinya lagu Minang itu? Yang lainnya tuh. Ini Adam Sundang, Bang Ipan tuh kemana sekarang?
0: Iya, lagi berhalangan hadir. Jadi kalau seandainya berhalangan hadir, itu penyiarnya yang yang gantikan begitu.
2: Saya menitip dari zamannya Rambi Sundang.
0: Iya.
2: Bang kemarin ada lagi siapa Mbak apa namanya itu ya. Ada juga penampingnya orang Padang itu dari Nakar itu. Orang Padang juga. Tapi gak ada lagi saya dengar.
0: Coba nanti kami informasikan ya ke pihak ke ini ke apa ke manajemen.
2: Iya.
0: Nanti.
2: Bilang begini, Mbak. Mbak ya. Dan ini menghitung itu di zaman dulu itu perempuan.
0: Iya.
2: Jadi penyiarnya Minang itu bukan menampingkan yang lain gitu ya.
0: Iya.
2: Tidak aktif lagi kayak Adam Sumbang.
0: Iya, betul.
2: Iwan kemarin terakhir kan.
0: Iya, benar. Mudah-mudahan nanti bulan berapa ya? Ya, nggak bisa pastiin gitu ya Pak Junaidi. Entah mungkin barangkali bulan depan gitu kan sudah ada atau masih udah Ivan atau sudah ada penggantinya seperti apa ya, itu gitu. Nanti biar pihak manajemen yang akan
2: begini Mbak Dia. Saya bukan ini, kebetulan saya orang Owak ya. Lahir di Padang besar di Lampung.
0: Oh iya.
2: Perisatu itu sering saya monitor itu. Nah, kalau subuh itu LG ceramah agama itu sering saya mantau itu.
0: Iya. Ya, Masya Allah.
2: Mudah-mudahan aktif lah orang-orang awak itu Mbak Lia ya.
0: Iya, amin. Insya Allah. Iya.
2: Saya selaku orang KBC di Keluarga Besar Sumatera Barat kan ada.
0: Betul.
2: Kan ada. Dan
0: iya.
2: Ya itu aja Mbak Lia. Saya minta lagu dia ya. Urang pawah bakudo limo.
0: Urang awak.
2: Pawah bakudo limo.
0: Pawah bakudo limo, ya, oke.
2: Dan salam ya, ya.
0: Iya.
2: Ya baru saya ini Bang Senen di Sukabumi, ya. Topan di Kota Karang, itu di Teluk, dan Bolo-Bolo di Candipuro. Ya itu melihat mungkin ada juga yang mau naik kan. Ya itu melihat ya.
0: Iya.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Pak Junaidi di Kalianda ya. Masya Allah, ya, apa ya, masukannya sangat berarti untuk kami dan nanti akan kami sampaikan juga ke pihak manajemen ya. Mudah-mudahan penyiarnya atau pengasuh acara Minang ini bisa tetap gitu orangnya ya. Mudah-mudahan insyaallah ada jalan keluar ya. Insyaallah ya. Ada siapa lagi? Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar,
0: Kakak? Alhamdulillah, kabar sehat. Gimana, Bang Nurdin?
3: Alhamdulillah, sehat juga.
0: Alhamdulillah. Lagi ya, apa, Bang?
3: Semua, ya.
0: Alhamdulillah. Lagi apa, Bang?
3: Enggak, lagi nelpon nih.
0: Iya juga sih. Ya, bener ya. Iya Bang, Minang Ma Imbau nih malam ya. Ini oh, mau lagunya, dengerin lagunya siapa?
3: Lagunya Satu Hati Sampai Mati aja.
0: Apa tuh?
3: Satu Hati Sampai Mati.
0: Satu Hati Sampai Mati.
3: Oh, yang lagu itu kan orang ya, Minang juga.
0: Satu apa tadi?
3: Hati, satu hati sampai mati.
0: Satu hati sampai mati, masya yeah. Allah.
3: Itu bagus itu. Memang kena-kena ke waktu abang Bapak Ipan itu, memang itu terus. Lagunya.
0: Oke.
3: Okay. Mau salam-salam dulu ya?
0: Iya, boleh.
3: Nah, pertama sama kakak ini ya di Pulau Panggungnya, apa kabar ya? Mudah-mudahan keluarga terlalu sehat, pemuli luninya juga, mudah-mudahan selalu sehat juga. Terus juga gua putri Jamauda ya, mama putrinya juga, kakak Dina juga di Raja Basa, dan Mika Kuranya juga, Minanwati yang juga di Sersan ya. Mama Ani jalur 2, Mama Anis juga sama Nabila juga, Bunda Selvi juga, Ibu Kedamaian, Abang Darson sama Abang Putra Alam, Karayati Dinatar, Asep Dilempati, Gatuh Atin juga, Abang Irin di Gunung Batu, Edon Teluk, Abang Usup Tua, Pak Entopnya juga, Abang Senennya juga ya, sama Abang Surati di Sidang Anom, Abang Maman di Palang Besi, Amir di Lampung Timur, Atin Bola-Bola pada Ketiman, pokoknya semuanya aja.
0: Oke.
3: Mudah-mudahan seluruh fan Radio Propat selalu sehat semuanya ya.
0: Iya.
3: Buat kakak terima kasih kak ya.
0: Iya, sama-sama.
3: Mudah-mudahan keluarga selalu sehat punya mawan.
0: Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, terima kasih untuk Bang Nurdin ya. Masya Allah. Sudah ikutan juga bergabung di 255112 ya. Sudah 3 penelpon, kita beralih ke WhatsApp dulu ya. Ada Kak Eni, halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Amalia.
0: Iya, gimana kabarnya, Kak?
4: Alhamdulillah, sehat. Gimana kabarnya, Amalia?
0: Alhamdulillah, sehat juga.
4: Amin, ya Rabbal Alamin.
0: Iya.
4: Lagunya ya, Amalia ya?
0: Iya.
4: Lagunya Anugerah Cinta.
0: Anugerah?
4: Cinta.
0: Dari siapa tuh?
4: Dari Pao Jana sama Apriliani kalau gak salah.
0: Anugerah Cinta. Dicari dulu ya. Kayak ini mau kirim-kirim salam boleh.
4: Salamnya buat keluarga Kak Amalia, semoga sehat selalu. Selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Spesialnya buat anak-anakku dan cucu-cucu aku, semoga sehat selalu. Selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Buat semuanya aja ya, Amalia.
0: Oke.
4: Buat Amalia. Ada kan lagunya?
0: Fauzana dan Aprilian ya. Oke, anugerah cinta.
4: Terima kasih ya, Amalia ya.
0: Sama-sama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Eni yang juga udah telepon ya di 255112 ya. Kita angkat lagi, ada siapa ini? Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Kak
0: iya
5: Amalia.
0: Iya pun. Oh, ini Topan. Oh,
5: iya Kak.
0: Oh, kirain siapa gitu. Rambutnya menyala, Abang Kru.
5: Iya,
0: gimana kabarnya?
5: Alhamdulillah sehat. Gimana
0: Alhamdulillah sehat juga.
5: Amin. Lagu Padang ya Kak?
0: Iya, mau request lagunya siapa?
5: Cinan Bana.
0: Apa tuh Cinan Bana dari siapa?
5: Fauzana.
0: Ah, Fauzana udah. Fauzana yang mau diputer Anugerah Cinta.
5: Cinan Bananya versi yang lain aja. Cinan Bana itu banyak yang nyanyi.
0: Oh, Cinan Bana.
5: Cina apa Cinan? Cinan ya. Saya lupa sih judul-judulnya. Paling ingetnya Cinan Bana.
0: Cinan Bana ya. Coba kita cari ya. Cinan Bana. Oke, mau request mau ini kirim-kirim salam dulu.
5: Iya, salamnya buat Nai di Waikandi, sehat selalu. Tadi dari Kalianda udah siapa? Santiago ya?
0: Junaidi.
5: Yo, Pak Junaidi Santiago, Junaigo ya.
0: Junaidi Caniago.
5: Caniago, iya. Ya, yang dimaksud itu lagi kemarin itu ada udah ridho sama Kak Julita yang bawain acara ini, didampingin sama Kak Julita. Ya semoga aja nanti ada pengisi acaranya selain penyiar-penyiarnya gitu. Ya, ada juga tadi yang baru turun, ada Mbak Eni di Kemiling, ada juga biasanya itu ada Uda Ahyar, ada Uda Armen. Pokoknya ada Uda, Uni semuanya lagi dengerin lagu-lagu Padang di mana pun berada, sehat selalu. Biasanya enggak ketinggalan nih yang masukan Teteh Lara. Iya, yang di Gedung Air. Itu aja spesialnya buat Kak Amelia. Kalau pulang hati-hati, sehat selalu.
0: Oke,
5: Kak Amelia.
0: Oke, terima kasih.
5: Sama-sama. Assalamualaikum Tabibun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, terima kasih ya untuk Topan yang udah telepon juga di 255 salah kan. Ini di mana tuh? Di WhatsApp Pro 4 ya, Mina Muafi ya. Yang masih ingin bergabung masih boleh ya. Oke, ya yang masih ingin bergabung masih boleh telepon di 0721255112 ataupun juga di WhatsApp Pro 4 di 0811720985. Kalau seandainya enggak ada ya udah kita namanya kita puterin ya lagu-lagunya yang tadi udah di request sama Bang Senen, ada Pak Junaidi Caniago, ada Bang Nurdin, ada Kak Eni dan juga ada Topan.

0: Iya, terima kasih Minak Muaki masih bersama Amalia ya di acara Minama Imbau hingga nanti pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini sudah pukul 21 lewat 16 menit waktu Indonesia Barat ya. Dan Amalia masih buka teleponnya di 0721255112 atau melalui WhatsApp di 0811720988. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Unilia.
0: Iya. Dengan siapa ini? Udah siapa nih?
1: Jadi, udah Junedi Caniago.
0: Udah.
1: Kata orang Padang itu, Mbak, ya.
0: Iya.
1: Unilia. Tambuah Cie.
0: Tambuah Cie.
1: Unilia.
0: Halo. Iya, halo.
1: Kita enggak ke rumah makan Padang dulu.
0: Iya, suka dong.
1: Artinya kalau umpamanya gantung piringnya itu tambuah cie.
0: Tambuah cie, nambah ya. Kalau bahasa Lampungnya bubuh gitu. Iya.
1: Jadi Mbak Lia.
0: Iya.
1: Jadi sekarang gini Mbak Lia, saya panggil Uni Lia karena ini terkenal.
0: Enggak apa.
1: Enggak apa Uni Lia, udah gini di Caniago kan gitu.
0: Iya, udah mau dengerin lagu apa lagi?
1: Saya meluruskan permintaan lagu Tupan tadi itu namanya itu lagu itu Cinanbana.
0: Cinanbana. Betul. Cinanbana.
1: Jadi kalau kata orang Padang itu ini dia saya ini tambuah cie.
0: Tambuah cie. Apa itu artinya udah Cinanbana itu?
1: Cinanbana di sana benar kan gitu.
0: Jadi, oh, di sana benar. Oh iya.
1: Itu kan di sana. Bana itu benar.
0: Oh, bana itu benar. Cinan ya, di sana.
1: Indonesia itu kan sebagian itu dari bahasa Minang itu.
0: Iya. Oh, hampir-hampir sama berarti ya.
1: Ya, artinya itu kan saya meluruskan Cinan bana itu artinya di sana benar kan gitu.
0: Di sana benar. Oke, baiklah ya udah. Mau dengerin lagunya siapa lagi nih udah?
1: Saya minta lagu kenangan betul Mbak ya.
0: Apa ini tuh? Ya. Apa tuh?
1: Ingat betul di kampung halaman ini.
0: Apa?
1: Tanah Pusako.
0: Tanah Pusako. Oke. Dari Rayola.
1: Ya, pokoknya terserah Unilia lah. Pokoknya Tanah Pusako kan gitu.
0: Oke, siap.
1: Yang bawah juga gitu aja. Saya kalau perempat tuh Mbak Lia, saya tuh lagu-lagu Lampung tuh paling senang betul saya tuh.
0: Iya.
1: Kadang Mbak Lia yang nyari, iya Mbak Susi, sini saya senang lagu-lagu Lampung.
0: Masya Allah.
1: Ya itu aja Uni Lia.
0: Iyo.
1: Karena saya udah tambah sih.
0: Iyo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk udah Junaidi Caniago tambuah cie. Iya. Gak apa-apa ya. Jadi untuk Minak Muaki yang ingin sekali ataupun juga suka sekali sama lagu-lagu Minang ya di malam hari ini di hari Jumat Minak Muaki ya, setiap hari Jumat acara Minak Maimbau ini berlangsung dari pukul 20 lewat 20 menit waktu Indonesia Barat hingga nanti hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat ya. Jadi yang gemar sekali gitu kan dengan lagu-lagu Minang gitu boleh ya gabung di acara Minak Maimbau. Dan untuk edisi hari ini boleh telepon, boleh gabung, boleh telepon, boleh kirim pesan lewat WhatsApp, boleh mau telepon lewat WhatsApp juga bisa ya, asal nggak video. Ya udah, Amalia terima kembali di line telepon di 0721255112 ataupun juga di WhatsApp Prompat di 0811720988. Nah, ada Kak Eni nih katanya Amalia salam buat Topan. Oke, Topan ada salam ya dari Kak Eni. Boleh, Minak Muaki, setiap daerah itu kan pasti apa ya punya yang namanya tradisi ataupun juga budaya gitu ya. Kayak misalnya di Lampung itu ada tradisi begawi, terus ada juga tradisi butetah gitu ya, ataupun juga yang lainnya gitu, masih banyak. Nah, di Sumatera Barat atau tepatnya untuk orang Minang ya, tepatnya di kota Pariaman, ini mempertahankan tradisi mantan sambareh karumah mintuo. Aduh, maaf nih ya kalau seandainya Amelia salah-salah nih ngucapnya. Ada tradisi namanya mantan sambareh ke rumah mintuo atau mengantarkan serabi ke rumah mertua ya. Ini melalui festival dalam rangkaian kegiatan pesona budaya Tabui Piaman 2026. Ya, Wali Kota Pariaman mengatakan bahwa tradisi mengantarkan panganan yang terbuat dari tepung beras tersebut sebelumnya masih banyak dijalankan oleh masyarakat. Bahkan kedatangannya itu ditunggu-tunggu gitu. Tapi menurutnya saat ini udah mulai hilang. Bahkan kuliner itu juga udah sulit untuk didapatkan di pasaran. Maka dari itu tradisi tersebut harus digeliatkan kembali ya, karena punya esensi dan juga nilai filosofis yang mendalam, tentunya mengenai penghormatan serta ketulusan dalam hubungan kekeluargaan. Nah, ia juga berharap melalui momentum festival tersebut, maka seluruh pihak juga bisa bersinergi untuk mengembalikan kejayaan tradisi sekaligus juga kuliner khas Pariaman itu, khususnya di kalangan generasi muda gitu ya. Lalu Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman mengatakan bahwa tradisi mengantarkan serabi ke rumah mertua itu berpotensi didaftarkan oleh pihaknya kepada pemerintah pusat sebagai budaya tak benda. Nah, sementara itu Sekretaris Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Kota Pariaman mengatakan dalam kegiatan festival tersebut setidaknya diikuti oleh 17 kelompok masyarakat, diantaranya dari Bundokan Duang serta siswa setingkat SMA Derajat ya. Festival Mantan Sumbareh Karumah Mintuo ini merupakan salah satu kegiatan dalam pelaksanaan Pesona Budaya Tabui Piaman 2026 yang dilaksanakan dari tanggal 16 hingga 28 Juni 2026. Seru ya Mirak Muaki, ada tradisi mengantarkan serabi ke rumah mertua gitu ya. Kalau seandainya kita mah nganterin rendang, opor gitu ya ke rumah mertua pada saat mau lebaran.

masih membuka line teleponnya ya di 255112 ataupun juga di WhatsApp Rompat di 0811720988. Kalau seandainya memang belum ada yang ingin bergabung, ya udah kita puterin dulu ya tadi yang udah di udah di request sama Uda Junaidi, ada Tanoh Pusako.

Ya, minat muakin dari kancah seunyini di mana saja berada ya. Amalia masih menemani minat muaki di Minang Maimbau minat muaki ya. Untuk edisi hari ini, hari Jumat, tanggal 26 Juni 2026.

Apa ya, kalau kita ngomongin olahraga gitu ya, sekarang itu banyak yang mengaitkan olahraga dengan budaya, misalnya bike run ataupun juga pokoknya olahraga yang melibatkan berwisata tapi juga melibatkan olahraga gitu ya, sport tourism. Dan kalau seandainya udah ngomongin soal wisata ataupun juga yang dikaitkan ataupun juga dipadukan dengan kegiatan olahraga, maka yang akan berdampak itu adalah sektor perekonomian gitu, Minak Muak ya, dimana para UMKM juga merasakan dampaknya dari adanya sport tourism ataupun juga wisata berolahraga yang semakin digencarkan oleh pemerintah gitu. Seperti Minak Muaki di Kabupaten Padang Pariaman, di mana pemerintahnya ini memadukan kegiatan olahraga, layanan kesehatan dan juga pemberdayaan UMKM dalam rangkaian program Padang Pariaman 100 Festival yang digelar di kawasan Kampung Nelayan Merah Putih Ketaping. Bupati Padang Pariaman mengatakan senam sehat yang diinisiasi oleh Dharma Wanita Persatuan setempat bersama gabungan organisasi wanita, tim penggerak PKK dan pemerintah daerah itu merupakan bagian dari upaya membudayakan pola hidup sehat sekaligus juga menggerakkan ekonomi masyarakat gitu ya. Jadi selain untuk menjaga kebugaran gitu kan, ada juga bazar UMKM yang tentunya diharapkan bisa membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat serta menjadi sarana mempererat silaturahmi. Ya, kegiatan yang memadukan olahraga dan juga pemberdayaan ekonomi tersebut menjadi salah satu cara pemerintah daerah dalam menghadirkan ruang publik yang produktif sekaligus juga memperkuat interaksi sosial masyarakat. Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman juga menghadirkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis dan juga edukasi kesehatan kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menjaga kebugaran dan mencegah penyakit degeneratif. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berharap kegiatan serupa bisa terus dilaksanakan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, memperkuat silaturahmi serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui keterlibatan UMKM dalam berbagai agenda daerah.

Di balik alunan sendu rembab Minangkabau tersimpan kisah tentang kehidupan dan kebijaksanaan. Alat musik berdawai dua ini bukan sekedar pengiring lagu, melainkan suara yang menuturkan cerita tentang rindu, nasihat, hingga perjalanan manusia dalam adat dan budaya. Bagi masyarakat Minangkabau, rembab melambangkan harmoni. Dawainya yang berbeda menghasilkan nada yang saling melengkapi. Seperti falsafah hidup, adat basandi syarak, syarak basandi kitabula, bahwa tradisi dan nilai spiritual berjalan seiring. Dahulu, rebab kerap dimainkan dalam pertunjukan kaba, ketika cerita diwariskan dari generasi ke generasi. Dari sanalah kita belajar bahwa budaya bukan hanya untuk dikenang, tetapi juga untuk terus dihidupkan. Rebab Minangkabau, alunannya mungkin sederhana, namun maknanya tak lekang oleh waktu.

0: tanda-tanda agang hutang mana mula singgah di warung ku dija.
1: Uku paika, minyak paika, gula paika, wa asin muat ka?
0: Uat unyin-unyin saya gede kilo no. Kuku kapiha, gula kapiha, iwa asin kapiha.
1: Yo sebungkus-bungkus gawo.
0: Di pawa ubi ni.
1: Iya kan kak, biasanya dia hutang sih kak.
0: Nah hino dia lah mede, aduh keliat dia lah gaya mulapa. Pasti ni ku kata menjaga hutang. Ni ku maga kena si jemani. Galakan ni ku buat duit lagi lama duit ku belanja di warung sebelah. Galakan gak hutang ni ku kata medija. Hak bangi hatimu ku kena jemannya.
1: Nyak nji ngusung kejeki hatong sadang maka-maka ni ku.
0: Banyak pendai nyawa ku ni. Mau nyak pendai nyawa ku ni kejeki. Keinggal ku kata ngahutang-ngahutang juga.
1: Beno weh nyak unduh pala ku bayar. Ku bayar.
0: Nyak sama butuh janji. Nyak mak butuh janji. Ketuk ini ku buat duit. Mak api-api ku belanja di jaki. Dan kima ngedok duit. Dan ku ngedeng-dengnya.
1: Aduh minyak gaulah. Minyak gaulah. Usah iwasin ni minyak gaulah. Minyak gaulah. Minyak kayak huku. Aduh minyak kayak huku gaulah. Catat pai disuat di catatan mana Allah.
0: Aduh penuh catatan hutangmu di bukuku dia. Aduh penuh. Sampai dulu belah catatannya. Aduh penuh. Mak ngedok lagi pakai ku nyatat hutangmu.
1: Angok kau dipalingi horor. Waduh-waduh. Siung ni hari ampunnya.
2: Dalam budaya kita, kepercayaan adalah kehormatan. Hutang di sini, belanja di sana. Bayar hutang, jaga silaturahmi. Rompat FM Suara Budaya Lampung.

Ya, Minak Muhari, Indai Kanca, Seunyini di mana saja berada. Sampai di sini perjumpaan kita di acara Minak Maimbau. Sekali lagi Amalia ucapkan terima kasih untuk Minak Muhari yang sudah bergabung di acara Minak Maimbau untuk edisi hari ini ya, hari Jumat tanggal 26 Juni 2026. Dan nanti Amalia masih akan terus menemani Minak Muhari di Helauni Debingi Hani dengan rangkaian lagu-lagu dangdut Lampung dan juga lagu klasiknya ya, hingga nanti tutup siaran. Dan Amalia mohon maaf apabila Amalia ada kesalahan dalam pengucapan kata ataupun juga bercandaan yang kurang berkenan di hati Minak Muhari semuanya ya. Amalia akhiri kebersamaan kita di Minang Maimbau. Terima kasih atas kebersamaannya dan tetap bersama Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

Pariwisata telah berkembang menjadi salah satu sektor andalan pembangunan. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki keunggulan luar biasa, mulai dari keanekaragaman hayati, landscape alam yang menakjubkan, hingga tradisi dan seni yang beragam dari Sabang sampai Merauke. Selain menjadi sarana rekreasi dan penyegaran pikiran, pariwisata juga mempererat hubungan antar warga dan bangsa. Namun, pengelolaan yang baik dan kesadaran wisatawan sangat diperlukan. Menjaga lingkungan untuk tidak merusak fasilitas dan menghargai kearifan lokal agar keindahan ini bisa dinikmati oleh generasi mendatang. Jadi, mengapa pariwisata itu penting? Untuk memperkenalkan kekayaan alam dan budaya suatu daerah, membuka peluang usaha dan mengurangi pengangguran, mempererat persahabatan dan pertukaran budaya, mendorong pembangunan fasilitas umum, serta sarana melepas penat dan menambah wawasan.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

0: pada cahan ini agak luah yo. Ki mobil tangga parkir di hadapku jo. Agak luah di pamuk motor ku jo.
1: Medi, Medi, aduh di pamonde Medi, Medi, tolong segera pe mobil mobil ni agak luah.
2: Allah api api we di kuda jaga tangga ribut ni harapi lah.
0: Woi, tolong lihat ku pe mobil mono api mone mulai ku parkir di tengah bahku lah. Apa cahan ini agak luah? Ki mobil pe di
2: siut ni handoni ku angkat tangan ngebang nawe nyalain ngilu duit mo nyak numpang markir ko dija
0: ni ku manumpang markir ni ku pake cawa mawat ni ku ngelhani ni ku parkir di san mula cepat ku beli mobil lah kima dah lahan parkir
2: atal lagi juga ona kena ada kita tangga cerit kayak sirik cuman cuman cawa ko ni ku nasirik tanda tak mampu
0: lain uli nyak sirik atanya tanda tak mampu lah mon duit ku ke arah beli mobil lo kedang uli nyak ngangon nyak mendo lahan parkir mula duit ku beli nyak sabar kau di pekon lah katur adik ku pake mobil mo nyak ada telio nyak ada telio katur ni ku mak kena nyak lagi kena parkir di tengah bahko
2: kena ada aja kemas sama agak sedekah sekali cuma tetangga pahala mau diaku kaki cek mau diri ku ceriwit ni aku kena
0: alah ni ku sesama do ami-ami ni mo nih ngekinat ku mobil basing-basing gawah inti ni Medi kini ku haga ngebeli mobil yo angok ku pake uat lahan parkir mo mawat kiku ku kajikan ni ku ganggu tetangga malah ku kena sa hadu di pandai kam tahu di lahan sesempit
2: cuman kan ku beli gawah tanah monjik amit-amit jawab tetangga ni
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang kini menyerang, saya ini menggas, menjegas ini agak kencengan.

0: Kehidupan sosial yang baik terbangun dari rasa peduli, saling menghormati, saling membantu, dan mau mendengarkan satu sama lain, karena manusia tidak bisa hidup sendiri. Mari perkuat kehidupan sosial yang harmonis demi masyarakat yang lebih berdaya dan bermakna.
1: Terletak di wilayah Waikanan, Air Terjun Putri Malu adalah salah satu tempat wisata di Lampung yang mungkin jarang Anda dengar namanya. Nama unik Air Terjun Putri Malu berasal dari bentuk air terjun yang bengkok sehingga terkesan seperti malu-malu. Air Terjun Putri Malu mempunyai ketinggian kurang lebih 80 meter, dilengkapi dengan lingkungan yang asri dan sejuk. Air Terjun Putri Malu banyak dikunjungi oleh para pencinta alam yang kemudian berfoto-foto dan berenang di danau yang ada di bawah Air Terjun Putri Malu. Selain itu, di lokasi ini Anda juga dapat menikmati wisata

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
3: Tuhan memberkati.
0: Om Swastiastu.
3: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.

0: tak jemennya di rumah nih ya. Minan.
1: Oi.
0: Nah.
1: Iya,
0: Minan.
1: Iya.
0: Yo,
1: kok Yan, buat apian?
0: Minan, ada pisau dak? Aku nak minjam.
2: Oh, pisau. Nak uat mone, kenapa nyame dapok pes kabok ngok pisau ne? Nah, jo ada pisau so. Agak pakai mu api lah pisau ne lah.
0: Aku nak bebat-bebat rumput di sebelah. Ay, tapi kanya yang ini lah, Minan.
2: Lah kan hamo pisau, nje kan pisau nje lah dingka.
0: Bebat rumput mana ka pacang, mana ka pisau ini? Ya panjang Minan, ya panjang, ya nak bebat rumput.
2: Oh, candung yo.
0: Candung,
2: candung. Ih candung, apa tapi kon juku enang beban apa juku? Candung gelak ne, lelak pisau. Ki pisau sampai ke masak seluni.
0: Iyo yo. Yo. Oh, coba coba Minan, yang mana dong tuh candung?
1: Cepat, bila tengah aku lepas.
0: Ah.
2: Anjor dah, anjor candung kan?
0: Nah.
2: Walah. Pisau nak ada bahasa mona candungan ni sih kampanya nak aku pisau pakai motong-motong cabe. Yuk aduh kita jom ini dosong lagi nah jom.
0: Iya iya iya. Aku nak minjam kuda yau.
2: Iya.
0: Nanti ku balik kah?
2: Iya.
1: Kamu pergi ke dalam aku.
0: Makasih Mina.
1: Yo.
3: Bahasa daerah merupakan aset kekayaan nasional. Mari

0: Nak muahi, masyarakat Lampung mempunyai 5 falsafah hidup yang merupakan cerminan perilaku masyarakat Lampung yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kehidupan. Satu di antaranya adalah bujuluk Bu Adok. Berikut bujuluk Bu Adok menurut budayawan Lampung Bapak Dr. Andes Haji Mawardi Hari Rama, Adok Sutan Segayo di Puncak Nur.
1: Juluk adek maupun juluk adok Cina lamun-lam papadun sebetulnya juluk adok jo diberikan dikeni jamu sana-sana lamun juluk untuk sana-sana adok untuk situasi Tuhan juluk jo dikeni waktu awal ulun Tuhane menikah tara adat temu dilunjuk dino hati ini harus selamatan di anak nih. Pada saat dia kadu selamatan sina, walaupun anak dibetung lahir, tapi kadu masa juluk kan. Jadi prosesi setelah ia menikah, maka ia turun mandi, prosesi turun mandi, canggot dan segala macam. Ya masa adat ramane adok pengehan. Tapi ini harus berdasarkan silsilah keturunan mana. Setelah ia bergerak di masyarakat dengan falsafah budaya Lampung Silau Dino, ia dapat mengunggah bumi, cakap pepadun, prosesi, ia berjuang pai di masyarakat, ia dapat masa adok, adek, sultan, dan segala macam. Namun sedang buat rambu-rambu temannya. Nah, namun di daerah saya batin mungkin adok itu sangat turun-temurun. Turun-temurun diberikan sesuai jamu jenjang adat yang masing-masing.
2: Please ya, saya nggak pernah bahagia hidup sama kamu. Selalu susah, susah. Nggak pernah ada senangnya. Kalau begini terus, lebih baik aku minta pisah aja dari kamu.
3: Sabar sayang. Hidup sulit bukan hanya kita saja yang mengalami, tapi semua orang lagi kesusahan. Jangan dikit-dikit minta cerai, dikit-dikit minta pisah. Kamu gak kasihan sama anak-anak?
2: Tapi aku udah capek kalau harus terus-terusan kayak gini.
4: Hasil penelitian menunjukkan anak yang hidup dalam keluarga broken home memiliki perilaku menyimpang seperti pengguna narkoba, keluar sampai larut malam, bolos sekolah dan perilaku merugikan lainnya. Kita jaga sikap, tingkah laku agar anak-anak dapat tumbuh menjadi generasi hebat.

Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

Masih bersama Amalia Minat Muahi ya di Helauni Debingi Hani dengan rangkaian lagu-lagu dangdut Lampung, keimoneh lagu-lagu klasik kanah di pukul 23 waktu Indonesia Barat. Minat Muahi, kehadiran pasar tematik wisata di kawasan Danau Ranau ini terus menjadi daya tarik baru ya bagi para wisatawan. Destinasi yang menawarkan panorama danau dengan latar pegunungan ini dinilai memberi pengalaman yang berbeda bagi pengunjung yang datang dari berbagai daerah. Nah, salah seorang wisatawan asal Kota Bandar Lampung mengaku terkesan dengan keindahan pemandangan di lokasi tersebut karena menurutnya walaupun perjalanan menuju Danau Ranau ini cukup jauh gitu ya dan masih ada juga beberapa titik jalan rusak, tapi suasana yang ditawarkan itu sebanding dengan perjalanan yang ditempuh. Jadi terbayar sudah gitu ya, walaupun lelah gitu, tapi lelahnya terbayar gitu, Minat Muahi ya. Ia menilai fasilitas pendukung untuk spot foto di kawasan pasar tematik ini sudah cukup memadai dan menjadi nilai tambah bagi wisatawan. Namun ia berharap fasilitas MCK ini bisa mendapat pembenahan supaya kenyamanan pengunjung juga semakin meningkat. Kondisi kawasan wisata Danau Ranau saat ini jauh lebih baik dibandingkan sebelum adanya pasar tematik. Nah, penataan yang semakin rapi dan tertata dinilai mampu menambah daya tarik wisata sekaligus juga mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar.

0: bisa pagawo. Anak kan wat Raden Intan dua. Wat mone kei Haji Ahmad Hanafiah. Alam sa sapa? Alam sa ratu prawira negara. Anak kan jak Lampung lah, Met. Kapa mone malahan iku anak pandai murafi Ahmad jemaat halilintar. Do. Tiapa lo kemone nama-nama pahlawan kam jak Lampung jo. Tia nom perjasa nihan Medi.
1: Na uli indu mone mak pernah luar di TV sih gantan jisa. Jadi mak hafalnya. Oh do yo holon Tuhannya harus tanggung jawab juga yang ini pandai anak. Apalagi di bulan Agustus keji. Aduh liom nihannya jadi holon Tuhan sih.
2: Pahlawan Lampung telah memberikan kontribusi besar bagi bangsa. Melalui kisah para pahlawan Lampung, kita dapat menumbuhkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air.
3: Lelah dengan rutinitas, saatnya kamu berhenti sejenak dan mulai berpetualang. Di sini, mata kita dimanjakan panorama alam. Langkah disambut hangat dengan budaya lokal, dan senyum masyarakat menjadi kenangan yang tak terlupakan. Dari pantai yang menenangkan, kuliner khas yang menggugah selera, hingga spot wisata hits yang siap menghiasi media sosialmu. Liburan gak perlu jauh, gak perlu mahal. Yang kamu butuhkan hanya satu langkah. Datang dan rasakan sendiri pesonanya. Jelajahi pariwisata Indonesia. Karena setiap sudut negeri ini punya cerita untuk kamu bawa pulang.

alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang ini menyerang, saya ini menggas, menjegas ini agak kencengan.

Hutan bukan hanya milik kita hari ini, tetapi milik generasi esok hari. Hentikan pembalakan liar. Jaga hutan kita, jaga kehidupan kita. Pesan ini dipersembahkan untuk bumi yang lebih hijau.

Olimpia Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Mexico City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

0: Nah, gak api mone, api-api lasinya gemulan, Ji.
1: Nah, anaya kebenohan, pugino maksudku. Nya agak nebeng penyaman hiku, sehingga mi pasang sabo. Tolong yo.
0: Agak api lah niku mi pasang. Inggal kan mi pasang, mameke kodoh hutang mama kebayah.
1: Ya Allah, aduh talagi weh, toko nyendek-nyendek nesap. Ya benar kebayah hutangnya maniku selah. Karena ada janji dikatakan bulan hadap, ini kan makung kok kukuk lem bulan hadap lah, Met.
0: Ya aduh dapok gawok, tapi dipa helm mo.
1: Nanya kan mang ada helm, lenyak nane benjaman iku. Perasa aku niku kan ada helm.
0: Oh, mak ngedok sih, mak ngedok helmnya.
1: Ya Allah, aduh talagi Met, maaf api-api lah kepak mada helm lah. Kita kuat terabas-terabas gawok, api-api.
0: Ya nyana mo, kang layan nenek moyang, kamak dikeni, terabas-terabas ah.
1: Alah, siapa sih mak ngeni ni? Kita kuat lah kata liuk layan umum ni masyarakat. Siapa mo ni si mak ngeni ni? Aduh talagi terabas kaya warna mada helm juga.
0: Allah lawi sini, kok mak ngeliat polisi kini pi kang layan ah.
1: Halo talagi, masa kita kuat mak daco ngakal ko polisi. Halo talagi, pokoknya nyak nebek, takkan cepat ke helm-helm.
0: Eh, mak baninya sih, kacanya ngeni duit cuman iku jaki niku nebeknya memakai helm, mak baninya?
1: Allah, siudo, nikun jisa, kado alasan munihan oleh pada helm. Nah, usah kuniku na siut, tetap gak siut, duk usah siut.
2: Kewajiban menggunakan helm standar nasional Indonesia bagi pengendara sepeda motor diatur dalam pasal 57 ayat 1 junto ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 yang berbunyi, setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan kendaraan bermotor. Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bagi sepeda motor berupa helm standar nasional Indonesia atau SNI.

Lampung bukan hanya tentang alam yang indah, tapi juga tentang budaya yang hidup dan terus dijaga. Dari kain tapis yang penuh makna, tari tradisional yang anggun, hingga adat yang mengajarkan rasa hormat dan kebersamaan. Di setiap gerak tarian tersimpan cerita. Di setiap senyuman ada keramahan. Berjalan di kampung adat, mendengar cerita leluhur, kita belajar tentang nilai, tentang jati diri. Budaya Lampung bukan sekedar tontonan, tapi pengalaman yang mengajak kita untuk menghargai. Datang sebagai tamu, pulang membawa cerita. Lampung, budaya yang menyapa dengan hati.

Japai pujama ham di sepanjang Hani Sinji. Ham bupisah guna putungga muloh cemoh pagi jampa lebih 50 menit waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 88,5 MHz. Terima kasih atas perhatian minamuahi indai kanca seunyini sikam mewakili kerabat kerja saya bertugas di Propa RRI Bandar Lampung ucapkan selamat debingi, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

Selamat pagi minum bagi dekan sesunyi ini di Papun Jangan Angkuti. Cincilah program apa RRI Bandar Lampung. Saya mengudara di frekuensi 88,5 MHz. Menyelenggarakan siaran sekejungan di Sinje 27 Juni Wagibu 26. Anja Studio sikam saya bertugas mengucapkan selamat mayu, selamat ngedengiskan. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: 104 FM, suara Budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan pahing, saya mengalun. Tahi tradisi, saya anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat di lom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, saya ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
1: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara.

Ya, Minamogi Neka Jasun ini ya, Sigam Bang Leon saat ini ngajari Minamogi dalam program acara Mutiara Pagi ya. Baiklah, sebelumnya kami mengisikan Pak ya lagu-lagu Islamik ruang dengan Anda. Dan nanti kita tentunya bergabung Jemaah Bersatu RRI Bandar Lampung. Dan tak lupa Sigam sampaikan informasi bahwa nanti pukul 6 ya, kami akan dalam program acara Waktu Jam 6, dilanjutkan dengan Launi Pagi Kani ya, hingga putaran pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti. Dan Sigam Bang Leon tentunya ngajari Minamogi nanti pukul 9 lebih ya dalam program acara Nemu Nyimah. Jadi tetap bersama kami di gelombang 88,5 MHz Perempat RRI di Bandar Lampung, suara budaya Lampung.

terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

Ya pendengar, alhamdulillah wa syukurillah, pagi hari ini di hari ke-27 ya, di bulan Juni 2026. Sesaat lagi kita akan mendengarkan program Mutiara Pagi, yang juga insya Allah pagi hari ini akan mengetengahkan satu topik yang juga akan kita perdengarkan bersama Bapak Ustadz Imron Mansur SAG. Ini dengan tema Iman di Tepian Jurang, dengan tafsir Quran Surat Al-Hajj ayat 11. Selamat mendengarkan.

0: Alhamdulillah, insya Allah untuk kita semua yang juga mendengarkan siaran Mutiara Pagi kali ini bersama RRI Bandar Lampung juga tentunya akan mendapatkan wasilah dan juga akhlak serta mempertebal ilmu keagamaan kita pendengar dalam mendengarkan tausiah yang juga nantinya akan disampaikan oleh narasumber kita yaitu Bapak Ustadz Imron Mansur SAG ya dari Kementerian Agama Provinsi Lampung, yang juga tentunya Mutiara Pagi kali ini akan membahas mengenai iman di tepian jurang dengan tafsir Quran Surat Al-Ajj ayat 11. Untuk Anda yang juga ingin bergabung, kami persilakannya di line telepon 0721 269720 atau juga di line WhatsApp kita di 0811 7207909. Kita akan sapa narasumber kita terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, bagaimana kabarnya Pak Ustadz malam hari ini?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya Pak Ustadz ya. Baik, kita akan membahas mengenai iman di tepian jurang tafsir Quran Surat Al-Ajj ayat 11. Dipersilakan Pak Ustadz untuk menyampaikan mukadimahnya.
1: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Para pendengar Pro 1 RRI Bandar Lampung yang berbahagia, pada kajian kita subuh kali ini kita akan membahas tentang kondisi iman yang berada pada tepian, yang menandakan bahwa iman tersebut merupakan iman yang sangat lemah. Mengawali pertemuan ini, mari kita sejenak menyimak firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat di dalam Surat Al-Hajj ayat yang ke-11. Mudah-mudahan kita semua dengan menyimak ayat ini akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may ya'budullaha 'ala harfin. Fa in asabahu khaditma'anna bihi. Wa in asabathu fitnatun qalaba 'ala wajhihi. Surat dunia wal akhirah. Dalika huwa husranul mubin. Terjemahannya kurang lebih berikut. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah Allah di pinggiran atau pada tepian. Jika ia memperoleh kebaikan, ia merasa tenang. Ia merasa senang dan tenang dengan ibadahnya. Tetapi jika ia ditimpa oleh satu cobaan, berbaliklah ia ke belakang. Rugilah ia di dunia dan di akhirat. Yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, di dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan bahwa Surat Al-Hajj ayat yang ke-11 ini menggambarkan perilaku sebagian manusia yang beribadah kepada Allah dengan iman yang sangat dangkal. Perilaku orang tersebut disebut dengan beribadah di pinggiran atau di tepian. Ini menggambarkan iman yang tidak kokoh dan tidak teruji. Mereka taat beriman, beribadah, melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah saat keadaan mereka baik dan mendapatkan kebajikan. Mungkin misalnya ekonominya lagi lancar, badan sehat, kemudian fasilitas cukup, mereka beriman dan taat beribadah. Akan tetapi tatkala dihadapkan pada cobaan atau mungkin dihadapkan dengan kesulitan-kesulitan, iman mereka menjadi rapuh dan mereka berpaling. Berpaling di sini maknanya dia menjadi malas beribadah, bahkan tidak beribadah, bahkan ada yang sampai kepada berbalik ke belakang dengan makna murtad dari Islam. Nah, ini para pendengar yang berbahagia, merupakan kondisi iman yang sangat lemah. Dikatakan pula seperti misal dalam tafsir Ajalah lain dikatakan bahwa penekanan bahwa orang yang beribadah di pinggiran ini cenderung tidak stabil dalam imannya. Mereka hanya beriman sesaat tanpa memiliki komitmen yang kokoh terhadap agama, maka tatkala ketika ujian datang, iman mereka mudah tergoyahkan dan mereka segera berpaling dari ibadah. Para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, padahal menjadi orang-orang yang beriman memang harus siap untuk mendapatkan ujian dari Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita seperti di dalam surat Al-Ankabut ayat 1 sampai 3. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alif lam mim. Ahasibannasu ayutraku ayakulu amanna wahum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanallahu alladhina sadaku walaya'lamanal kadibin. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengingatkan kepada kita, alif lam mim. Hanya Allah yang tahu maknanya. Apakah manusia itu dibiarkan begitu saja oleh Allah setelah mereka mengatakan kami beriman, sementara mereka tidak diuji lagi? Maka sungguh Allah telah menguji orang-orang sebelum mereka, dan Allah mengetahui siapa orang-orang yang benar dengan imannya dan siapa yang dusta dengan imannya. Jadi para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, ketika kita telah komitmen dengan rukun iman, kita meyakini iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul, iman kepada kitab-kitab, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita persiapkan iman kita ini sebaik-baik mungkin, semaksimal mungkin. Agar apa? Agar ketika nanti Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada kita, ya ujian itu bisa menjadi satu hal yang pasti, hanya tinggal nunggu waktu. Karena Allah mengatakan pasti walanabluwannakum bisyai'in. Pasti Allah itu akan memberikan ujian kepada orang-orang yang beriman. Mungkin lewat dikuranginya rasa sehatnya, dikurangi hartanya, dikurangi dagangannya, kebun-kebunnya, dikurangi bahkan nyawanya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, atau mungkin orang-orang yang dia cintai diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini bagian ujian iman dari Allah Subhanahu wa taala. Maka para pendengar yang berbahagia, jadilah kita orang-orang yang beriman yang dalam kondisi senantiasa baik. Siapa mereka? Disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang terjemahannya kurang lebih sebagai berikut: sungguh menakjubkan keadaan orang-orang yang beriman, dan keadaan ini tidak dimiliki kecuali dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Apa itu? Apabila ia diberikan kenikmatan oleh Allah, ya, ujian kenikmatan oleh Allah, ia bersyukur kepada Allah. Ia bersyukur dengan sebenar-benarnya. Dan apabila ia diberikan ujian keburukan oleh Allah, ia pun bersabar kepada Allah. Kedua-duanya adalah hal yang baik. Jadi para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, kami sampaikan di penghujung sesi pertama ini, menjadi orang yang beriman memang harus siap diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita berdoa, ya Allah, jauhkanlah ujian dariku. Jangan. Karena ujian itu sebuah kemestian. Mestinya yang kita minta kepada Allah, ya Allah, tatkala ujian itu datang kepada kami, maka berikanlah kekuatan iman kepada kami agar kami dapat menjadi orang-orang yang syukur atau menjadi orang-orang yang yang bersabar. Maka diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Jadi kita berdoa bukan jangan engkau berikan ujian kepada kami, bukan. Tetapi Allah, kita meminta kalau Allah berikan ujian kepada kita, yang kita dalam kondisi iman kita siap, iman kita dalam kondisi yang prima. Jadi ujian orang-orang beriman itu sebuah kemestian. Jangan kita beriman di tepian. Ketika kenikmatan dapat, rajin ibadah. Ketika sehat, rajin ibadah. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kekurangan sedikit, mungkin musibah, berbalik menjadi malas ibadah. Maka ini merupakan orang yang rugi di dunia dan akhirat, dan ini merupakan kerugian yang nyata. Wallahu a'lam bishawab. Demikian sedikit pengantar dari kami, Mbak Fira ya. Kami kembalikan kepada Mbak, kami persilahkan.
0: Baik. Ya, baik Pak Ustadz. Demikian tadi tausiah yang juga disampaikan oleh Pak Ustadz mengenai imam di tepian jurang, tafsir Quran surat Al-Hajj ayat 11 ya. Dan selanjutnya kita akan angkat telepon dulu untuk Anda yang juga ingin bergabung di sini di line telepon 0721 269720, atau juga di line WhatsApp kita di 0811 720 7909. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo. Iya, halo. Sudah menjawab telepon kita. Nanti kita coba lagi ya, untuk Anda yang juga ingin bergabung di sini boleh ya. Silakan di 0721 269720 untuk menanyakan langsung bersama Pak Ustadz. Pak Ustadz, ini tampaknya sudah ada yang bergabung. Pak Ustadz, ini ada Ibu Maisaroh yang ada di Pesawaran ya.
1: Iya.
0: Iya. Ini Ibu Maisaroh ingin juga menanyakan mengenai iman Pak Ustadz di umur yang juga sudah tidak muda lagi nih tampaknya ya. Saya berumur 56 tahun Pak Ustadz, untuk membaca Al-Qur'an ini nampaknya memang sudah tidak terbaca, atau juga mungkin agak rabun ya mata saya nih Pak Ustadz ya, jadi kurang lancar. Kalau misalnya ada yang salah-salah, apakah ini dibenarkan atau bagaimana Pak Ustadz?
1: Ya, ya baik pertanyaannya. Ya. Jadi kepada Bu Maisaroh, yang pertama yang perlu kami sampaikan, semangat untuk beribadah di usia tua jangan kendor ya, apapun kondisinya. Karena orang yang sudah tua itu berarti jatahnya untuk hidup di dunia semakin sedikit ya, walaupun yang muda juga kadang-kadang mendahului ya. Tapi secara umum orang yang sudah tua itu jatah hidupnya sudah sedikit. Jadi seperti pertama, ibadah jangan kendor. Yang kedua, ketika ibu berbicara tentang membaca Al-Qur'an, karena mata sudah rabun, terkadang salah ya, salah apa tajwidnya atau mungkin salah hurufnya, ya maka kami anjurkan untuk memperkecil kesalahannya, bisa dibantu dengan kacamata Bu ya, kacamata rabun ya, apakah plus ya ataukah minus ya, perlu diperiksa dulu matanya. Nah tapi kalau misalnya karena mungkin bukan hanya masalah kemampuan mata, mungkin kemampuan ilmu yang kurang ya, maka di usia tua boleh juga kita ikut ngaji di pengajian yang ada di lingkungan kita, terutama kalau di lingkungannya itu ada yang jadwal tahsin ya, atau mungkin mempelajari memperbaiki bacaan Quran. Nah selagi kita berniat baik, insya Allah apa yang ibu lakukan ya dengan membaca Al-Quran sesuai dengan kemampuan tadi, dengan syarat ya kita tidak sengaja untuk menyalah-nyalahkan bacaan kita, semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan. Jadi Ibu jangan kendor ya, terus baca Quran. Insyaallah Quran itu kalau kita baca dengan tertatih-tatih, kita akan mendapatkan dua pahala. Pahala yang pertama, pahala baca Quran itu sendiri, yang kedua pahala kesulitan membaca Al-Quran. Sembari diiringi berusaha untuk meningkatkan ilmu membaca Al-Quran, ilmu tajwidnya atau mungkin ilmu-ilmu yang mendukung di dalam membaca Al-Quran. Demikian Bu ya. Wallahualam soal ya.
0: Masya Allah, demikian Ibu Maisaroh. Semoga juga ini jawaban Pak Ustadz bisa mewakili untuk kita semua ya, yang mungkin terkadang lafaznya ini semakin bertambah umur juga agak kurang jelas lagi seperti waktu muda dulu ya. Baik, untuk Anda semua yang juga ingin bergabung, dipersilakan, kami akan angkat telepon ya. Untuk Anda yang juga ingin bergabung di 0721 269 720. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dian, apa kabar?
0: Alhamdulillah, dengan Vira di sini, Pak.
2: Oh iya, iya. Lupa, suaranya mirip.
0: Mirip ya suaranya ya, baik. Dengan Bapak siapa?
2: Ya.
0: Alhamdulillah, makasih Bapak.
2: Dari kawasan Candipuro.
0: Oh, dari Mas Apin?
2: Iya.
0: Iya, silakan Mas Apin pertanyaannya.
2: Iya, makasih. Mohon maaf tadi salah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Apin.
2: Iya, mohon Pak Ustaz, sehat Pak Ustaz ya. Sukses dalam sehari dan juga selamat tahun baru Islam Pak Ustadz ya. Mohon keluarga besar Pak Ustadz, Mbak Fira sehat selalu sama keluarga besar RI ya. Ini iman, masalah iman di tepian jurang. Nah, pertanyaan gini Pak Ustadz, bagaimana tadi kan udah ada perjalanan Pak Ustadz, cuma saya kurang yakin Pak, posisi saya ini benar apa enggak nih? Apakah cukup dengan dua kalimat syahadat tiap hari, tiap kita selesai sholat, atau ibadah kita istiqomah dalam sholat wajib ataupun yang sunnah, atau ibaratnya rukun Islam atau rukun iman kita diperkuat? Mohon penjelasannya itu bagaimana caranya, apakah posisinya sudah benar cara saya ini Pak Ustadz? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih Mbak Fira ya, saya selalu sekali udara terdalam udara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya baik Mas Apin ya, iman kita ini memang naik turun ya, pasang surut. Iman kita pasang surut, iman kita ini bisa naik sampai memuncak, bahkan bisa turun dengan turun yang lebih dahsyat daripada turunnya imannya iblis, mengerikan ya. Nah, oleh sebab itu kita wajib merawat iman kita ini. Merawat iman kita ini harus lebih ya, harus lebih maksimal, lebih serius daripada kita merawat badan kita, fisik kita. Kalau kita ya sakit dikit berobat mungkin ke dokter, sakit dikit mungkin kita herbal, sedikit sakit sedikit fisik kita ini kita cepat-cepat konsultasi. Nah, kita memperhatikan kesehatan iman kita ini melebihi kesehatan fisik kita. Dan salah satu cara yang paling ampuh untuk meningkatkan iman kita yaitu dengan ketaatan, dengan amal soleh. Nah, maka kalau ada seseorang yang melakukan ketaatan, melaksanakan sholat wajib 5 waktu, melaksanakan sholat-sholat sunnah, ya membaca Al-Quran, berinfak, bersedekah untuk niat mencari ridha Allah, maka ini cara-cara kita untuk meningkatkan iman ya, untuk meningkatkan iman kita, itu caranya. Itu Allah sebutkan dalam surat Al-Anfal ya. Allah sebutkan surat Al-Anfal, sholat, infak ya, itu tertawakal kepada Allah, itu termasuk cara-cara kita meningkatkan iman kita. Sebaliknya ketika kita terjerumus kepada perbuatan-perbuatan dosa, maka perbuatan-perbuatan dosa ini akan melemahkan iman kita. Semakin banyak kita berbuat dosa, maka semakin lemah iman kita. Nah, oleh sebab itu kepada kita semua ya, kepada Mas Apin, kapan iman kita ini akan naik? Ketika kita taat. Kapan iman kita ini turun? Ketika kita bermaksiat. Oleh sebab itu kita dianjurkan untuk berdoa, berikhtiar ya. Di antara doanya ya, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika, ya Allah yang membalikkan hati, teguhkan hati kami di atas agamamu. Kita minta kepada Allah, karena Allah yang menguasai hati manusia. Selain kita berikhtiar melaksanakan ketaatan, kita pun berdoa kepada Allah. Rob ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika, ya Allah yang membolak-balikkan hati, teguhkan hati kami di atas agamamu. Demikian Mas Apin ya, dan untuk kita semua ya.
0: Iya, yeah. Baik. Terima kasih untuk Apin yang juga ada di Candipuro. Selanjutnya Pak Ustadz, ada yang juga sudah bergabung di line WhatsApp. Izin bertanya, makna hijrah dalam Islam itu seperti apa Pak Ustadz yang sebenarnya? Mohon pencerahannya dari Bapak Sudarman di Kota Gajah.
1: Ya, yeah, baik ya. Hijrah itu kalau bahasa kita adalah berpindah ya. Berpindah. Hijrah hari ini yang jelas di mata kita, yang di hadapan kita, hijrah atau pindah dari sesuatu yang buruk menuju yang baik, dari maksiat menuju taat. Itu hijrah yang pasti di hadapan mata kita. Sementara untuk hijrah tempat hari ini kita belum berbicara ke sana ya, tetapi yang paling jelas adalah hijrah perilaku ya, perilaku buruk menuju perilaku yang baik, perilaku maksiat menuju perilaku taat. Artinya hijrah itu tetap harus kita lakukan sepanjang hidup kita. Maka ketika ditanya, ada enggak hubungan antara hijrah dengan taubat? Ada. Jadi hijrah hari ini bentuknya adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat itu artinya kembali ya. Hijrah itu artinya pindah. Ada kaitan. Taubat itu artinya kembali taat kepada Allah setelah kita bermaksiat. Karena kita ini tidak ada manusia yang sempurna. Kullu bani Adam khata', tiap-tiap anak dan cucu Adam ini pasti punya salah. Dan sebaik-baik orang yang punya salah, sebaik-baik orang yang punya dosa, mereka yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah jadi itu kepada Pak Sudarman ya, hijrah dari syirik menuju tauhid, hijrah dari bid'ah menuju sunnah, hijrah dari malas ibadah kepada rajin ibadah, hijrah dari harta haram menuju harta yang halal, hijrah dari pergaulan yang bebas tiada batas kepada pergaulan yang dibatasi oleh syariat. Itulah bentuk-bentuk hijrah hari ini yang bisa kita lakukan. Mudah-mudahan Allah berikan kemampuan kepada kita untuk hijrah seperti itu. Demikian.
0: Ya baik, demikian ya. Dan selanjutnya Pak Ustaz, ini sudah ada juga yang juga bertanya dari hamba Allah, ingin bertanya tentang satu hal yang juga mungkin agak di luar tema ini, gak apa-apa ya Pak Ustaz?
1: Iya.
0: Gak apa-apa. Ini Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya, ada apakah hukumnya memperlancar tajwid Al-Quran melalui media sosial YouTube? Assalamualaikum. Nah seperti apa Pak Ustadz?
1: Ya, kita belajar itu kan sifatnya ada yang otodidak ya. Otodidak itu artinya kita belajar sendiri, mungkin lewat buku, mungkin lewat YouTube. Ada juga belajar itu duduk di depan ustaz, dibimbing oleh ustaz pengajar secara langsung. Ya itu pun dua-duanya dibenarkan. Ya dua-duanya dibenarkan. Nah, kalau kita menggunakan media sosial YouTube untuk belajar tajwid, bagus. Dan ada beberapa dan kita, kalau kita perhatikan yang mengajarkan di YouTube itu memang mereka yang ahli-ahli ya, yang ahli-ahli. Hanya ketika nanti kita untuk mengadakan pembanding, kita boleh bandingkan atau mungkin kita sandingkan dengan pengajaran yang secara langsung. Cocok nggak apa yang disampaikan oleh dari YouTube ini? Tetapi secara umum, seperti kalau kita lihat ya, pengucapan makhraj ya, saya pun kadang-kadang ngikuti di YouTube itu pelajaran tajwidnya ya, atau tahsinnya, kadang-kadang saya ikuti. Seperti misalnya bagaimana Al-Fatihah yang diajarkan oleh Syekh Jabir ya, atau mungkin yang diajarkan oleh beberapa Syekh atau mungkin Ustadz yang di Indonesia ya, saya ikuti. Kenapa? Karena untuk pembanding kita, oh ternyata bacaan kita ini masih banyak harus diperbaiki. Nah jadi hukumnya boleh ya, boleh. Yang penting yang kita ikuti adalah memang pengajar yang memang dia menguasai dalam bidang ilmu tajwid atau qiraah Quran. Boleh, silakan Pak. Ya. Demikian, Pak.
0: Iya, Masya Allah. Terima kasih untuk yang juga sudah bergabung ya. Dan selanjutnya Pak Ustadz, sebelum kita menutup perjumpaan kita, masih ada satu WhatsApp lagi yang juga ingin bertanya langsung ya. Ada Denny Diwai Halim, Pak Ustadz. Izin bertanya, mengapa ada orang yang rajin beribadah saat rezekinya lancar, tapi kalau mendapatkan musibah justru meninggalkan sholat dan mengeluh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah ini termasuk gambaran iman di tepi jurang, Pak Ustadz? Ya, silakan.
1: Ya, betul sekali ya. Jadi apa yang disampaikan oleh saudara kita Dewa Halim itu bahaya, itu gambaran realnya ya. Gambaran realnya iman yang dangkal, iman yang cetek, iman yang lemah, iman yang berada di tepi jurang. Rawan sekali iman itu jatuh ke dalam jurang. Nah, maka orang-orang yang beriman itu dalam kondisi yang baik dalam dua kondisi. Kondisi ketika Allah berikan kenikmatan, ia bersyukur dengan ibadah, tetap beribadah, tetap taat. Ketika ia mendapatkan keburukan, rezekinya dikurangi, mungkin dia mendapatkan musibah, dia bersabar. Sabar ini pun maknanya sabar tetap taat, sabar tetap menerima dengan lapang dada apa yang Allah berikan, yang Allah takdirkan kepadanya. Maka orang beriman seperti ini akan mendapatkan kebaikan dalam berbagai kondisi. Maka kata Nabi, ajabal lil amril mu'min, sungguh menakjubkan keadaan orang-orang yang beriman. Dalam kondisi apa saja, ia dalam kondisi baik. Ketika ia mendapatkan kenikmatan, ia bersyukur, itu kondisi baik baginya. Apabila ia mendapatkan sesuatu yang ya keburukan, ia bersabar, dan itu pun kebaikan baginya. Dan itu tidak dimiliki kecuali oleh orang-orang yang beriman, maknanya iman yang benar. Jadi betul, itu merupakan contoh real daripada iman yang lemah atau iman yang berada pada tepian jurang. Demikian.
0: Iya, baik, Masya Allah. Semoga yang juga dijelaskan Pak Ustadz tadi akan menambah ilmu keagamaan dan juga kuah Islamnya kita ya, dalam mempertebal keimanan kita dalam mendengarkan siaran Mutiara Pagi kali ini. Terima kasih Pak Ustadz atas penyampaian materinya. Semoga apa yang Pak Ustadz sampaikan juga ini sangat bermanfaat untuk kita semua dan bisa diaplikasikan ya ke dalam kehidupan sehari-hari untuk mempertebal keimanan kita. Terima kasih Pak Ustadz yang juga atas penjelasannya dan juga untuk para pendengar yang juga sudah bergabung di sini, teruslah tetaplah bersama kami di RRI Program Satu, kanal informasi dan juga inspirasi. Sebelum menutup perjumpaan kita di pagi hari ini, Pak Ustadz, silakan untuk menyampaikan kesimpulan tema kita.
1: Ya, baik, para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, kepada Mbak Fira, kepada saya pribadi dan kepada kita semua, ketika kita telah berikrar dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan kita pun telah meyakini rukun iman yang 6, maka kita hendaknya menyiapkan iman kita sebaik-baik mungkin. Ya, mempertebal iman kita, meningkatkan kualitas iman kita. Kenapa? Karena sudah kemestian iman itu akan mendapatkan ujian. Dan tentu Allah itu akan memberikan kepada orang beriman itu ujiannya beda-beda. Ujian yang paling berat adalah ujiannya para nabi, ujian para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di bawahnya. Semakin tinggi iman seseorang, semakin tinggi tingkat ujian yang dia terima. Maka kita tidak boleh berharap, ya Allah, jangan engkau uji aku, jangan. Kalau kita tidak diuji oleh Allah, bagaimana kita akan meningkat? Sama dengan sekolah ya, bagaimana dia akan naik kelas kalau tidak ada ujian, tidak ada ulangan ya per semester. Maka ujian ini merupakan satu bentuk cinta Allah kepada hambanya untuk meningkatkan kualitas derajat imannya dan untuk mengampuni dosa-dosanya. Jadi kalau satu saat nanti Allah memberikan kepada kita kenikmatan, mari kita syukuri dengan sebenar-benarnya, dengan taat ibadah tetap. Jika Allah memberikan kepada kita ujian, cobaan, kita bersabar dengan cara tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan sabar dan sholat sebagai senjata kita. Demikian, mari kita akhiri dengan bersama-sama membacakan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya. Kita akan berjumpa kembali di lain waktu dan juga episode yang berbeda. Ya, baik pendengar, terima kasih atas juga partisipasinya untuk Anda juga sudah bergabung dan mendengarkan siaran kami di Mutiara Pagi kali ini. Jelang pukul waktu Indonesia Barat, kita akan beralih acara ke Berita Daerah Lampung Pagi. Tetaplah bersama kami di RRI Program A1, Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Dan sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tahu nggak sih, kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya.
1: Rompa FM, suara budaya Lampung.
2: Waktu jam 6.

Nina Mogi, Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal meninjau Desa Wisata Budaya Marga Teluk yang berpusat di Rumah Adat Lampung Lamban Dalom, Ologading, Bandar Lampung Kamis 25 Juni 2026. Kehadiran Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal disambut antusias tokoh adat dan masyarakat setempat dengan prosesi penyambutan adat dan iring-iringan menuju lokasi kegiatan. Dalam sambutannya, Gubernur Mirjam menegaskan bahwa kemajuan Provinsi Lampung saat ini tidak terlepas dari peran besar budaya dan adat Lampung yang telah menjadi fondasi kehidupan masyarakat selama ratusan tahun. Menurutnya, lima falsafah utama masyarakat Lampung yang dipilih Pesenggiri, Nemu Nyimah, Nengah Nyapur, Sakai Sambayan, dan Juluk Adok telah membentuk karakter masyarakat yang mampu hidup berdampingan secara harmonis di tengah keberagaman. Melalui lima falsafah ini, masyarakat Lampung selama ratusan tahun dapat hidup berdampingan damai dan berkemajuan bersama masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia, ucap Gubernur Mirja. Informasi selanjutnya. Kehadiran pasar tematik wisata di kawasan Danau Ranau terus menjadi daya tarik baru bagi wisatawan. Destinasi yang menawarkan panorama danau dengan latar pegunungan ini dinilai memberi pengalaman berbeda bagi pengunjung yang datang dari berbagai daerah. Salah seorang wisatawan asal Bandar Lampung, Konita, mengaku terkesan dengan keindahan pemandangan di lokasi tersebut. Menurutnya, meski perjalanan menuju Danau Ranau cukup jauh dan masih terdapat beberapa titik jalan rusak, suasana yang ditawarkan sebanding dengan perjalanan yang ditempuh. Ia menilai fasilitas pendukung untuk spot foto di kawasan pasar tematik sudah cukup memadai dan menjadi nilai tambah bagi wisatawan. Namun demikian, Konita berharap fasilitas MCK bisa mendapat pembenahan agar kenyamanan pengunjung semakin meningkat. Menurutnya, kondisi kawasan wisata Danau Ranau saat ini jauh lebih baik dibandingkan sebelum adanya pasar tematik. Penataannya semakin rapi dan tertata, dinilai mampu menambah daya tarik wisata sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar. Demikian sikam Leonardo Henry Pasemolo Putungga, Dewa Kecajam, selanjutnya.

0: Budaya Lempung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

dari siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegasnya agak kencengan gitu.

0: At pinihando ko kinajawaban niya. Lagi aneh-aneh dia mahin nono. Anjung-anjungnya pertanyaan. Bangi ke pertanyaan si muda. Ini no pertanyaan. Hal-hal sekalang nih hanku tengis. Aduh, nyanyi pusing. Tapi duh jawaban niya penasaran ya.
1: Si, api gawi mau jak jenok liat ngerebol-ngerebol bangok mo. Angok ko dah si. Ya lamun cak mang ngelamun pagi-pagi. Sekedi demon ngeliat bebe ngelamun pagi-pagi sih.
0: Sani kusa nyanyi nyak getayan. Lain lu medi. Nyak jiwa jam masih ngejuknya pertanyaan nam bisa. Yang ngejuknya pertanyaan nyanyi nyak pusing. Nyak mangkati sekali. Aneh juga ngejuk-ngejuk pertanyaan gana.
1: Ya api pertanyaan jajak mana sasi?
0: Masa ya ngejuk pertanyaan banyak kerja nih. Api mana jawab nih aneh. Masih git akhi huwa. Hatok ni ngegelupai. Uba mak pandai cawa. Nalom ni han ngelahai. Pina sangat sih maksud Nina api maknanya.
1: Ya Allah, ni kuba diajar ke kodoang kita tamong tuyuk matumbai. Nah gelarnya sa teteduhan.
0: Oh, teteduhan yo. Lah pertanyaan-pertanyaan gegoham api lah teteduhan yo.
1: Teteduhan tebak-tebakan kenalan.
0: Alah, nah terus api jawabane masigit akhirwa hatok ni gelupai uba mak pandai cawa nalom ni han ngelahai.
1: Manu jago susi.
0: Alah, jadi hino jawab ni manuk jago yo. Teteduhan gelap nih.
1: Oh, oh punya anakku seapi.
0: Allah, hati di teteduhan.
2: Teteduhan adalah soal yang dikemukakan secara samar-samar. Biasanya untuk permainan atau melatih daya nalar. Teteduhan berfungsi untuk mengasah pikiran, menambah wawasan, serta sebagai media untuk meningkatkan apresiasi generasi muda terhadap kebudayaan daerah. Teteduhan ini merupakan warisan budaya tak benda dari Lampung Barat.
3: Mengenal moto Kabupaten Lampung Selatan.
4: Kabupaten Lampung Selatan memiliki moto Rago Mufakat yang berarti suka bermusyawarah untuk menuju mufakat. Filosofi dari moto ini adalah kebersamaan dan mufakat yang artinya suka bermusyawarah untuk mufakat, mencerminkan budaya demokratis dan gotong royong.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi.

0: tanda-tanda gang hutang mana mulas enggak di warungku dija.
1: Kuku paika, minyak paika, gula paika, waiwa asin muatka.
0: Uat unyin-unyin saya gede kilo no. Kuku agak pika, gula agak pika, iwa asin agak pika.
1: Yo sebungkus-bungkus gawo.
0: Di pawa ubi ni.
1: Ya kan kak biasa dia hutang sih.
0: Nah hino dia lah mede, aduh keliat dia lah gaya mulapa. Pasti ni ku kata menjaga ngahutang. Ni ku maga kena si jemane. Galakan ni ku buat duit lagi lama duit ku belanja di warung sebelah. Galakan gang ngahutang ni ku kata menjaja. Hak bangi hatimu ku kena jemanya.
1: Nyak jing ngusung kejeki katong sadang maka-maka ni ku.
0: Menyak pendai nyawa ku ni. Mau nyak pendai nyawa ku ni kejeki. Keinggal ku kata ngahutang-ngahutang juga.
1: Beno weh nyak unduh pala ku bayar. Ku bayar.
0: Nyak sama butuh janji. Nyak mak butuh janji. Ketuk ini ku buat duit. Mapi-apin ku belanja di jaki. Dan kima ngedok duit. Dan ku ngedeng-dengnya.
1: Aduh minyak kau lah. Minyak kau mah usah iwasin nih minyak kau. Minyak kau. Minyak kayak huku. Aduh minyak kayak huku kau. Catat pai disuat di catatan mona Allah.
0: Aduh penuh catatan hutangmu di buku ku. Jadi aduh penuh. Sampai aduh belah catatannya. Aduh penuh. Mak ngedok lagi pakai ku nyatat hutangmu.
1: Angok kau dipalingi horor. Waduh warna siung nih. Ampunnya.
2: Dalam budaya kita, kepercayaan adalah kehormatan. Hutang di sini, belanja di sana. Bayar hutang, jaga silaturahmi. Pangan balak merupakan tradisi makan bersama khas masyarakat Lampung yang menghidangkan beraneka ragam makanan di atas talang. Lalu diletakkan di atas bantalan kain panjang yang disebut butanjah atau bahuta. Adapun makanan yang dihidangkan berupa gulai taboh, ikan, ayam, sayuran, dan kue-kue khas berupa kekahas, cocoh, lepot, tapai, dan lain-lain. Tradisi ini mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal berupa nemui nyimah, yakni silaturahmi, nengah nyampoh, yakni kebersamaan, serta sakai sembayan, yakni gotong royong, sebagai wujud rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

dan budaya, namun disatukan oleh nilai yang sama. Pancasila bukan hanya dasar negara, tapi juga pedoman hidup berbangsa. Menghormati sesama, bermusyawarah, dan menjunjung keadilan. Sudah saatnya kita amalkan Pancasila dalam sikap, kata, dan tindakan. Pancasila.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tabi pun. Sahabat budaya, keragaman budaya adalah salah satu keunikan yang terdapat di Indonesia. Kita sebagai warga negara Indonesia tak dapat memungkiri bahwa keberadaan negara Indonesia sendiri menghasilkan keragaman yang tidak terkira, mulai dari ras, suku, bahasa, hingga tradisi. Dari berbagai keragaman itulah melahirkan bentuk keragaman budaya Indonesia yang tak ada tandingannya. Dan Provinsi Lampung sendiri memiliki ragam tradisi dan juga budaya. Salah satunya adalah tradisi Cangget Agung. Seperti apa tradisi Cangget Agung? Berikut penjelasan dari budayawan kita, Sentan Purnama.
1: Cangget Agung atau Cangot Agung adalah merupakan satu kegiatan pesta yang paling besar masyarakat adat Lampung Padun. Cangget Agung ini dilaksanakan karena orang tersebut hendak menjadi satu tokoh dalam kedudukan adat dalam keluarganya.

0: adalah bagian dari tradisi budaya masyarakat yang senantiasa hidup, baik sebagai ekspresi pribadi maupun ekspresi bersama kelompok masyarakat. Cengget Agung merupakan sebuah upacara Lampung Pepadun yang dianggap sakral atau disakralkan. Dapat juga diartikan sebagai upacara agung. Dalam penyelenggaraan, tari agung atau tari kemuliaan. Sebagai dimaksud, sebuah penyelenggaraan panggung tari yang memiliki syarat-syarat yang menggambarkan keagungan suku. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam Cengget Agung ini adalah sebuah keniscayaan yang harus terselenggara secara pas, kelebihan dan kekurangan baik kualitas maupun juga kuantitas. Untuk menyuguhkan tradisi agung ini, tentu banyak hal-hal yang harus dipersiapkan.
1: Apa saja yang dipersiapkan di dalam pelaksanaan Cengget Agung itu? Di antaranya karena Cengget Agung atau Cengget Agung merupakan kegiatan pesta adat yang paling besar dalam masyarakat Lampung Pepadun, maka yang dipersiapkan adalah selain sarana dan prasarana kegiatan tersebut, misalnya ada yang namanya kereta kencana yang dinamakan Rato, ada juga yang dinamakan Buhung Garuda yang merupakan sebuah tandu yang ada burung garudanya. Kemudian di samping itu tentu gadis-gadis yang berdandan memakai pakaian adat. Kemudian tokoh-tokoh adat baik yang ada di dalam kampung itu sendiri maupun tokoh-tokoh adat dari luar kampung, dari marga-marga lain. Kemudian ada juga yang namanya singgasana atau dalam bahasa Lampungnya panca haji. Lalu pelaku-pelaku kegiatan yang dinamakan pengelaku atau baya bahasa daerah Waikanan dan Marga Sungkai. Kemudian ya keluarga besar. Itu yang terpenting disiapkan di dalam pelaksanaan agung. Selain ya tentu tempat pelaksanaan acaranya yang dinamakan sesat atau sesat agung.
0: Cengget Agung adalah acara puncak yang dilaksanakan pada malam hari sebelum dilaksanakan Mepadun. Secara sempit, Cengget diartikan sebagai tari yang dilakukan oleh wanita. Namun secara luas, Cengget adalah begawi cakak pepadun itu sendiri. Cengget merupakan bentuk pertunjukan tari adat yang menjadi sarana bertemunya Muli Makanai atau Bujang Gadis di sesat. Cengget dilakukan bersamaan dengan acara pernikahan. Maka dapat dikatakan bahwa Cengget juga merupakan malam bujang gadis di sesat. Sebelum calon mempelai pria dan wanita melepas masa lajangnya. Untuk itu, tentu banyak hal-hal yang harus ditampilkan di saat acara tersebut.
1: Yang ditampilkan dalam pelaksanaan Cengget Agung itu adalah diawali dengan pemberitahuan kepada gadis-gadis putri-putrinya tokoh adat, ya penyimbang adat atau tetua adat. Kemudian setelah itu gadis-gadis yang sudah berdandan dengan pakaian adat Lampung itu dibawa ke tempat pelaksanaan acara cangget atau sesat. Lalu juga gadis yang akan melaksanakan acara tersebut khususnya dari tuan rumah, kemudian pada malam harinya ditampilkan juga kesenian-kesenian budaya Lampung, pembacaan sastra lisan, lalu di situ ada satu persembahan tarian, kemudian juga ada di situ pelaksanaan prosesi tentang acara-acara yang dilakukan oleh adat yang ditunjuk, yang dipercaya oleh masyarakat yang sudah terbiasa.

0: Menurut masyarakat Lampung, Cangget adalah identitas atau jati diri. Cangget dan perkawinan adalah wujud dari penegasan akan identitas kultural orang Lampung sekaligus merupakan simbolisasi proses pelestarian, penguatan, dan penegasan kembali identitas tersebut. Dipentaskannya Cangget merupakan proses simbolisasi dari kembalinya nilai kelampungan sebagai sebuah kebutuhan. Cangget Agung ini melibatkan banyak masyarakat. Dan siapa saja mereka dan kapan waktu pelaksanaannya? Berikut penjelasan dari Suntan Purnama.
1: Siapa saja yang terlibat dalam prosesi Cangget Agung? Di antaranya adalah para pelaku pelaksana acara tersebut yang dinamakan pengelaku. Kalau di daerah Sungkai dan Waikanan itu adalah Baya. Pengelaku tuha, yaitu pelaksanaan panitia yang terdiri dari tua-tua. Pengelaku meranai, yaitu panitia yang mengatur prosesi acara itu, bujang. Ada lagi pengelaku muli. Kemudian selain itu, tokoh-tokoh adat hadir, kemudian seluruh gadis-gadis yang ada di dalam kampung tersebut atau juga dari kampung lain. Juga yang paling utama dan khusus yaitu putra atau putri dari yang punya hajat atau katakanlah tuan rumah. Berikutnya, kapan acara Cangget Agung itu ditampilkan? Ya, tentang waktunya adalah saat pelaksanaan ketika putra atau putri si tokoh adat tersebut akan melaksanakan pernikahan atau perkawinan. Nah, saat itulah pelaksanaan Cangget Agung itu dilaksanakan. Jadi tidak ditentukan oleh waktu kapan atau bulan berapa, tapi ditentukan kapan saat putra atau putri sang tokoh adat tersebut akan melaksanakan pernikahan.
0: Sahabat budaya, pada hakikatnya keragaman budaya Indonesia datang dari berbagai kebudayaan-kebudayaan lokal yang terus tumbuh dan berkembang di masyarakat. Adapun munculnya keragaman budaya tersebut akibat dari pengaruh yang tampak dan mereka di masyarakat sehingga menciptakan kebudayaan itu sendiri. Seiring berjalannya waktu dari zaman ke zaman, perkembangan kebudayaan mempunyai peran dan juga fungsi untuk meningkatkan semangat nasionalis. Hal itu karena budaya lokal memuat nilai-nilai sosial yang perlu diterapkan oleh setiap masyarakat Indonesia itu sendiri, termasuk tradisi Cangget Agung masyarakat Lampung. Saya Susi Ratu Belia,

Olimpia Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

0: Alangkah gede-gede benar pohon ini. Wah, kalau saya tebang, bisa kaya saya. Beli mobil, beli rumah. Walaupun hutan larangan, hutan kawasan, yang penting saya kaya. Saya cari keuntungan sendiri. Ah, enak ini saya tebang aja pohon ini. Saya cingso pohon ini.
1: Kamu ya yang suka ngundulin hutan di sini nih ya. Lihat, pantesan longsor di mana-mana. Karena kamu yang ngundulin hutan. Belum lagi gajah udah keluar sampai masuk ke perkampungan penduduk. Hanya karena tempat habitat mereka kamu hancurkan. Kurang ajar kamu ya.
0: Udah diam dulu lah kamu itu. Gak ada ruginya kan kamu. Wah, usil bener jadi orang. Ampun saya.
1: Saya laporan polisi kamu ya. Udah nebang pohon sembarangan.
2: Pembalakan liar di kawasan hutan sangat berbahaya karena menyebabkan banjir, tanah longsor, kekeringan, hingga hilangnya keanekaragaman hayati serta merubah iklim. Pembalakan liar menyebabkan hutan tidak lagi mampu menahan air dan menyimpan karbon, serta merusak habitat satwa liar. Dampak ekonomi dan sosialnya juga besar, termasuk kerugian negara dan konflik sosial.
3: Tips tindakan pencegahan agar terhindar dari dampak tsunami.

info jalur evakuasi dan tempat aman. Ketahui info siaga bencana setempat saat liburan ke pantai. Latihan evakuasi di berbagai kondisi. Cari tahu cara menyelamatkan hewan peliharaan. Ketahui peralatan peringatan dini setempat. Kenali bunyi atau tanda peringatan dini tsunami. Bersama membangun dinding penahan gelombang tsunami. Menanam tanaman bakau di sepanjang garis pantai. Belajar pertolongan pertama. Ikut tim siaga bencana di daerahmu. Simulasi bencana di rumah. Siapkan perlengkapan siaga bencana. Mempelajari lagi rumahku siaga bencana. Ikuti sosial media penting. Kenali bahaya tsunami. Dengan menerapkan beberapa hal tersebut, diharapkan kerugian secara material maupun nyawa akibat tsunami dapat diminimalisir. Apabila terdapat kerabat yang terluka ketika proses evakuasi bencana, diharap

0: Lampung bukan hanya tentang alam yang indah, tapi juga tentang budaya yang hidup dan terus dijaga. Dari kain tapis yang penuh makna, tari tradisional yang anggun, hingga adat yang mengajarkan rasa hormat dan kebersamaan. Di setiap gerak tarian tersimpan cerita. Di setiap senyuman ada keramahan. Berjalan di kampung adat, mendengar cerita leluhur, kita belajar tentang nilai, tentang jati diri. Budaya Lampung bukan sekedar tontonan, tapi pengalaman yang mengajak kita untuk menghargai. Datang sebagai tamu, pulang membawa cerita. Lampung, budaya yang menyapa dengan hati.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti hoax, ya di rri.co.id.